0: kemudian jarak penempatan dan lain sebagainya. Nah, karena itu kami saat ini membuka gerai perizinan.
1: Oke.
0: Okay. Yang setelah memang kemarin kita beberapa kali pasca dilakukan penataan oleh kawan-kawan PSTKP kita, lalu kemudian ada sejumlah respon dari berbagai pihak, sehingga itu kemudian coba kami menengahi itu dengan menghadirkan beberapa kali pertemuan melalui forum itu, lalu kemudian saat ini untuk mendorong percepatan progres kaitannya dengan legalisasi rumpun ini, maka kami membuka gerai perizinan di beberapa sentra-sentra yang ada di sarana-sarana kita yang melekat di pelabuhan perikanan di Kota Ternate, di Farufa, di pelabuhan perikanan kita, kemudian di Bacan, di Panembuang, kemudian di Tobelo, di Morotai, dan kita juga beberapa kali di lokasi-lokasi dominan nelayan yang berkepentingan untuk melakukan perizinan kaitan dengan rumpun, kita datangi untuk selain mensosialisasi juga untuk melakukan pendampingan kaitannya dengan proses perizinan itu sendiri, karena kita menyadari betul bahwa kaitan dengan izin rumpun ini memang tidak mudah, yeah. Dan kita butuh proses yang sangat panjang gitu.
1: Dan untuk izin rumpun ini wajib punya kapal ya?
0: Wajib, okay. Wajib punya kapal. Bahkan dari sisi ketentuan itu jarak titik antara satu rumpun dengan rumpun yang lain itu minimal 10 mil laut. Yeah. Artinya kalau 10 mil laut, misalkan kita coba petakan jarak laut antara Kota Ternate dengan Sofifi, Halmahera, ini kita kurang lebih sudah sekitar 15 mil laut jaraknya. Nah, kalau dia 10 mil laut, artinya kalau kita mengukur jarak Kota Ternate ke Tidore, hanya satu titik yang dimungkinkan untuk berdasarkan kesesuaian izin, iya. Hanya satu rumpun. Karena andaikan kita mengambil titik tengahnya sebagai titik mediannya, maka di angka katakanlah 15 mil laut, 7,5 mil ditarik dari garis pantai Kota Ternate dan ditarik dari garis pantai kota Halmahera di sekitaran pesisir Sofifi, maka yang paling dimungkinkan berdasarkan kesesuaian izin hanya satu rumpun di situ. Belum lagi kita petakan jarak antara misalnya Tidore yang beririsan juga dengan itu, dengan katakanlah Pulau Hiri yang paling terdekat sebagai pulau terdekat, ya bisa jadi mungkin jaraknya sekitar 15 mil atau 20 mil laut, ya paling mungkin secara vertikal dan secara horizontal kita bisa memastikan titik, okay, rumpun yang diberikan izin berdasarkan ketentuan hanya bisa 1-2 unit rumpun yang bisa diletakkan di situ.
1: Oke, okay, baik. Ini karena ini kan sudah dibuat rumpun yang ada saat ini. Ya. Lalu bagaimana solusinya? Kalau kita melihat dari ketentuan ya mungkin ya, ini banyak rumpun yang harus diputuskan. Lalu arifan untuk kebijakan dari pemerintah provinsi seperti apa?
0: Memang sih ya, untuk kita mau melakukan penertiban kaitannya dengan itu, ya tadi itu saya bilang ada plus minusnya sebetulnya. Yang plusnya adalah kepastian terkait dengan di mana fishing ground nelayan kita sudah bisa memastikan waktu mereka untuk menjangkau di mana rumpun itu berada, bisa diukur waktunya. Okay. Bisa ditaksir berapa kebutuhan perbekalan BBM katakanlah begitu, sehingga efisiensi dan efektivitas usaha itu terjamin sesungguhnya karena ada kepastiannya di situ, plusnya ya. Ya minusnya itu tadi itu. Okay. Kalau nah karena itu kita tinggal melakukan penyesuaian-penyesuaian. Jika memang untuk saat ini yang tidak bersinggungan dengan aktivitas kegiatan lain yang sifatnya mendesak dan penting, ya mungkin kita masih kasih ruang agar supaya ini dilakukan penyesuaian-penyesuaian, okay, sehingga penataan kaitannya dengan pengelolaan ruang laut kita yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan itu nanti dipastikan bahwa setelah seluruh syarat itu terpenuhi, ya rumpun dipastikan legal gitu.
1: Oke, okay, baik ya. Terima kasih kedua pendengar, kedua narasumber. Ini kita sudah waktunya sudah cukup lewat jauh. Nah, sebelum saya mengakhiri, saya ke Bang Asman untuk menyampaikan closing statement-nya kepada para nelayan dan juga kepada pemerintah daerahnya dan pesan-pesannya? Silakan.
2: Ya, pada prinsipnya ya saya mendukung kebijakan pemerintah kabupaten pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perikanan Kelautan dan Perikanan membijaki apa yang sudah dilakukan oleh selama ini terkait dengan rumpun. Saya mendukung kebijakan itu karena pada akhirnya bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan dan ruang laut itu harus ditata. Tetapi lagi-lagi ada satu catatan yang harus saya sampaikan, yang kita tertibkan itu adalah legalitas dan ketidakaturan tata kelolanya, bukan mata pencahariannya.
3: Okay.
2: Nah ini yang harus dan kepada nelayan di Maluku Utara, tadi sudah disampaikan ada gerai perizinan yang dibuka, kemudian kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan nelayan yang masih ini segeralah untuk bisa di karena banyak hal yang sudah dibuka oleh DKP terkait dengan sistem perizinan, kemudian model-model komunikasi yang bisa dibangun untuk itu. Kemudian
1: baik, terima kasih Pak Asmar. Ya, Pak Kabit, closing statement-nya apa yang ingin sampaikan kepada nelayan-nelayan kita nih dan pendengar Radio Republik Indonesia Ternate?
0: Pada prinsipnya kami menyadari betul bahwa kaitannya dengan rumpun ini sekali lagi karena memang ini ada plus minusnya ya. Sehingga misalnya kemarin itu kaitan dengan ketika kita coba memediasi melalui forum, kita lihat ada pemetaan kebutuhan di nelayan itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Bung Asmar tadi. Nelayan-nelayan kecil kita malah merasa bersyukur sesungguhnya ketika kita melakukan penataan ini, karena mereka menganggap bahwa selama ini hasil tangkapan mereka yang dominan menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bawah 12 mil laut yang dimanfaatkan terutama oleh nelayan kecil kita, merasa bahwa saat ini hasil tangkapan mereka sangat minim. Mungkin juga akibat karena faktor rumpun yang sudah ibarat pagar tadi. Okay. Sehingga migrasi itu mungkin tertahan. Satu ya, di antara sejumlah hal yang sifatnya positif plus minusnya tadi itu. Nah karena itu saya kira bahwa saat ini kita juga untuk dalam hal penataan seperti yang tadi kami informasikan, ada sejumlah titik kami membuka gerai kaitan dengan perizinan ini, sehingga next time mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman-teman nelayan, baik itu yang secara company maupun perseorangan, itu kemudian setelah effort yang dilakukan kaitannya dengan penempatan rumpun yang membutuhkan biaya yang cukup besar ini, lalu kemudian tidak menjadi problem akibat karena dari sisi ketentuan syarat-syarat itu tidak penuhi dan itu dianggap ilegal gitu.
3: Baik.
0: Nah kemudian yang selanjutnya bahwa kami juga memahami betul bahwa rumpun ini tadi seperti yang kita sama-sama ketahui sebagai alat bantu, tentu kita berharap keberadaan rumpun ini juga menjadi sesuatu yang penting bagi kepentingan dan kebutuhan nelayan, karena untuk memastikan aktivitas dan kegiatan usaha itu agak sedikit terukur. Dengan saya kebetulan memang jauh sebelumnya itu punya penelitian terkait dengan terutama khususnya ikan cakalang, penangkapan alat tangkap pole and line dengan menggunakan alat bantu rumpun dan tanpa rumpun. Itu kita memastikan di mana menjadi faktor pembedanya di situ, yang menggunakan alat tangkap alat bantu rumpun itu tentu lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan tanpa menggunakan alat bantu rumpun. Di waktu itu ya, di waktu itu kita di Maluku Utara, Bung Asmar, itu kan marak di tahun sekitar 1980-an ya, hingga hari ini ketika ada peran usaha mina di sana, itu baru kita nelayan kita tahu bahwa oh ya, ternyata untuk memastikan kegiatan usaha khususnya perikanan tangkap itu akan jauh lebih maksimal ketika kita menggunakan rumpun.
1: Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabit Tangkap Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Pak Fauzi Momoli, dan juga Bapak Asmat Haji Daud, dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Hairon Ternate.

0: agar bisa menanyakan semua hal di sana, baik itu titik-titik larangan yang tidak boleh dibangun rompon. Baik, terima kasih.
1: Yang paling terakhir sekali, okay. Sebenarnya ini menarik ya, kalau jika ini dimungkinkan ada ruang yang lebih lagi, maka untuk memastikan ada sejumlah kawan-kawan yang punya kompetensi untuk mendiskusikan ini akan jauh lebih bagus, okay. Terutama kepentingan kita, kaitannya dengan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan kita ini dapat dimaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatannya itu secara berkelanjutan, sehingga konteks kita itu terutama dalam kaitannya dengan ekologi dan biologi perairan kita ini yang menjadi sesuatu yang penting berhubungan dengan rumpon dan lain sebagainya, okay. Saya kira itu menjadi catatan kalau jika ini dimungkinkan untuk dilakukan lagi oleh kawan-kawan RRI atau teman-teman yang punya kepentingan untuk mendorong ini menarik sesungguhnya.
0: Oke, okay, baik. Sebenarnya kita berkolaborasi dengan OHR nanti ya untuk membuka ruang yang lebih luas lagi ya, karena waktu kita keterbatasan dengan waktu di dalam studio ini. Baik, terima kasih pendengar, Anda sudah setia bersama kami dan kami menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa menerima layanan telepon dari pendengar. Baik, saya Wahdi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bung Roni.
2: Tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
3: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
4: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
3: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
6: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah

0: Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Sudah kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 9 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita di pagi ini, kita lanjut lagi ya, di hari Rabu 7 Oktober 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Anda baru saja mendengarkan program dialog bersama dengan Ternate Pagi ya, tadi dipandu sama Wahyudi. Saat ini di program Halo RRI ada saya Desi Haryanti Ismail atau Sisi yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 10. Program Halo RRI memberikan kesempatan kepada Anda, silakan, ini adalah ruangnya Anda untuk memberikan keluhannya ya, ruang bicara dan juga ruang solusi untuk Anda yang mungkin ingin memberikan keluhan terhadap fasilitas publik, boleh telepon kami di sini. Line interaktif kami di 0821-2037-5180 dan juga di 0811-400-1082. Nomor tersebut Anda bisa gunakan untuk memberikan masukan misalnya, atau mungkin juga ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan fasilitas publik, bisa menghubungi kami di sini. Beberapa catatan yang sudah kami siapkan ya, beberapa catatan yang tercatat begitu dari mulai hari Senin ya, hari Senin kemarin, di hari Jumat lalu juga ya, itu ada beberapa yang memang belum terjawab karena memang kami sudah mengkonfirmasi, tapi pejabat publik yang terhubungnya ini nih belum sempat memberikan keterangan. Nah, diantaranya terkait dengan minyak tanah yang ada di Halmahera Barat ya, tepatnya di Ibu, di mana Bung Taher menyampaikan tidak meratanya ya penjualan minyak tanah begitu. Ada yang bersubsidi, itu kan sebenarnya berapa per kepala keluarga, itu yang disampaikan oleh Bung Taher. Kami juga sedianya sudah menghubungi ya kepala dinas perindak di sana, namun belum ada respon ya balik. Jadi kami akan terus upayakan untuk Bung Taher yang ada di Susupu yang sudah memberikan informasinya. Terima kasih Bung Taher ya. Lalu juga di Mangga 2 tercatat di sini di mana tentang sampah ya, ini masih juga menjadi perbincangan karena setiap pagi walaupun memang sudah diangkat sama DLH namun masih numpuk terus karena Bung Yasim atau Pak Yasim, salah satu RT ya di situ di Kelurahan Mangga 2, ingin sekali bisa berkomunikasi dengan Camat Ternate Selatan dan juga Lurah Mangga 2 ya, untuk bisa juga, atau lurah-lurah di sekitaran Ternate Selatan, karena kebanyakan dari kelurahan lain juga buang sampahnya di seputaran Mangga 2. Nah, juga ada pertanyaan dari pendengar kita di line WhatsApp ya, ini tercatat di 0821-2037-5180, itu ada dari ini dari Joe ya, Bang Joe di Kalumata, itu menanyakan terkait dengan uang receh atau uang koin, kenapa sudah tidak diterima, terutama untuk para penjual warung merah ya, kios-kios kecil itu kalau dikasih receh katanya tidak mau begitu. Bahkan juga beliau ya, Joe ini pernah ke Morotai, di Morotai sama sekali itu nggak bisa atau nggak berlaku uang-uang tersebut. Nah, memang kita sudah mengkonfirmasi pihak Bank Indonesia, namun untuk on airnya belum, jadi mungkin nanti akan ada rilis berita kembali informasi dari teman-teman reporter seperti itu ya, nanti akan disampaikan untuk pendengar seperti apa keterangan resminya. Walaupun memang kami juga secara secara gambaran luasnya memang sebenarnya masih berlaku uang rupiah atau uang receh itu ya, uang koin. Nah, bahkan juga ada peraturan kalau misalnya menolak tuh ada hukum pidananya seperti itu. Tapi ada baiknya memang yang akan memberikan keterangan kepada pendengar adalah dari Bank Indonesia. Jadi sampai saat ini kamu masih mengupayakan. Dan bagaimanakah tanggapan dari Ombudsman, karena kami sudah menjadwalkan setiap awal bulan itu ada tanggapan dari Ombudsman sebagai instansi yang memang ditunjuk oleh negara ya untuk melakukan pengawasan terhadap fasilitas publik atau juga pelayanan publik ya. Nantinya kami akan berbincang dengan Ibu Iriani Abdul Qadir Esos MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara. Seperti apa tanggapan dari beliau akan kami hubungi sesaat lagi. Dan sekarang saatnya pendengar, Anda bisa menghubungi kami di 0821-2037-5180 atau juga di 3125521. Mungkin ada keluhan-keluhan lainnya atau mungkin juga dari keluhan Anda ada yang sudah ditanggapi dan itu tidak tersampaikan ke kami, boleh ya, silakan telepon kami, boleh di 3125521 atau juga di 0821-2037-5180. dan juga bisa di 08 11 400 1182 ya. Untuk edisi siar hari ini pendengar, di lembar ke 10 di bulan Juli 2026, dan kami juga saat ini live ya di YouTube channelnya RRI Ternate. Jadi silakan untuk yang ingin menyaksikan secara live-nya boleh langsung saja kunjungi YouTube channelnya RRI Ternate. Baik, sudah ada pendengar yang bergabung yang ingin menyampaikan keluhannya di sini, boleh ya di 3125521. Halo, assalamualaikum. Halo RRI.
1: Waalaikumsalam. Bung Tahir balik lagi nih.
0: Oh, siap. Bung Tahir tadi gabung juga ya di program. Oh, enggak dibuka ya. Oh, siap. Untuk yang Halo RRI ini ya, Bung Tahir. Siap, Bung Tahir. Terima kasih, Bung Tahir. Boleh mungkin Bung Tahir bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan ya. Silakan, Bung Tahir.
1: Ya, pengaduan saya kemarin tentang minyak tanah di warga kecamatan Sopra Timur Desa Ibu Tuan. Jadi dihubungi dinas terkait. Yeah. Dan yang kedua ini tentang jembatan sama jalan ini kan. Jadi kemarin kan Pak Wakil kan sudah bilang anggaran sudah ada, tinggal bekerja saja gitu.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi harap saja kalau boleh kasih ingat agar jangan di 2027 lagi. Karena kemudian saya ini kan pengaduan saya ini kan dari 2025 kemarin.
0: Betul.
1: Sekarang sudah masuk di 2026 akhir. Jadi tolong ingatkan agar cepat diperhatikan jalan ini.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu. So, siap. Cepat kemarin kan sudah sampaikan bahwa sudah ada dana, tinggal kapan saja kerjakan. Jadi harap saya kalau boleh di 2026 ini. Sekarang sudah 2026 sudah masuk berakhir nih, Bu.
0: Iya, yeah, betul, sudah mau selesai.
1: Ya, makasih Mbak Sisi, semoga Mbak Sisi sehat-sehat selalu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Tahir ya, yang kembali juga menyampaikan ya di line telepon kami. Oke, baik, Bung Tahir, ini masih juga mengenai pagar jembatan ya, pagar jembatan. Oke, nanti kami akan coba untuk tanggapi hal ini ya. Baiklah, memang sampai saat ini masih terus diperbincangkan ya pendengar terkait dengan hal ini, dan minyak tanah itu juga masih menjadi perhatian ya. Saya juga sudah WhatsApp sih ke Kadisnya tapi belum ditanggapi. Tapi terima kasih untuk Bung Tahir yang terus mengingatkan. Nah, di 2026 ini sudah mau habis janjinya dari 2025 ya. Terus kan memang udah ada anggaran katanya ya, seperti itu. Jadi memang kita masih menantikan untuk dieksekusi begitu. Baiklah, kita nantikan ya pendengar, mudah-mudahan secepatnya bisa dipasang pagar jembatannya. Oke. Baiklah, lalu untuk minyak tanah Bung Tahir, ya harap bersabar ya Bung Tahir, Kadis Perindak dan koperasinya untuk wilayah Halmahera Barat ya, ini akan kami follow up terus ya. follow up terus. Oke, terima kasih untuk Bung Tahir yang sudah bergabung lewat line telepon. Di line WhatsApp pendengar ini juga ada penyampaian di WhatsApp 0852805 sekian sekian ya. Ini dari Nita di seputaran Mangga 2. Oke, seputaran Mangga 2. Oke, berarti di situ ya, di dekat ini ya, yang apa namanya speed yang menuju ke Sofivi nih. Oke, makasih Mbak Nita sudah bergabung lewat WhatsApp ya. Jadi ini ada keluhan dari saya pribadi sebagai warga Mangga 2 dan juga ada beberapa teman yang ketika itu mau olahraga sore, terus parkir motor katanya di seputaran Mangga 2 dan motornya diangkat nih sama polisi. Lalu pertanyaannya, kenapa truk-truk yang parkir di situ malah nggak diberikan tindakan apapun? Nah, apakah mereka bayar atau seperti apa? Kalau memang harus diperbayar atau dikenakan biaya, kami mau kok bayar parkirannya katanya. Oke. Terima kasih untuk Nita ya di Mangga 2. Baiklah, 0852805 sekian sekian sekian. Terima kasih sudah WhatsApp ke sini. Ini menanyakan tentang parkiran di Mangga 2. Yang di mana sih? Oh, ini ya. Yang di perikanan itu ya, yang lapangan itu kali ya. Di situ mungkin untuk Nita mungkin diperjelas posisi Mangga 2 karena Mangga 2 itu luas. Tapi kalau misalnya dari ini sih mungkin itu yang di tempat pelabuhan perikanan itu yang suka dipakai untuk olahraga. Kan memang dalam beberapa waktu terakhir itu ada penertiban di situ karena itu kan bukan tempat parkir. Ya, informasinya kan gitu tuh. Terus apa kantor dari polisi itu kan banyak yang angkat polantas dan sebagainya untuk mengamankan. Nah, pertanyaan dari Nita, apakah memang enggak boleh parkir di situ karena dilihat ada banyak juga tuh truk-truk parkir di situ katanya. Apakah yang truk itu karena bayar mungkin ya, jadi enggak di diangkut atau seperti apa? Oke, baiklah. Nita, terima kasih. Nanti kami coba untuk konfirmasi hal ini berarti ke lantas ya, atau dinas perhubungan. Baik, terima kasih untuk Nita atas masukannya atau juga pertanyaannya. Nanti kami akan teruskan apa yang menjadi keluhannya Nita. Kalau misalnya disuruh bayar katanya gak apa-apa. Gitu ya, parkir bayar terus ya jadinya ya. Makasih Nita sudah bergabung. Kita akan coba hubungi lantas dan juga perhubungan terkait dengan ini. Tapi kalau misalnya yang angkut kan memang dari lantas ya waktu itu ya, yang di Mangga 2 itu, yang di Pelabuhan Perikanan ya. Oke, terima kasih untuk Nita sudah bergabung. Dan pendengar, kami sesaat lagi akan terhubung dengan narasumber program Halo RRI, karena setiap bulan ya, setiap bulan itu di awal bulan kita berkomitmen bersama dengan Ombudsman untuk bisa juga menanggapi beberapa keluhan yang ditanggapi, apakah juga masuk ke Ombudsman gitu laporannya, karena mereka memang kan lembaga negara yang juga punya tugas untuk mengawasi segala fasilitas publik dan juga pelayanan publik ya. Nanti akan saya hubungi Ibu Iriani Abdul Kadir, Esos MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara. Jadi pastikan pendengar Anda tidak ganti frekuensi, tetap bersama dengan kami di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan nantinya juga akan kami kembali aktifkan line telepon untuk Anda di 3125521 atau juga di 0821203751.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, di edisi 7 Oktober 2026, terima kasih juga untuk yang saat ini sedang menyaksikan melalui live YouTube kami ya di RRI Ternate. Ada juga yang mendengarkan melalui 101,8 FM. Saya saat ini sudah terhubung dengan Ibu Iryani Abdul Kadir Esos MSI. Beliau adalah Kepala Kantor Ombudsman, Kepala Ombudsman ya Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara, di line telepon kami. Baik, saya menyapa untuk Anda pendengar di program Halo RRI. Assalamualaikum Ibu Ir.
1: Waalaikumsalam Mbak Sisi.
0: Iya, baik. Di sapanya sih Ibu Nani ya, benar ya?
1: Iya.
0: Oke, baik ya, Ibu ya. Nani. Ibu Nani lagi di Ternate atau lagi di luar daerah nih Ibu Nani?
1: Sementara masih stay di kantor, jajaran pada yang turun lapangan saat ini. Jadi saya sementara masih stay di kantor.
0: Iya, karena kabarnya kan ada yang lagi ke Morotai, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Berarti terus eksis nih Ombudsman, luar biasa ya. Baik, Ibu Nani. Baik. Iya, sedianya memang ini yang akan memberikan keterangan dan juga sosialisasinya sih dari Bank Indonesia. Jadi karena ada salah satu pendengar kami, salah satu pendengar kami begitu namanya Bang Jo, itu di seputaran Kalumata, dan ternyata ini juga banyak tanggapannya dari pendengar-pendengar lainnya terkait dengan uang rupiah, uang ini koin ya, uang koin. Jadi uang koin ini kabarnya juga beberapa warung di Kota Ternate ya, kios-kios itu sudah tidak mau menerima. Bahkan Bang Jo juga pernah ke Morotai, itu sampai dibilang gitu, katanya itu sudah berlaku katanya. Namun kan memang dari keterangan teman kami selintas juga menginformasikan ke Bank Indonesia bahwa itu sebenarnya masih berlaku begitu ya. Nah, untuk hal ini, karena ini sebenarnya udah banyak dari dulu ya, dari bulan apa yang kita programkan itu memang banyak juga yang menyampaikan hal itu. Nah, dari Ombudsman sendiri, apakah juga pernah ada laporan ke Ombudsman terkait dengan uang koin yang memang banyak yang sudah tidak mau gitu atau gimana? Ibu, silakan Ibu Nani.
1: Kalau berkaitan dengan adanya terkait dengan aduan persoalan masyarakat yang mungkin mendapati di lapangan, jawaban kami untuk saat ini di Ombudsman Maluku Utara belum ada ya.
0: Secara langsung belum ya.
1: Masyarakat yang berkaitan belum ada. Yang berkaitan dengan tidak diterima lagi uang koin di tengah-tengah masyarakat dalam transaksi itu. Saat ini belum ada.
0: Oke, saat ini untuk secara langsung ke Ombudsman sendiri belum ya. Tapi kalau
1: secara resmi
0: kalau untuk menanggapi hal ini, Bun, ada tanggapannya tidak?
1: Bahwa kami kalau secara kacamata Ombudsman ya, untuk masyarakat sebenarnya perlu kami luruskan juga bahwa uang koin rupiah ini tidak otomatis juga menjadi tidak berlaku hanya karena sudah lama jarang digunakan atau mungkin bentuknya berbeda dengan uang yang beredar sekarang kan? Karena status berlaku atau tidak berlakunya uang koin ini kan ditentukan oleh Bank Indonesia ya.
0: Betul.
1: Bank Indonesia yang sebagai pemilik sah yang memberikan legalitas itu. Nah, apabila suatu pecahan telah dicabut dan ditarik dari peredaran, Bank Indonesia tentu akan menginformasikan ini secara terbuka, biasanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menukarkannya dalam jangka waktu tertentu. Jadi masyarakat perlu diberikan literasi yang cukup nih, yang lebih intens lagi, sehingga kategori masyarakat mungkin dalam hal ini sebagai pembeli yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran ini tidak merasa dirugikan gitu ya. Nah, kalau saya mungkin secara pribadi, saya juga sebagai masyarakat, biasanya kalau di Indomaret, di Alfamidi, nah itu masih dibutuhkan tuh, apalagi di wilayah-wilayah Jawa itu sangat dibutuhkan.
0: Bahkan mereka senang kalau tukeran ya, ditukar uangnya.
1: Uang-uang yang kecil, betul.
0: Yeah.
1: Nah, sehingga masyarakat tentu perlu mendapatkan literasi yang harus, yang cukup kepada dari Bank Indonesia ataupun para pihak yang merasa punya tanggung jawab untuk ini. Sehingga uang ini harus, apakah memang benar-benar sudah tidak berlaku ataupun masih berlaku. Nah, ini perlu diluruskan untuk saat ini.
0: Oke, baik.
1: Mungkin itu tanggapan kami dari Ombudsman.
0: Iya, berarti memang harusnya ada sosialisasi khusus begitu ya terkait dengan ini ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Baik Bu Nani. Nah Bu Nani, di program LR ini kan kami menerima berbagai keluhan nih terhadap fasilitas publik dari masyarakat. Selain masalah uang koin tadi ya, itu juga masih terkait dengan kebersihan. Terus juga yang di Halber yang sampai sekarang ini juga kami sudah upayakan ya, terkait dengan pembangunan jalan dan sebagainya. Karena udah mau habis nih masa waktunya di tahun 2026, tapi belum juga begitu ya. Beberapa titik seperti pembangunan ruas jalan begitu. Memang kan kalau misalnya instansi itu sekarang kita semua mengenal efisiensi begitu ya. Mungkin itu ya penyebabnya. Nah, iya, kalau sekarang yang paling banyak dilaporkan masyarakat ke ombudsman itu apa sih Bu Nani?
1: Oke. Yang paling banyak untuk tahun 2026 per sampai saat September kemarin itu masih seputaran PIP, kemudian air ya, air atau PDAM ini masih. Kemudian ada yang berkaitan juga dengan perusahaan atau karyawan perusahaan terkait pesangon dan lain-lain. Nah, fasilitas-fasilitas publik sih secara resmi juga belum masuk, tapi ombudsman menemukan itu melalui program PVLOTS. Nah, sehingga saat ini ada juga sektor kesehatan itu juga masuk berkaitan dengan layanan di sana. Nah, yang berkaitan dengan yang disentil tadi Mbak Sisi ya. Di salah satunya di Halbar, kemarin juga di Tidore sempat, tapi provinsi ya. Nah, tentu ini ya lagi-lagi itu soal faktor efisiensi yang dimana kita juga telah mendapatkan informasi di 2027 juga masih kayaknya berlanjut nih efisiensi. Namun semoga dengan belum terselesainya ini, paling tidak pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan lagi-lagi nih Mbak Sisi soal informasi yang jelas ya, biar tidak masyarakat itu merasa tidak di menunggu dalam ketidakadanya kepastian. Nah, ini mungkin yang sangat penting karena adanya efisiensi ini ya, komunikasi atau informasi itu tidak boleh putus ya, masyarakat tidak boleh bertanya-tanya ada apa dengan ini, karena masyarakat tentunya akan tidak paham juga ya, maksudnya ada yang memahami apa sih efisiensi ini, sudah 2 tahun ini kok efisiensinya masih berlaku terus, berdampak ke soal layanan publik yang dimana soal akses transportasi ini kan menjadi salah satu kebutuhan dasar. Ya, diperlukan itu informasi yang jelas dari pemerintah dan para pihak yang berwenang untuk memberikan penyampaian yang resmi lah kepada masyarakat, atau dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih humanis lagi seperti itu Mbak Sisi.
0: Oke, baik. Jadi pendekatan-pendekatan seperti itu ya. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk kan pengalaman dari kami untuk program LRI sendiri, itu juga agak sulit nih ketika kita konfirmasi ke pejabat teknisnya. Betul. Begitu ya. Padahal seharusnya kalau misalnya itu bisa cepat respon ya, Bu Nani ya.
1: Betul, harusnya begitu. Kalau terlambat respon kan jadinya adanya dugaan maladministrasi di situ. Ya. Nah, sehingga inilah yang mungkin kita perlu perbaiki ya, tidak hanya soal kebijakan, tetapi melalui kebijakan itu tentu ada saluran komunikasi yang harus lebih diintensifkan lagi atau diaktifkan, dioptimalkan lagi gitu. Karena pemerintah tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Nah, masyarakat lagi-lagi ya, sebagai penerima manfaat, sebagai pengguna layanan yang yang akan menikmati output dari kebijakan itu.
0: Baik, seperti itu ya tanggapannya dari ombudsman nih. Karena memang ada program setelah ini ya, Bu Nani mungkin terakhir bisa memberikan himbauannya untuk pendengar kami yang saat ini mendengarkan di program Halo RRI, terutama untuk yang selalu mempercayakan ombudsman, selalu mempercayakan RRI begitu untuk mengeluh terkait dengan fasilitas publik. Silakan Bu Nani.
1: Baik, ombudsman sampai saat ini masih beralamat di Santiong ya, selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Kami selalu membuka melalui datang langsung ataupun melalui kanal-kanal aduan yang sudah tersedia. Silakan menyampaikan aduan kepada kami, mau sifatnya konsultasi terdahulu ataupun laporan resmi, silakan. Kami akan melayani dengan sangat terbuka apapun bentuk aduan yang masyarakat terima. Dan yang paling penting adalah berani untuk bersuara dulu. Masyarakat harus berani untuk menyampaikan, gitu ya. Karena dengan speak up-nya masyarakat belum tentu itu berkonotasi negatif, tetapi ini lebih menjadi sebuah warning bagi kita semua, terlebih oleh penyelenggara atau dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik, bahwa ada proses layanan publik yang belum baik-baik saja. Sehingga itu sangat penting masyarakat perlu melakukan apa namanya, menunjukkan keberanian untuk berbicara. Mungkin seperti itu.
0: Oke. Baik, terima kasih Ibu Iryani telah bersama dengan kami. Iya, sukses selalu. Selalu untuk Ombudsman. Ya, semoga tidak berkeberatan ya kami menghubungi lagi begitu.
1: Tidak, tidak apa-apa, iya. Dengan senang hati.
0: Baik. Iya, sukses selalu Ibu Iryani. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi perbincangan kami ya di program Halo RRI untuk tanggapan dari Ombudsman terkait dengan beberapa keluhan dari masyarakat ya yang berhubungan dengan fasilitas publik dan juga aduannya. Terima kasih telah bergabung bersama dengan kami, dan terima kasih tentunya untuk Ibu Iryani Abdul Qadir, SOS MSI. Beliau adalah Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara ya, telah bersama dengan Prosatu RRI Ternate di program Halo RRI. Dan pendengar, kami harus akhiri program Halo RRI edisi hari ini karena sampai jam 10 ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, dan aduan-aduan Anda telah kami catat. Kami akan terus follow up kepada para pimpinan teknis ya, untuk bisa menanggapi apa yang Anda keluhkan. Dan kami akhiri untuk program Halo RRI edisi hari ini di lembar ke 7 maksudnya ya. 7 Oktober 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya bersama kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pendengar kami sampaikan lintas informasi ya, pukul 10 pagi ini dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Badan Legislasi Balik DPR RI resmi membentuk panitia kerja panca untuk membahas RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Wakil Ketua Balik DPR RI Maritin Manurung ditetapkan sebagai ketua panca dalam rapat bersama pemerintah di gedung DPR RI Jakarta. Bob mengatakan panja akan membahas daftar inventarisasi masalah RUU Hak Cipta secara terbuka selama proses pembahasan. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan pembahasan perubahan regulasi mengenai hak cipta tersebut. Pembahasan lanjutan RUU Hak Cipta akan dijadwalkan pada masa sidang berikutnya yang dimulai November 2026. Balik DPR RI menargetkan seluruh pembahasan RUU Hak Cipta dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026. Ketua Panca Martin Manurung mengatakan RUU Hak Cipta disusun untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan digitalisasi dan transformasi teknologi. Regulasi tersebut juga diarahkan mengatur kewajiban serta tanggung jawab platform digital guna mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. RUU Hak Cipta diharapkan memberikan perlindungan lebih optimal bagi pencipta, pemegang hak cipta, serta memilih hak terkait. Perlindungan tersebut mencakup karya jurnalistik sekaligus ekspresi budaya tradisional dan ciptaan berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kita beralih ke satu informasi daerah. Gunung Gamalama di Kota Ternate, Maluku Utara masih berada pada level 2 waspada berdasarkan hasil pengamatan periode 6 Oktober pukul 00 hingga 24.00 waktu Indonesia Timur. Pengamat Gunung Api Gamalama Iwan Ahmad menjelaskan secara visual Gunung Gamalama terpantau jelas hingga tertutup kabut 0 sampai dengan 2 dengan tidak terlihat adanya asap kawah. Kondisi cuaca di sekitar gunung cerah hingga berawan dengan suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius di kelembaban 67 hingga 85%. Dengan status level 2, masyarakat dan wisatawan di sekitar Gunung Gamalama dihimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 1,5 km dari kawah puncak. Selain itu, saat musim hujan, masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai berhulu di Gunung Gamalama diminta mewaspadai potensi bahaya sekunder berupa aliran lahar. Demikian lintas informasi pukul 10 pagi ini.

0: masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita lewati menit ke 22 dari pukul 10 pagi. Masih ada beberapa informasi yang saya turunkan menjelang di jam 11 sebelum kita nanti akhiri kebersamaan kita di hari ini, 7 Oktober 2026. Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitas ya di pagi menjelang siang ini, di luar sana mentarinya memang sangat luar biasa, dari kemarin tidak berubah loh ya. Dan ini mengantisipasi, setiap hari pasti kita mengingatkan Anda ya tentang bagaimana kita menghindari yang namanya harus sesuai dengan himbauan yang sering kita berikan juga, dengan jangan membakar sampah sembarangan dan lahan yang lagi mungkin sementara di musim kemarau seperti ini, karena mudah terbakar pastinya ya. Jadi mengantisipasi biar kita terhindar dari hal yang tidak kita inginkan bersama terjadi. Ada informasi yang tadi sempat saya bagi dari portal rri.co.id ya, dari kota Ternate. Oke, kita lihat dulu informasinya. Nah, ini dia. Baik, pendengar, Polres Ternate ini membuka kemungkinan penetapan para leader yang terafiliasi dengan investasi Sara Berkah. Sebagai tersangka, polisi sebelumnya telah menetapkan pemilik investasi Sara Berkah, yaitu SHM ya, berumur 34 tahun sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana masyarakat yang dinilai mencapai 3,9 miliar rupiah. Seperti dikatakan Kapolres Ternate AKPP Anita Ratna Yulianto, bahwa leader tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ternate. Pernyataan disampaikan waktu kemarin ya, saya dialog interaktif di RRI Ternate. Nah, para leader diduga memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat melalui aktivitas promosi investasi Sara Berkah ini. Polisi mencatat terdapat 27 orang leader yang terafiliasi dalam jaringan tersebut. Jadi para leader juga menawarkan keuntungan tertentu kepada masyarakat dengan iming-iming keuntungan berdasarkan jumlah dana yang disetorkan. Pola tersebut menurutnya membuat sejumlah masyarakat tertarik untuk menetapkan dananya dalam investasi Sara Berkah ini. Jadi masyarakat dapat memantau bagaimana perkembangan penanganan perkara tersebut dengan mendatangi langsung ke Polres Ternate. Nah, dikatakan bahwa pendalaman terkait seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini, penetapan tersangka baru dilakukan berdasarkan bukti dan hasil gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Begitu ya. Itu dia. Jadi ya, kita pasti mengingatkan Anda juga sebenarnya, jangan sampai Anda tergiur dengan investasi-investasi yang apa tidak jelas lah ya, istilahnya investasi bodong yang sering meraup keuntungan yang sangat luar biasa ya. Jadi uangnya raib

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hai, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
7: Masih di Pro 1 RRI Ternate Pendekar. Di pagi menjelang siang ini ya, kita masih punya informasi ya, menemani segala kesibukan Anda di segala tempat lah Anda bekerja, baik di instansi pemerintah, swasta, di pusat-pusat perbelanjaan semuanya. Selamat pagi menjelang siang semuanya dengan kesibukannya masing-masing. Semua hari ini mudah-mudahan terselesaikan dengan baik lah ya, Anda sebagai petani, nelayan, buruh semuanya. Pemerintah bakal kembali menyalurkan bantuan subsidi upah BSU kepada 13,3 juta buruh di seluruh Indonesia. Proses pencairan bantuan ini dijadwalkan mulai dari berjalan pada kuartal 4 tahun ini 2026, sekitar Oktober hingga Desember mendatang. Nah, pendengar, lewat program ini para pekerja yang terdaftar nantinya akan menerima dana sebesar Rp300.000 per bulannya. Adapun bantuan ini bakal diberikan sekaligus untuk alokasi 3 bulan setengah. Bantuan yang diterima adalah sekitar Rp900.000. Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa semua skema penyaluran kali ini membutuhkan alokasi anggaran negara yang cukup besar. Bantuan subsidi upah diberikan satu kali untuk 3 bulan dan per bulannya sebesar Rp300.000. Meskipun jadwal penyaluran ditargetkan mulai bulan ini ya, bulan Oktober, tanggal pasti pencairan uang bantuan rekening pekerja masih menunggu kelengkapan payung hukumnya. Saat ini pemerintah tengah menggodok peraturan Menteri Keuangan PMK beserta aturan teknis pendukung lainnya. Ia juga menerangkan rencana pengelontoran BSU 2026 ini diputuskan pembahasan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti deretan program bantuan sosial prioritas pada akhir tahun. Pemerintah sebelumnya juga menjalankan program BSU pada 2025 di tahun kemarin yang menargetkan 15 juta pekerja dengan bantuan sebesar Rp600.000 yang dicairkan sekaligus untuk periode Juni-Juli 2025. Saat ini Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyampaikan sebanyak 8,3 juta pekerja telah menerima BSU dari target 15 juta penerima yang ditujukan bagi pekerja dengan menghasilkan maksimal yaitu Rp3,5 juta per bulan atau setara upah minimum daerah. Pada 2025 lalu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp10,72 triliun untuk program tersebut. Ini disalurkan melalui BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan BSI. Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening Bank Himbara, bantuan disalurkan melalui PT POS Indonesia. Adapun penerima BSU 2025 di tahun kemarin adalah warga negara Indonesia dengan nomor induk kependudukan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025. Berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta setara upah minimum daerah. Bukan ASN, prajurit TNI ataupun anggota Polri serta tidak sedang menerima program Keluarga Harapan PKH pada tahun anggaran yang sedang berjalan.

tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

Sebelum kita akhiri kebersamaan kita pendengar di pagi menjelang siang hari ini, sudah menjelang di jam 11 nih. Tapi saya punya informasi terakhir nih buat ibu-ibu di rumah yang mungkin lagi sibuk menyiapkan menu makan siang ya, menjelang nanti untuk Anda yang selagi masih di tempat kerja. Nah sebentar kan punya waktu break di jam 12 ya, mungkin diisi dengan makan siang. Jadi ya paling di rumah yang disibukkan ya pasti ibu-ibu lah ya, untuk bagaimana menyiapkan makan siang untuk keluarga sebentar. Bicara tentang makan siang, Anda yang mungkin sering menderita penyakit mah, kita tahu kalau lambung ini memiliki fungsi penting loh bagi yang namanya pencernaan. Jadi jangan sampai makanan tertentu membuat fungsinya jadi terganggu seperti kembung hingga nyeri lambung ya. Nah lambung ini membantu memulai proses pencernaan dengan mengolah yang namanya makanan menggunakan asam dan enzim. Jadi pendengar, setelah itu makanan bergerak menuju usus halus untuk diproses lebih lanjut. Nah jadi untuk menjaga kesehatan pencernaan tentu saja membutuhkan pola makan yang seimbang ya, bukan sekedar mengandalkan satu jenis makanan saja. Nah istilahnya makanan pembersih lambung sering digunakan untuk menyambut apa ya, makanan yang mendukung fungsi pencernaan lah. Tetapi tidak serta-merta makanan tersebut dapat mencuci ataupun mendetoksifikasi lambung Anda. Merangkum dari berbagai sumber, ada sekitar beberapa makanan yang seperti menjadi bagian menu harian Anda yang mungkin bisa ya menyehatkan lambung Anda dan sekaligus pencernaan lah. Salah satunya sayuran yang berdaun hijau. Nah ini bagi pencinta sayur nih, ini sebenarnya baik untuk kesehatan ya. Jadi sayuran berdaun hijau ini katanya baik nih sebenarnya ya, sangat baik dan aman bagi lambung yang sensitif. Selain itu serat membantu mendukung pergerakan usus, sedangkan beberapa jenis gula alami dalam sayuran hijau ini dapat menjadi sumber makanan bagi bakteri baik di usus Anda. Jadi sayuran berdaun hijau lah, sepertinya baik ya. Nah begitu juga sayuran berfermentasi. Jadi sayuran berfermentasi yang memiliki citra rasa khas ini juga dapat membawa mikroba yang mungkin berinteraksi dengan lingkungan ususnya. Dampaknya bisa berbeda pada setiap orang, sehingga pilih produk yang sesuai dengan perhatikan kandungan garamnya ya, mulai dengan porsi kecil terutama jika belum terbiasa mengkonsumsi makanan yang fermentasi begitu. Nah sebenarnya ada juga ya makanan tradisional yang baik, jahe yang memang sudah lama digunakan dalam makanan dan minuman untuk membantu meredakan rasa mual pada sebagian orang. Jadi senyawa alami seperti gingerol juga memiliki sifat yang namanya antioksidan. Coba tambahkan irisan jahe segar ke teh, sup ataupun tumisan. Karena jahe ini dapat menjadi pelengkap pola makan, tetapi bukan mengganti pengobatan jika keluhan pencernaan ini terus berlangsung begitu ya. Selain itu ada apa ya, pisang juga boleh sebenarnya. Pisang ini menyediakan serat termasuk pektin yang membantu mendukung keteraturan buang air besar. Jadi pisang ini juga mengandung serat prebiotik yang dapat dimanfaatkan bakteri baik di usus. Nah beberapa rekomendasi juga perlu diingat pendengar, makanan pembersih lambung bukanlah solusi instan untuk semua gangguan pencernaan. Jadi konsumsi beragam makanan bergizi, terus juga tambah serat secara bertahap dan cukupi cairan jika nyeri mual atau perubahan pola buang air besar berlangsung lama, Anda bisa langsung ke konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Begitu itu lebih baik lagi ya. Dokter langsung tanyakan langsung ke dokter kira-kira yang mungkin bisa Anda konsumsi untuk sedikit meredakan lambung Anda begitu ya. Itu dia beberapa pilihan makanan bergizi pembersih lambung yang mungkin bikin pencernaan menjadi lancar. Sekaligus informasi terakhir yang saya berikan untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih ya Anda yang sudah bersama saya, dan pastikan tetap di sini karena masih ada serangkaian program-program di Ternate Siang akan bersama Anda hingga nanti di jam 6 sore. Ada Maisar akan mengiringi Anda di Ternate Siang. Dan saya Roni juga ada Mbak Ririn, kami harus pamit ya. Selamat melanjutkan segala aktivitas Anda di hari ini. Mudah-mudahan semuanya Anda lakukan sesuai dengan yang diharapkan. Kami pamit, selamat siang, sampai jumpa.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: 101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar untuk Ternate siang lanjutan, saya Mesara bakal menemani Anda tentunya di ruang dengar 101,8 maupun aplikasi radio digital kami dan stasiun relay kami di Kota Maba, Halmahera Timur, dan juga di Pulau Morotai. Untuk siang hari ini, pendengar, beragam informasi tentunya akan kami hadirkan menemani Anda, dan saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Selamat mendengarkan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar foto dari akun TikTok IDN Gelap yang isinya memperlihatkan tangkapan layar berupa potret Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan narasi Menkeu Suhasil terlibat korupsi 500 triliun rupiah. Dilansir dari akun sosial media Instagram trumbekhoax.id, tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri kebenaran klaim melalui pencarian gambar terbalik dengan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan konten dengan nama penulis, jam dan tanggal terbit serupa dari laman detik.com, yaitu Menkeu Suhasil. Defisit APBN akan tetap di bawah 3%. Diketahui kreator konten unggahan akun TikTok IDN Gelap menyunting judul asli dari pemberitaan tersebut. Adapun konteks dari berita yaitu momen Menkeu Suhasil Nazara usai dirinya dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan di Istana Negara Jakarta Pusat. Saat itu ia menyampaikan komitmen untuk menjaga defisit APBN untuk tetap di bawah 3%. Tombekhoax kemudian memasukkan kata kunci tersebut ke mesin pencarian Google. Hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dapat disimpulkan informasi Menkeu Suhasil terlibat korupsi triliun rupiah merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat siang pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke MK, Mahkamah Konstitusi, yang tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka. MK menyatakan persoalan ijazah SMA atau sederajat Gibran menjadi kewenangan lembaga lain untuk menanganinya. MK beralasan pemohon dalam perkara tersebut tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Sebagai informasi, gugatan 01 garing PHPU titik pres diajukan oleh 12 orang, yaitu

Brahma Ariana, Ansufri Ide Sambo, Deni Indrayana, Farhul Razi, Tiasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafi Asnan, Suwe Narko MD, Muriono, HM Suben, Bonatua Silalahi, dan Tiurma MS Sihombing. Termohon dalam gugatan tersebut ialah Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI dan pihak terkait yaitu Bawaslu RI, adapun lainnya yaitu Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa Pilpres. MK menilai para pemohon bukan peserta Pilpres sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan. Dan pendengar, berikut amar putusan MK yang kami himpun dari portal kami KBRN RRI Online, yaitu dalam eksepsi. Pertama, mengabulkan eksepsi pemohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. Kedua, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok perkara menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Dan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran saat mendaftar sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Meski demikian, Gibran saat mendaftar sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024, di mana Mahkamah Konstitusi menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden Indonesia saat ini. Hakim Mahkamah Konstitusi Adi Skadir menyampaikan pertimbangan tersebut dalam sidang putusan perkara di gedung Mahkamah Konstitusi. Kewenangan menilai pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden berada pada lembaga lain yang berwenang terkait, dan Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasikan Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya wakil presiden sebagaimana dimohonkan oleh pemohon.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, Mang mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Mendengar, kita ke top 3 spot dari pemain Thailand yang memaki wasit hingga ranking FIFA Indonesia yang naik. Dan pendengar, pemain asal Thailand Elias Dola yang memaki wasit setelah timnas Indonesia meraih gelar FIFA Asian Cup 2026. Makian kepada wasit asal Uzbekistan Ahrol Rizkulayev ditulis oleh Dola melalui unggahan di akun Instagram miliknya. Namun tidak jelas insiden atau momen keputusan apa yang membuat Dola marah kepada sang pengadil. Dari informasi tersebut pendengar ya, kita ke informasi lainnya pendengar, kita ke timnas Indonesia yang mengalami kenaikan peringkat setelah berhasil meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026. Tim asuhan John Herman muncul sebagai yang terbaik usai menang adu penalti 4-2 atau 2-2 atas Thailand pada partai final di Stadion Utama Gelora Bung Karno ya Jakarta pada Senin kemarin. Dan kemenangan atas Thailand yang memiliki ranking lebih baik memberikan tambahan 3,35 poin buat Indonesia. Dengan demikian, timnas Indonesia saat ini mengemas 1.166,50 poin. Dari timnas Indonesia, pendengar, kita ke timnas Inggris yang menang telak 3-0 atas Republik Ceko dalam lanjutan pertandingan grup A3 UEFA Nations League di Stadion Wembley London pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Inggris menang atas Republik Ceko berkat gol bunuh diri dari Vladimir Koufal dan juga Bryce Harry Kane. Inggris mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu setelah trainer Alexander Arnold melepaskan tendangan bebas yang dapat dihalau oleh kiper Ceko Lukas Hornik. Dan pendengar, untuk beragam informasi lainnya bakal kembali kami hadirkan menemani Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, masih kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairon 02 Ternate. Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi lainnya dari portal kami KBRN RRI Online. Kita ke informasi pendengar, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan 80 guru untuk menjadi calon kepala sekolah SMA, SMK, dan juga SLB. Mereka merupakan hasil seleksi dari 179 guru yang mendaftar dalam program pelatihan bakal calon kepala sekolah 2026. Dari 179 pendaftar, sebanyak 110 guru dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi setelah menjalani seleksi substansi. Hanya 80 peserta yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pelatihan calon kepala sekolah. Sebanyak 80 peserta tersebut terdiri atas 54 guru SMA, 22 guru SMK, dan 4 guru SLB. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan regenerasi kepemimpinan sekolah tidak hanya menyasar sekolah menengah umum, tetapi juga sekolah kejuruan dan pendidikan khusus. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, mengatakan pelatihan tersebut dirancang untuk membentuk calon kepala sekolah yang memiliki kompetensi, integritas, serta kesiapan memimpin satuan pendidikan. Dan materi pelatihan mencakup kemampuan membangun kolaborasi, menyelesaikan masalah, mendorong perubahan, dan juga menciptakan inovasi di sekolah. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya. Menteri ATR BPN bakal diinterogasi oleh penyidik KPK terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi di kementerian tersebut. KPK menjadwalkan pemeriksaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pada Rabu hari ini, 7 Oktober 2026. Dan pemeriksaan ini merupakan bagian dari pendalaman penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Informasi-informasi yang kami hadirkan pendengar dari portal kami KBRN RRI Online. Tetap bersama kami.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kepolisian menyelidiki dugaan serangan orang tidak dikenal atau OTK terhadap warga di kawasan Transwale SP2, tepatnya di Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, pada Selasa kemarin 6 Oktober 2026. Dalam kejadian tersebut, sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan. Peristiwa yang dilaporkan terjadi sekira pukul 11 waktu Indonesia Timur, bermula saat Saikoni, 59 tahun, yang melihat sebuah busur panah menancap di atap rumahnya. Ia kemudian melihat sekitar 10 orang datang dari arah hutan dengan membawa busur dan anak panah. Saikoni bersama istrinya, Siti Nur Hayati, yang langsung segera meninggalkan rumah untuk mencari tempat perlindungan. Warga lainnya, Abdul Kobir dan istrinya, Siti Alfia, yang juga melarikan diri setelah melihat sejumlah orang yang diduga OTK bergerak menuju rumah Saikoni. Akibat kejadian tersebut, rumah Saikoni dan sekitar 4 rumah warga lainnya dilaporkan dimasuki. Sejumlah barang di dalam rumah ditemukan berantakan, kaca jendela pecah dan beberapa pohon diduga dipotong, serta barang yang dilaporkan hilang meliputi pakaian, beras dan sejumlah uang. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Weda Utara dan Pospol Weda Timur bersama pemerintah desa serta masyarakat mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, mencari barang bukti dan meminta keterangan korban maupun saksi. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan 2 busur panah dan alat tajam yang terbuat dari bambu yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Adidawanto yang mengatakan kepolisian telah melakukan langkah awal untuk mengungkap peristiwa, termasuk mengumpulkan barang bukti dan keterangan dari korban serta saksi. Polisi juga mengimbau warga di sekitar lokasi untuk meningkatkan kewaspadaan dan sementara waktu menghindari tinggal seorang diri di tempat yang dinilai rawan. Masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan. Sementara hingga kini, kepolisian masih melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan serangan tersebut. Beralih ke informasi internasional, 4 anak buah kapal atau ABK MT Honor 25 berkewarganegaraan Indonesia akhirnya dipulangkan ke tanah air. Mereka sebelumnya sempat dibajak perompak di perairan Somalia, tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 6 Oktober 2026 kemarin. Keempatnya mendapat sambutan di terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta Tangerang. Isak tangis sanak keluarga menjemput Peca, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Armananta Nasir atau yang diakrab sapa Tata, yang turut hadir dalam penyambutan keempat ABK tersebut, yakni Ashari Samadikun, nakoda atau kapten asal Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya Wahudinanto, Chief Officer asal Pemalang, Jawa Tengah. Adi Faisal, 2N Officer asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dan Vicky Mutakin asal Bogor, Jawa Barat, mengalami luka. Keempatnya menjalani perjalanan panjang setelah berhasil keluar dari penahanan para perompak Somalia usai melewati proses negosiasi, tentunya melalui KBRI Nairobi di Kenya serta KBRI Islamabad dan KJRI Karachi di Pakistan. Menko PMK Sugiono menyampaikan pemulangan WNI menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Selain itu, pemerintah memastikan pemulihan fisik dan mental para korban berjalan optimal dengan memberikan perhatian penuh pada aspek kesehatan pasca penyanderaan. Demikian Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork.
4: Mobil sportnya dipakai hari ini.
2: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Mendingan kita ke satu informasi dari Korlantas Polri yang resmi meluncurkan layanan STNK digital. Dokumen berbasis elektronik dipastikan memiliki kedudukan serta kekuatan hukum yang setara dengan STNK fisik, sehingga dapat digunakan secara sah saat pemeriksaan kendaraan di jalan raya. Jadi apabila kalau Anda ketilang gitu ya, pendengar, Anda bisa memperlihatkan juga ya untuk STNK digitalnya. Dan Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo menyampaikan bahwa kehadiran versi digital tentunya mempermudah para pemilik kendaraan, terutama ketika STNK fisik tidak memungkinkan untuk dibawa akibat tertinggal atau kendala darurat lainnya. STNK digital mirroring dari STNK fisik ya, berlaku saat ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan STNK fisik. Jadi proses pemeriksaan juga serta verifikasi data oleh petugas di lapangan kini berjalan lebih praktis berkat integrasi pada aplikasi digital Korlantas. Dan tentunya untuk Anda pengendara cukup memperlihatkan tampilan dokumen elektronik di layar ponsel mereka kepada petugas yang tentunya bertugas di lapangan. Pendengar, untuk beragam informasi kami jeda ya, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami jelang nantinya kumandang azan zuhur pada pukul 12:22 waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

media. Karena apa yang kau lakukan sedikit pun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu bahwa perempuan itu sudah tiada. Kemudian, sebuah kalimat yang menunjukkan arti perempuan itu bagi si penanya pun terlontar. Mengapa kalian tidak memberitahu aku? Kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup

Pendengar khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajan zuhur dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: pendengar, selamat siang tentunya buat Anda yang lagi sementara mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum serta memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Usia laga Thomas Tuchel selaku pelatih Inggris menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Collected by Trent Alexander-Arnold.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Well, it's been 11 years since I played here. You know, I always...
3: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
4: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bos. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: 26. Leo Roli, Carnando, dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 dimanapun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade

sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli, serta ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Aldeguer, Brad Binder, Massimo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada pekan akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marc Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di Teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gendang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan, tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12:24, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Prosatu RRI Ternate. Selamat siang tentunya buat Anda. Sebelumnya, terima kasih sudah atau baru saja mengikuti Dinamika Olahraga bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan kembali bersama kami di Prosatu RRI Ternate. Untuk Ternate siang lanjutan, kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan-rekan teknik studio dan pemancar kamera. Pendengar, untuk beragam lagu-lagu hiburan siang ini masih kami hadirkan, sembari kami ajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang tentunya buat Anda di mana saja Anda berada. Waktu beranjak pukul 13.41 menit ya waktu Indonesia Timur. Tentunya buat Anda yang sudah kembali beraktivitas ya, untuk rekan-rekan perkantoran juga, untuk Anda pendengar yang pastinya harus memulai beraktivitas untuk siang hari ini, yang lagi monitor sambil beristirahat, rebahan juga ya, sambil dengerin kami, selamat menikmati waktu siang Anda. Dan pendengar, kita ke Pemkot, pemerintah Kota Ternate yang menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026, dan hal tersebut dilakukan sebagai langkah memperkuat penanganan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ketua Posko Penetapan Status Tanggap Darurat Karhutla, Rizal Marsauli, yang mengatakan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengintensifkan penanganan, khususnya di wilayah Sulamadaha dan juga Takome. Dan pendengar, beliau menambahkan juga ya, secara khusus yang ada di lokasi Sulamadaha dan Takome, dan tentunya ada beberapa titik lainnya yang terjadi di daerah Moya dan sekitarnya. Salah satu lokasi yang menjadi fokus penanganan yaitu kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome. Pemerintah bakal menambah dukungan armada untuk membantu proses pemadaman yang dilakukan petugas di lapangan. Penanganan diperkuat dengan 2 unit mobil water cannon milik Primob dan Polres, serta 2 unit mobil tangki dari balai terkait. Pemkot Ternate juga menyiapkan armada tambahan untuk mendukung proses pemadaman. Dan kondisi di TPA Buku Deru-Deru masih membutuhkan penanganan khusus karena titik panas tidak hanya berada di permukaan, tetapi diduga terdapat di bawah timbunan sampah dengan kedalaman sekitar 5 hingga 10 km. Maksud kami 5 hingga 10 meter. Kondisi tersebut menyebabkan asap masih muncul meskipun sebagian besar api di permukaan telah berhasil dikendalikan. Asap juga dirasakan warga di wilayah Takome, Sulamadaha dan sekitarnya. Untuk menjangkau titik panas di bawah timbunan, tim penanganan bakal melakukan pergurukan pada lokasi yang masih mengeluarkan asap. Setelah itu, air bakal disemprotkan menggunakan water cannon untuk membantu mendinginkan titik panas. Selain penanganan kebakaran, Pemkot Ternate juga menyiapkan langkah perlindungan bagi warga yang terdampak asap. Dinas Kesehatan tentunya bakal mengerahkan petugas puskesmas untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak. Ini terutama lansia, ibu hamil, dan juga balita. Sementara itu, penyebab kebakaran, termasuk dugaan adanya pembakaran, Pemkot Ternate menyerahkan proses penelusurannya kepada kepolisian. Penetapan status tanggap darurat menjadi dasar penguatan koordinasi lintas instansi, baik itu dalam penanganan titik kebakaran maupun perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak karhutla. Dari informasi tersebut ya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari Polda Maluku Utara. Dan pendengar, sebanyak 26 dan 20 dari 28 peserta seleksi pendidikan alih golongan dan sekolah bintara polisi Polda Maluku Utara yang memenuhi syarat ya. Hasil tersebut diperoleh setelah peserta menjalani uji kesamataan jasmani dan bela diri di Polri ya, di Sofivi pada Selasa kemarin, tepatnya 6 Oktober. Seleksi PAG atau pendidikan alih golongan tahun anggaran 2026 diikuti 15 peserta, sedangkan SBP tahun anggaran 2027 diikuti 13 peserta. Dari peserta PAG, sebanyak 14 orang memenuhi syarat dan 1 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat. Sementara dari peserta SBP, sebanyak 12 orang memenuhi syarat dan 1 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat. Kabit Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Purwanto, yang mengatakan uji tersebut mengukur kesiapan fisik peserta. Jadi uji kesamaptaan jasmani dan bela diri merupakan tahapan penting untuk mengukur kesiapan fisik. Kemampuan fisik menjadi salah satu aspek yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Uji kesamaptaan jasmani diawali kesamaptaan A berupa lari selama 12 menit. Tahapan dilanjutkan dengan kesamaptaan B yang meliputi pull up, sit up, post up, dan juga shuttle run. Dan ditegaskan juga seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Diingatkan kepada peserta juga agar tidak mempercayai pihak yang menawarkan bantuan atau menjanjikan kelulusan. Jadi tidak ada ruang bagi praktik yang dapat menciderai prinsip objektivitas dan juga keadilan dalam proses seleksi. Hasil uji tersebut menjadi salah satu tahapan dalam proses seleksi PAG 2026 dan juga SBP 2027. Untuk Polda Maluku Utara, memastikan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan dan juga kemampuan masing-masing peserta. Tetap membersamai kami pendengar di Pro Satu RRI Ternate, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Meninggal kita ke Cristiano Ronaldo yang menjelaskan alasan meninggalkan pemusatan latihan Portugal melalui unggahan di Instagramnya. Ronaldo menuding Jorge Jesus dua kali mengingkari kesepakatan terkait keputusan tidak memainkannya. Meski meminta maaf dan siap menerima sanksi, Ronaldo menegaskan tetap bersedia membela Portugal. Dan pendengar, awalnya Ronaldo mengatakan ada kesepakatan bahwa ia tidak akan bermain melawan Norwegia dan Denmark. Kesepakatan tersebut dibuat untuk menjaga kondisi fisiknya. Namun pada hari pertandingan melawan Norwegia, Jesus tentunya mengubah rencana tersebut. Dan menurut Ronaldo, sang pelatih mengatakan ia akan dimainkan selama 30 menit. Setelah pertandingan, Ronaldo bertemu Jesus bersama Direktur Olahraga Al Nassr Simão Coutinho, di mana pertemuan menghasilkan kesepakatan agar Jesus menjelaskan situasi tersebut dalam konferensi pers berikutnya. Bahkan telah disiapkan dokumen berisi dengan poin untuk menjelaskan persoalan tersebut, isinya yaitu Ronaldo tidak pernah menuntut waktu bermain dan tetap menghormati keputusan pelatih Jesus. Dokumen menyebutkan keputusan Jesus meminta Ronaldo melakukan pemanasan tanpa memainkannya merupakan sebuah kesalahan. Ronaldo mengatakan kesepakatan tersebut tidak mengharuskan Jesus meminta maaf kepadanya. Namun Ronaldo menilai pernyataan Jesus kepada publik berbeda dengan pembahasan mereka pada dalam pertemuan. Ia kemudian memutuskan meninggalkan pemusatan latihan Portugal, dan Jesus sebelumnya membantah adanya kesepakatan dengan Ronaldo terkait dengan persoalan tersebut. Meski demikian, ia tetap membuka peluang bagi Ronaldo untuk kembali memperkuat timnas Portugal. Ronaldo meminta maaf karena tidak menyapa supporter setelah laga melawan Norwegia. Ia turut mengakui kesalahannya karena meninggalkan rekan-rekan setimnya, dan statusnya sebagai kapten Portugal membuat tindakannya menjadi persoalan yang lebih serius. Ia menyerahkan keputusan mengenai sanksi kepada Federasi Sepak Bola Portugal. Meski terjadi perselisihan, Ronaldo menegaskan belum berniat mengakhiri karirnya bersama timnas Portugal. Ia menyatakan tetap siap membela negaranya setelah menjalani hukuman yang mungkin dijatuhkan. Informasi terkini pendengar ya, yang kami hadirkan dari Cristiano Ronaldo mengungkapkan alasan kenapa ia meninggalkan pemusatan latihan Portugal yang tentunya viral di media sosial. Pendengar tetap membersamai kami nantinya pada pukul 14 waktu Indonesia Timur ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.. Kanal informasi dan...
1: Aktual Sekorio 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Tula, dan RRI Saulangi.
2: PT KRI, kita awali informasi pertama dari RRI Langgur yang akan disampaikan oleh Risti Febrianti. Semarakan Bulan Bahasa SMA Negeri 3 Ambon berkunjung di SMA Negeri 1 Tual selama 3 hari untuk berbagi ilmu dan pengalaman serta kolaborasi dalam sejumlah agenda penting.
3: SMA Negeri 3 Ambon melakukan kunjungan ke SMA Negeri 1 Tual dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa. Kunjungan tersebut diikuti sekitar 120 guru dan siswa SMA Negeri 3 Ambon untuk berbagi pengalaman serta program sekolah. Kepala SMA Negeri 1 Kota Tual Fata Tukloy mengatakan, kunjungan tersebut akan diisi dengan berbagai kegiatan berbagi terkait program OSIS, program sekolah, hingga pengelolaan komite. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara kedua sekolah.
4: Kunjungan dari SMA Negeri 3 Ambon dengan lama waktu kurang lebih 3 hari. Mereka tujuannya adalah sharing bersama SMA Negeri 1 Tual. Baik itu sharing bersama OSIS, sharing program kerja, kemudian antar guru mata pelajaran, setelah itu komite. Jadi berbagai agenda itu kemudian disertai dengan kegiatan lomba persahabatan, olahraga, voli, takraw, kemudian ada pentas seni ya sama-sama.
3: Selain berbagi program sekolah, SMA Negeri 3 Kota Ambon dan SMA Negeri 1 Kota Tual juga akan menggelar berbagai lomba persahabatan seperti bola voli dan sepak takraw serta pagelaran seni. Setelah kegiatan di sekolah, rombongan SMA Negeri 3 Kota Ambon akan mengunjungi sejumlah situs pariwisata di Maluku Tenggara sebelum kembali ke Kota Tual untuk melakukan kunjungan ke Wali Kota Tual. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA 1 Kota Tual Matias Watu Melawar mengatakan, pihaknya telah siap menyambut kedatangan guru dan siswa SMA Negeri 3 Ambon. Berbagai persiapan telah dilakukan agar seluruh rangkaian kegiatan kunjungan dapat berjalan dengan baik.
5: Kita dari SMA 1 Tual sejak dapat informasi bahwa ada kunjungan dari SMA 3 Ambon, kita siap dalam segala segi untuk menyambut mereka. Dengan berbagai program yang telah kita siapkan untuk nantinya kita sharing bersama, itu juga sudah kita siapkan bersama-sama. Prinsipnya bahwa kalau ada sekolah yang datang ke sini untuk melaksanakan studi banding, berarti bahwa mereka menganggap bahwa kita sudah punya kelebihan-kelebihan yang mesti mereka tiru. Karena itu, kita juga sudah siapkan segala sesuatu sehingga yang nanti kita tampilkan ke mereka adalah prestasi-prestasi yang selama ini kita sudah tor.
3: Menurutnya, kedatangan SMA Negeri 3 Ambon menjadi kesempatan bagi SMA 1 Tual untuk saling berbagi pengalaman dan mengambil hal-hal positif yang dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatu yang perlu dibagikan maupun diperoleh selama kunjungan tersebut secara matang. Watu Melawar menilai dipilihnya SMA 1 Kota Tual sebagai sekolah tujuan dalam kegiatan studi tour menunjukkan adanya kelebihan dan potensi yang dimiliki sekolah tersebut. Ia berharap kunjungan ini dapat mempererat hubungan antar sekolah sekaligus memberikan manfaat bagi guru dan siswa dari kedua sekolah. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita ke RRI Ternate. Inovasi pembelajaran matematika terus dikembangkan di Maluku Utara. Kabupaten Halmahera Tengah menjadi tuan rumah Olimpiade Gasing Nasional yang memperkenalkan metode belajar matematika gampang, asyik, dan menyenangkan. Selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya.
6: Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara menjadi tuan rumah Olimpiade Gasing Nasional atau OGN yang digelar di Bila Hotel Ternate, Senin 5 Oktober 2026. Olimpiade ini merupakan kompetisi matematika tingkat nasional yang menggunakan metode gasing, singkatan dari gampang, asik, dan menyenangkan. Kegiatan dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehi didampingi Bupati Halmahera Tengah Ikran Malam Sengaji serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. OGN sendiri diikuti peserta dari sejumlah kabupaten dan kota di Indonesia. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehi mengapresiasi kebijakan pemerintah Halmahera Tengah yang dinilai mampu beradaptasi dengan perkembangan pendidikan mutakhir. Menurut Sarbin, setiap anak memiliki potensi dan kecerdasan yang perlu mendapatkan ruang untuk berkembang.

0: hasil genetia, hasil bacaan, literasi dengan menghadirkan. Seperti ini mudah-mudahan para guru terus semangat.
1: Sarbin menegaskan, perkembangan teknologi tidak boleh menggeser posisi guru dalam proses pendidikan. Menurutnya, secanggih apapun teknologi pendidikan, kedudukan guru tetap tidak tergantikan. Karena pendidikan di Indonesia tidak hanya berbicara mengenai angka dan teknologi, tetapi juga nilai yang harus dibangun antara guru dan siswa. Mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini berharap, pelaksanaan OGN dan penerapan metode gasing dapat memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Maluku Utara. Sarbin juga menyinggung prestasi Halmahera Tengah yang mampu meraih peringkat ketiga dalam kompetisi tingkat internasional. Ia berharap capaian tersebut menjadi pemicu bagi daerah lain untuk mengadopsi metode gasing, sehingga pembelajaran matematika tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi peserta didik. Sarbin mengatakan, pengalaman masa lalu menunjukkan masih banyak orang yang menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit, bahkan cenderung dihindari. Karena itu, metode pembelajaran yang menyenangkan dinilai penting untuk membuat siswa lebih dekat dengan matematika. Melalui Olimpiade Gasing Nasional, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap semangat berinovasi dalam pendidikan terus berkembang dan melahirkan lebih banyak siswa berprestasi dari daerah tersebut. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
2: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar bersama kami di Lintas Seribu Pulau, dan saatnya kita menuju Kabupaten Seram bagian timur, RRI Bula bersama Yasin Kelderak. Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI meminta pemerintah dan DPRD Kabupaten Seram bagian timur memprioritaskan anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Bula pada tahun 2027. Guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4: DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Timur meminta pemerintah kabupaten dan DPRD memprioritaskan anggaran untuk penguatan RSUD Bula pada tahun 2027. Ketua DPD KNPI Irwan Derlen mengatakan RSUD Bula memiliki posisi strategis sebagai rumah sakit rujukan utama milik pemerintah daerah yang melayani masyarakat dari berbagai kecamatan termasuk wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas. Menurut Irwan Derlen, penguatan RSUD Bula diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, cepat, dan berkelanjutan. Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Cabang Seram Bagian Timur ini juga menyoroti kondisi geografis Seram Bagian Timur yang menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan jauh melalui jalur darat maupun laut untuk mendapatkan pelayanan rujukan di Bula. Sebab itu Irwan meminta pemerintah daerah memperhatikan ketersediaan dokter spesialis, obat-obatan, bahan medis, peralatan kesehatan serta sarana dan prasarana penunjang. Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Rudi Rumodar menegaskan dalam kebijakan anggaran 2027, dukungan anggaran mesti diarahkan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Sejumlah kebutuhan yang dinilainya perlu diperkuat antara lain ketersediaan obat dan bahan medis, operasional pelayanan, pemeliharaan serta pengembangan alat kesehatan, peningkatan sarana prasarana hingga dukungan terhadap ketersediaan dokter spesialis. Rudi juga menyoroti pentingnya pemberian insentif yang layak bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di RSUD Bula. Menurutnya, dukungan tersebut dibutuhkan untuk menjaga motivasi dan keberlangsungan pelayanan sekaligus membantu memperhatikan tenaga kesehatan agar tetap bertugas secara maksimal.
3: Pendengar, dan saja kita ikuti laporan dari RRI Ambon, Lina Tehupuring. Ekspor Maluku pada periode Januari hingga Agustus 2026 tercatat naik 37,62% dengan komoditas ikan dan udang menjadi penopang utama.
5: Baru- Badan Pusat Statistik BPS mencatat nilai ekspor Maluku pada periode Januari hingga Agustus 2026 mencapai 39,43 juta US dollar, meningkat 37,62% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 28,65 juta US dollar. Kenaikan tersebut terutama ditopang ekspor komoditas non-migas berupa ikan dan udang. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, kelompok ikan dan udang memberikan kontribusi penuh terhadap nilai ekspor Maluku selama periode tersebut. Struktur ekspor Maluku masih sangat bergantung pada satu kelompok komoditas karena tidak terdapat kontribusi dari golongan barang lain termasuk bahan bakar mineral atau BBM. Dari sisi negara tujuan, seluruh ekspor Maluku pada Januari hingga Agustus 2026 diarahkan ke kawasan Asia lainnya dengan nilai 39,43 juta US dollar. Tiongkok menjadi pasar terbesar dengan nilai 37,47 juta US dollar atau 95,06%, sedangkan negara Hong Kong mencapai 1,95 juta US dollar atau 4,94%.
6: Nilai ekspor menurut negara atau kawasan tujuan kita lihat di sana. Untuk Tiongkok, Tiongkok ini mengalami kenaikan 48,64% periode yang sama di tahun lalu menjadi 37,48 juta US dollar.
5: Ditambahkan, kegiatan ekspor Maluku selama periode Januari hingga Agustus hanya dilakukan melalui Pelabuhan Yosudarso dan Pelabuhan Tual. Pelabuhan Yosudarso memberikan kontribusi dominan sebesar 99,16% terhadap total ekspor, terutama melalui pengiriman komoditas ikan dan udang. Demikian Lina Tihupuri melaporkan.
3: Pendengar, laporan dari Lina Tuhpuring tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau Rabu 7 Oktober 2026. Wakil kerabat kerja yang bertugas di siang ini, saya Durga Marpati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
2: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
7: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih tentunya buat Anda yang baru saja mengikuti Lintas Seribu Pulau bersama RRI Pro 1 Ambon. Dan kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate siang hari ini, saya Maisara masih menemani Anda ya pendengar. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan menemani aktivitas siang Anda dan juga waktu istirahat Anda. Kami hadirkan satu lagu dari Derby dengan Gelora Asmara.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas nah.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Pendengar, beberapa momen penting yang terjadi di tanggal 7 Oktober ya, bertepatan di hari Rabu di tahun 2026, di mana momen penting di Indonesia maupun di dunia atau global. Salah satunya yaitu merupakan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta yang memiliki perjalanan sejarah panjang. Selain Yogyakarta, tanggal 7 menjadi momentum sejumlah peringatan internasional. Peringatan tersebut mengangkat isu kapas, komunikasi damai, hingga kebiasaan berjalan kaki menuju sekolah. Dan pendengar, kita ke Kota Yogyakarta ya, yang memperingati hari jadinya yang ke-270 pada 7 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema otentik konkret dengan berbagai kegiatan sepanjang bulan Oktober. Sejarah hari jadi berkaitan dengan perjalanan Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat pemerintahan Yogyakarta. Perjalanannya tidak terlepas dari perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut membagi Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta dan Pangeran Mangkubumi kemudian menjadi penguasa Ngayogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Sultan selanjutnya menetapkan wilayah kekuasaan dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat. Ngayogyakarta kemudian dipilih sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan. Pembangunan keraton dimulai dengan pembukaan hutan Pabringan pada 9 Oktober 1755. Selama pembangunan, Sultan tinggal sementara di Pasanggrahan Ambar Ketawang, Gamping. Setahun kemudian, Sultan bersama keluarga dan pengikutnya berpindah menuju keraton pada 7 Oktober 1756. Peristiwa yang dikenal sebagai Boyongan menjadi dasar penetapan hari jadi Kota Yogyakarta. Dan peringatan tahun ini turut diramaikan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Agendanya juga meliputi wayang Zogza naik karnival, aksi membatik bersama, hingga pameran UMKM. Dari HUT ke-270 Kota Yogyakarta, pendengar, kita ke Hari Kapas Sedunia, di mana tepat 7 Oktober diperingati sebagai World Cotton Day atau Hari Kapas Sedunia. Peringatan tersebut pertama kali diluncurkan pada 7 Oktober tahun 2019. Gagasan tersebut berasal dari Benin, Burkina Faso, Chad, dan juga Mali sebagai negara penghasil kapas Afrika. Peluncurannya juga difasilitasi Organisasi Perdagangan Dunia bersama sejumlah organisasi internasional lainnya. Peringatan ini menyoroti peran kapas bagi perdagangan dan perekonomian dunia. Komoditas tersebut juga menjadi sumber penghasilan bagi jutaan petani dan juga pekerja. Dan pendengar, kapas tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan utama industri tekstil, hasil pengolahannya juga digunakan untuk pakan ternak, kosmetik, minyak nabati, dan juga berbagai kebutuhan lainnya. Dari Hari Kapas Sedunia, pendengar, kita ke Hari Komunikasi Damai Internasional atau International Day of Peaceful Communication diperingati setiap 7 Oktober. Momentum tersebut menekankan pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Dan peringatan ini diperkenalkan pada tahun 2019 oleh advokat perdamaian global Dr. Ruben Owens. Gagasannya mendorong komunikasi yang santun, jujur, dan juga menghargai orang lain. Dari Hari Komunikasi Damai Internasional, pendengar, kita ke Hari Berjalan Kaki ke Sekolah Internasional. Tepat 7 Oktober bertepatan dengan International Walk to School Day. Gerakan ini mendorong pelajar membiasakan berjalan kaki sekaligus memperhatikan keselamatan perjalanan menuju sekolah. Dan gerakan berjalan kaki menuju sekolah berkembang di Inggris sejak awal tahun 1990-an. Kampanye serupa kemudian dipromosikan di Amerika Utara pada tahun 1997. Kegiatan tersebut berkembang dan melibatkan sekolah serta siswa dari berbagai negara. Perjalanannya menuju sekolah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan dan juga lingkungan. Dan gerakan berjalan kaki menyoroti keamanan di jalan ya, dan juga ketersediaan fasilitas bagi pejalan kaki. Kepadatan kendaraan hingga polusi tentunya menjadi bagian persoalan yang mendapat perhatian. Dan berjalan kaki merupakan aktivitas fisik sederhana yang bermanfaat, tentunya menjaga kebugaran tubuh. Kebiasaan tersebut juga tidak membutuhkan peralatan khusus untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pendengar, beberapa momentum penting ya yang terjadi di tanggal 7 Oktober yang pastinya diperingati setiap tahunnya. Dan di tahun 2026 bertepatan di hari Rabu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan setelah nantinya, ya, sebelum nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral nantinya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita ke FIFA ASEAN Cup 2026 dan ASEAN Championship atau yang sebelumnya dikenal sebagai AFF Championship, ya, merupakan dua kompetisi berbeda. Meskipun sama-sama mempertemukan tim nasional dari kawasan Asia Tenggara, keduanya memiliki penyelenggara, jadwal, format, dan juga komposisi peserta yang berbeda. Perbedaan kedua turnamen ini juga menjadi perhatian setelah timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu pada 5 Oktober hari Senin kemarin. Dan pendengar, penyelenggara berbeda, di mana FIFA ASEAN Cup merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh FIFA melalui kerjasama dengan ASEAN. FIFA mengumumkan peluncuran turnamen tersebut pada Oktober 2025 sebagai kompetisi regional baru untuk memperkuat perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Sementara itu, ASEAN Championship merupakan kompetisi yang berada di bawah naungan ASEAN Football Federation atau AFF. Turnamen tersebut pertama kali digelar pada tahun 1996 dan juga sebelumnya lebih dikenal dengan sebagai AFF Championship. Nah, untuk FIFA ASEAN Cup 2026, waktu pelaksanaannya juga berbeda. Ini menjadi edisi perdana dan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Pertandingan digelar di Indonesia dan juga Hong Kong, China, dengan Indonesia menjadi tuan rumah untuk divisi utama. Sementara itu, Asian Championship 2026 berlangsung lebih awal, yaitu mulai di 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dan pendengar, fase grup digelar pada 24 Juli lalu hingga 8 Agustus, kemudian semifinal berlangsung 2 leg pada 15 dan juga 18 hingga 9 Agustus sebelum final pada 22 dan 26 Agustus. Dan pendengar, untuk FIFA ASEAN Cup 2026, di mana format dan jumlah peserta berbeda, FIFA ASEAN Cup 2026 diikuti 14 tim, ya, maksud kami, yang terdiri dari 11 negara anggota ASEAN dan 3 tim undangan. Kompetisi tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu FIFA ASEAN Cup untuk divisi utama dan FIFA ASEAN Challenge Cup untuk divisi kedua. 8 tim bersaing di divisi utama yang digelar di Indonesia, sedangkan 6 tim tampil di FIFA ASEAN Challenge Cup di Hong Kong dan juga China. Masing-masing divisi dibagi menjadi dua grup dengan sistem single round robin, ya, kemudian juara grup bertemu di final. Dan pendengar, pada ASEAN Championship sebagai tim, setiap tim, ya, maksud kami, menjalani pertandingan kandang dan tandang di fase grup, dan dua tim teratas dari masing-masing grup kemudian melaju ke semifinal yang juga menggunakan sistem dua leg, pendengar. Dan untuk dengan perbedaan tersebut, ya, FIFA ASEAN Cup tidak dapat disebut sebagai nama baru dari ASEAN Championship atau AFF. Keduanya merupakan kompetisi terpisah yang digelar oleh organisasi berbeda dan memiliki kalender serta format yang masing-masing. FIFA ASEAN Cup 2026 akhirnya mencatat Indonesia sebagai juara edisi perdana. Tim Garuda memastikan gelar setelah menaklukkan Thailand melalui adu penalti pada final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Insya Allah, selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang.
2: Apa program unggulan yang Anda akan prioritaskan untuk terrealisasi kalau Anda nanti masuk menjadi Dewas RRI?
0: Sari berita, Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan undang-undang atau RU tentang perampasan aset dan juga terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Komisi 7 DPR RI menguji kesiapan calon Dewan Pengawas RRI dalam fit and proper test. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudi Zain. Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan undang-undang atau RUU tentang perampasan aset dan juga tindak terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset dan juga terkait tindak pidana dapat diputus paling lambat 15 Desember 2026. Dengan disetujuinya RUU tersebut sebagai usul DPR, pembahasan selanjutnya akan dilakukan Komisi 3 DPR bersama pemerintah. Puan berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan sesuai tahapan sehingga RUU perampasan aset dapat segera diputus sesuai target. RUU perampasan aset menjadi salah satu rancangan regulasi yang tengah didorong DPR untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana, khususnya dalam hal perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.
1: Dalam rapat paripurna hari ini baru saja tadi diputuskan bahwa terkait dengan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana sudah disepakati akan masuk pembahasan di tingkat satu RUU inisiatif dari DPR. Jadi insya Allah selambat-lambatnya akan diputuskan pada tanggal 15 Desember yang akan datang. Kemudian
3: sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto mengatakan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap menyerap masukan. Rikwanto mengatakan mahasiswa mempertanyakan kapan draft RUU perampasan aset akan dibuka ke ruang publik. Namun menurutnya DPR saat ini masih menyusun draft sekaligus menghimpun berbagai masukan dari mahasiswa, praktisi hukum, lembaga, dan pihak lainnya.
4: Intinya menyampaikan masukan-masukan tentang inti daripada RUU perampasan aset. Dan yang pertama, mereka bertanya kapan draftnya ada di ruang publik. Nah, kita sampaikan bahwasanya sampai saat ini kita masih menyusun RUU perampasan aset. Kita masih menerima masukan-masukan dari berbagai pihak.
3: Ia menjelaskan setelah draft mulai terbentuk, DPR akan berkoordinasi dengan pemerintah termasuk membahas daftar inventarisasi masalah atau DIM. Setelah draft tersusun secara rapi, dokumen tersebut akan dibuka ke ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menguji kesiapan calon Dewan Pengawas RRI dalam fit and proper test melalui pertanyaan seputar program unggulan, daya tarik RRI, efektivitas anggaran, dan kritik terhadap kondisi RRI saat ini. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Apa saran saudara agar RRI tetap diminati oleh masyarakat kita saat ini?
5: Komisi 7 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test kepada sebanyak 15 calon Dewan Pengawas atau Dewas Radio Republik Indonesia pada hari ini. Dalam agenda tersebut, sejumlah anggota Komisi 7 menyoroti tantangan RRI dalam mempertahankan audiens, meningkatkan kualitas layanan publik, dan beradaptasi dengan perkembangan media digital. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pertawanan Daulay meminta calon Dewan Pengawas RRI untuk memaparkan program unggulan yang akan direalisasikan jika terpilih. Adapun masing-masing calon juga diminta menyampaikan 3 kritik terhadap kondisi RRI saat ini sebagai bagian dari penilaian terhadap visi dan gagasan mereka.
2: apa program unggulan yang Anda akan prioritaskan untuk terrealisasi kalau Anda nanti masuk menjadi Dewas RRI. Yang ketiga, apa saran saudara agar RRI tetap diminati oleh masyarakat kita saat ini? Kemudian, bagaimana cara untuk mempertahankan agar anggaran yang dimiliki RRI itu betul-betul bermanfaat dan bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
5: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti penurunan audiens dan semakin menuanya pendengar RRI. Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi, netralitas, dan kualitas editorial RRI di tengah perkembangan AI dan disinformasi.
6: Menurut saya sih, persoalan fundamental RRI ini saat ini adalah audiens yang terus menurun dan pendengarnya itu semakin tua. Sementara generasi muda kita ini lebih memilih media sosial, YouTube, TikTok, dan platform digital lainnya.
5: Untuk diketahui, pengumuman hasil uji kelayakan terhadap calon dewas LPPR RI dijadwalkan disampaikan Komisi 7 DPR RI pada sore ini. Selanjutnya, hasil tersebut akan dibawa ke dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis besok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang DKI Jakarta bersama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu. Kegiatan tersebut menargetkan 125 kucing untuk mengendalikan populasi dan menjaga kesehatan hewan di wilayah kepulauan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sterilisasi dan vaksinasi kucing di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu pada Selasa 6 Oktober kemarin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian populasi dan kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Ketua PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti mengatakan kegiatan dilakukan bersama Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kepulauan Seribu. Selain sterilisasi, kucing juga mendapat vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan sebelum tindakan.
8: Baik, hari ini kita di Pulau Untung Jawa untuk kegiatan sterilisasi dan vaksinasi pada kucing liar. Tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
7: Sementara itu, PLT Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Kepulauan Seribu, Sandri Oktama, mengatakan program serupa dilakukan secara rutin. Program tersebut menargetkan sekitar 1.000 kucing setiap tahun di 11 pulau berpenduduk.
9: Di pulau ini sangat penting karena memang kita untuk mengendalikan, terutama mengendalikan penyakit rabies, dan kedua untuk menekan populasi kucing, di mana kalau di kepulauan itu kan kucing tidak kemana-mana ya, jadi jika semakin banyak dan tidak dikendalikan itu mungkin jumlahnya nanti akan bisa melebihi dari populasi manusia itu sendiri.
7: Kegiatan di Pulau Untung Jawa menargetkan 125 kucing untuk disterilisasi dan divaksinasi. Program tersebut diharapkan membantu mengendalikan populasi sekaligus menjaga kesehatan kucing di Kepulauan Seribu. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
11: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Seperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Salan, mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
10: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai. Cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di peternakan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh interupsi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
11: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
12: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari lombok, naik, beras naik, sayur mayur terutama naik juga.
13: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
12: Cuaca kali, kemarau.
11: Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji keabsahan pemenuhan syarat pendidikan formal setingkat sekolah menengah atas atau SLTA atau sederajat milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka sah ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 sebagaimana disampaikan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Suhartoyo. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
14: Persidangan untuk perkara nomor 01 / PAPU titik pres / 24 Romawi / 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
15: Majelis Hakim Konstitusi membacakan sidang pengucapan putusan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang diajukan Komite Independen Pemantau Pemilu dan sejumlah pihak lainnya. Dalam permohonannya, para pemohon mendalilkan pencalonan calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 adalah cacat administratif dan manipulatif yang bersifat terstruktur, masif dan terencana. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adis Kadir mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden.
16: Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dengan demikian, perihal fakta yang didapatkan Mahkamah berkenaan dengan tidak adanya ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan dan keterpenuhan syarat calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
15: Selain itu, Majelis Hakim Konstitusi juga menilai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing sehingga Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan para pemohon.
14: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1
17: Mengabulkan SSP termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2. Menolak SSP termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
15: Putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan 9 hakim konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Artinya, keputusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan tanpa ada ruang untuk mengajukan upaya hukum lanjutan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah berdampak pada aktivitas masyarakat, termasuk para pelaku usaha warung makan. Akibat kabut asap dan menurunnya kualitas udara di Palangkaraya mengganggu kenyamanan serta aktivitas sehari-hari dan usaha. Cahya Narmila dari Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
18: Lumayan mengganggu pernapasan jadi agak berat dan sering sesak napas.

0: saat di jalan. Selama crowder ini yang saya rasakan keluhan dari saya, apalagi pas lagi di luar, lumayan mengganggu pernapasan. Pernapasan jadi agak berat dan sering sesak dada lumayan berat. Sama juga mata jadi lumayan sakit. Untuk pemerintahan, tolong segera ditangani karhutla ini agar tidak lebih banyak lagi kebakaran hutan yang terjadi dan lebih apa? Cepat berakhirlah karhutla ini dan kabut asap ini.
1: Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas usaha warung makan. Penjaga warung makan, Rina, mengatakan jumlah pelanggan mengalami penurunan dibandingkan hari-hari sebelumnya. Berkurangnya pelanggan tersebut turut menyebabkan pendapatan warung ikut menurun.
2: Pelanggan yang pertama berkurang ya, Kak, dari sebelumnya. Karena kabut asap dan pendapatan kami juga berkurang dari hari-hari sebelumnya juga. Keluhannya sih di kesehatan kami sih, kan, terutama batuk-batuk, pilek, kurang enak badan. Semoga kabut asap ini cepat pulih seperti biasanya, Kak. Cuacanya baik juga, aktivitas orang juga lancar seperti biasa-biasanya.
1: Selain berdampak pada pendapatan, kondisi kabut asap juga menimbulkan keluhan kesehatan bagi pekerja warung. Rina mengaku mengalami beberapa keluhan seperti batuk, pilek, dan kondisi tubuh yang kurang sehat. Masyarakat berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas. Masyarakat dan pelaku usaha juga berharap kabut asap segera berakhir, sehingga aktivitas sehari-hari dan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan seperti biasanya. Cahaya Narmila melaporkan.
3: Memasuki puncak musim kemarau 2026, risiko kekeringan meningkat di sejumlah wilayah sehingga pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan menyesuaikan pola tanam guna menjaga produksi pangan tetap aman. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Laten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
5: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, boten mencukupi. Karena ini musim kemarau, yang kena air hanya 25%, boten sampai 30%.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada puso atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
6: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang dampare, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman, ya. Kita secara produksi juga surplus, mas. Jagung, ya. Kita kan penyumbang, ya, pakan ternak terbesar.
4: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tada hujan disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Krogol. Ana Kusuma melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi akan berkunjung ke Indonesia setelah merampungkan agendanya di Korea Selatan dan Malaysia dalam rangkaian kunjungan ke negara Asia yang dimulai Selasa kemarin. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini, dan dalam pernyataannya, pihak kepresidenan Mesir

0: mengatakan ketibaan Sisi di pangkalan udara Seoul menandai bermulanya kunjungan kenegaraan di ke Korea Selatan. Pihak kepresidenan juga menyebutkan ketibaan Presiden Mesir di Seoul merupakan permulaan dari rangkaian kunjungan kenegaraan ke Asia yang juga meliputi Malaysia dan Indonesia. Presiden Sisi akan bertemu dengan Presiden Korsel Lee Jae-myung di Seoul dan ia juga dijadwalkan menghadiri pertemuan meja bundar dengan pemimpin dan perwakilan perusahaan utama di Korea Selatan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Borneo FC Samarinda memasang ambisi tinggi saat menghadapi Buriram United dalam lanjutan Asian Club Championship Shopee Cup di Thailand dan pelatih Mauricio Geronimo menegaskan pesut etam datang dengan dan untuk bertanding dan memburu kemenangan meski harus menghadapi tim kuat berstatus juara kompetisi tersebut. Ahmad Junaidi melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda berambisi tampil maksimal saat menghadapi Buriram United dalam kompetisi Asian Club Championship 2024-2025 di Thailand. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo menyadari Buriram United merupakan lawan yang tangguh, terlebih tim tuan rumah berstatus juara kompetisi tersebut. Mauro menegaskan timnya datang bukan hanya untuk berlibur, melainkan bertanding dan juga berjuang untuk meraih kemenangan. Ya, musim lalu tentu saya memiliki pengalaman melatih tim di Shopee Cup. Kami berhasil mencapai semifinal, namun dalam sepak bola kita harus tahu setiap konteks itu berbeda. Kami menghadapi tantangan baru di sini bersama Borneo, dan saya pikir kami harus terus melangkah. Langkah pertama yakni melawan Buriram, yang kita tahu merupakan juara Shopee Cup dalam dua musim terakhir, dan mereka adalah klub besar dengan tim yang sangat bagus. Namun kami merasa antusias berada di sini. Saya pikir juga menjadi kesempatan yang bagus bagi klub dan para pemain kami. Dan kami sangat bersemangat untuk datang dan memberikan penampilan yang terbaik. Sementara itu penyerang Borneo FC Ruben Lopez Huesca atau Rubio mengakui pertandingan tersebut akan berlangsung berat. Meski demikian, Rubio memastikan seluruh pemain siap berjuang hingga menit akhir demi meraih hasil yang positif. Kami akan menjalani pertandingan yang sangat berat. Tetapi kami sudah menyadari hal itu karena Buriram adalah tim yang sangat bagus dan memiliki kualitas tinggi. Namun kami telah mempersiapkan tim dengan sangat baik sehingga kami akan berjuang hingga akhir untuk mencoba meraih kemenangan. Pelatih Borneo FC Mauricio Geronimo berharap para pemain mampu menunjukkan permainan yang terbaik dan semangat juang tinggi sekaligus membawa nama baik Samarinda dan Indonesia di kompetisi antar klub Asia Tenggara tersebut. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat siang.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, selanjutnya nanti kami ajak Anda ya mengikuti program 100% Indonesia. Dan sebelumnya pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah wilayah Kota Ternate dan sekitarnya ya, untuk waktu atau kumandang Azan Ashar pada pukul 15.31 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pendengar, kami ajak Anda ya mengikuti lagu bernuansa Islami jelang kumandang Azan Ashar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Assalamualaikum untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah. Saatnya kumandang azan asar dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat di kandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Berbagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk sore ini kami ajak Anda mengikuti lintas informasi dan juga cek fakta. Selamat mendengarkan.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami hadirkan lintas informasi, kita ke informasi daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mulai mengalihkan penyaluran bantuan lansia dari tunai menjadi non-tunai. Peralihan tersebut ditandai dengan launching bantuan perlindungan sosial bagi lansia yang tidak mampu di Kecamatan Wasile dan juga Wasile Timur. Launching berlangsung di kantor desa Akedaga, Kecamatan Wasile pada Rabu hari ini oleh Dinas Sosial Halmahera Timur. Sekretaris Daerah Halmahera Timur, Rizky Hairul Rifat, yang mewakili Bupati saat membuka sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis. Dalam penyaluran tersebut, Dinas Sosial Halmahera Timur menggandeng BRI Cabang Sosio sebagai mitra penyaluran bantuan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk membuat distribusi bantuan lebih mudah dan juga aman, transparan, dan tepat sasaran. Kepala Dinas Sosial Halmahera Timur Ali Sodikin mengatakan bantuan yang disalurkan kali ini mencakup 2 triwulan. Sementara itu, Sekda Haltim Rizky Raihairul Rifat meminta bantuan digunakan untuk memenuhi kebutuhan para penerima manfaat. Yang menilai mekanisme non-tunai perlu terus diperkuat agar penyaluran bantuan berjalan tertib dan juga sesuai sasaran. Program perlindungan sosial menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah serta membantu masyarakat lanjut usia yang kurang mampu. Beralih ke informasi nasional, kantor imigrasi Soekarno-Hatta melakukan penolakan masuk satu warga negara Republik Rakyat Tiongkok ke tanah air lantaran diduga melakukan aksi pencurian di dalam pesawat. Penumpang asal tersebut berinisial HW yang menaiki pesawat Starlux nomor penerbangan JX761 rute Taipei Jakarta. Penolakan masuk dilakukan berdasarkan surat Taipei Economic and Trade Office. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Kartika Perdana yang mengatakan permohonan bantuan dari KDI Taipei terkait dugaan pencurian dalam pesawat Starlux pada rute Taiwan-Jakarta. Pesawat Starlux JX761 diketahui mendarat di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan menurut Galih, yang bersangkutan diketahui merupakan pemegang visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang berlaku hingga 27 April 2027. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan atensi dari pihak berwenang Taiwan, terpaksa ditolak kedatangannya. Demikian lintas informasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar, kita ke cek fakta. Beredar video dari akun Facebook Bantuan Pejuang Devisa Negara yang berisi klaim Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengumumkan penyaluran dana bantuan senilai 150 juta rupiah untuk tenaga kerja Indonesia. Unggahan disertai narasi salam sejahtera bagi kita semua yang tentunya pendengar disampaikan pada hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada para pekerja migran bahwa hari ini telah resmi disalurkan dana bantuan pemulangan pekerja migran senilai 150 juta rupiah. Dilansir dari akun sosial media Instagram Turnback Hoax, tim pemeriksa fakta Mafindo menelusuri tangkapan layar dari video melalui Google Lens. Hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun TikTok Mukhtarudin.dpr_DRI. Dalam video aslinya, Mukhtarudin tidak menyampaikan informasi mengenai penyaluran dana bantuan tersebut, dan ia justru menyampaikan pentingnya doa dan restu orang tua, khususnya ibu. Dan pendengar, pada video yang beredar juga terlihat adanya ketidaksesuaian antara gerak bibir dengan suara yang terdengar, dan hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya penyuntingan atau manipulasi pada video. Dapat disimpulkan informasi dana bantuan dari Kemenp2MI untuk kepulangan TKI merupakan informasi hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate. Informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, untuk lagu dari Betaria Sonata Maafkan Daku ya, tentunya kami hadirkan menemani Anda di program 100% Indonesia untuk edisi hari ini di Rabu 7 Oktober. Buat Anda pendengar yang bergabung, silakan ya di 0921 312 5521 atau di 0821 203 7 5180. Baik, kita terima penelpon yang ingin bergabung. Ada siapa? Halo, selamat sore 100% Indonesia. Terima kasih. Kok Ama, apa kabar? Iya, sehat juga kok Ama. Untuk sore hari ini mau dengerin lagu apa kok Ama? Silahkan.
1: Kata John Panawa, Antara Engkau dan Aku.
0: Siapa?
1: John Panawa. Dia berjudul Antara Engkau dan Aku.
0: Oke, siap. Salam-salam. Iya, buat siapa aja. Silahkan. Iya, salam-salam buat siapa aja kok Ama, silahkan.
1: Betul, harapan kuat. Dalin dan Mama Oga di Nade sana. Pak Yasin dan Mama Oga di Nade dia. Oke, di kampung kita dan seterusnya. Sumpah di Sujuku, Mafia di Raten, Abang Atis di Sao Timur sekarang. Terus Mama Indah di Asegale, Amputra. Sandi di Batam, Mas Sandi di Batam. Nona Fika, Bunda Ere. Terus Badika di Taliabo. Fika di Bono, Sulawesi Selatan. Sudah Mande, ini masih jalur. Oke, di Manado-Manado, kita masih jalur. Oke, tetangga sini, Bungdini, Sinti Nandi, Kauai, Buke, Lirung Bali Bunga sana, Abdu juga, harapan saya. Oke, makasih banyak, Desa.
0: Terima kasih kembali. Iya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ku Ama ya. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari John Tanamal, Antara Kau dan Aku. Baik pendengar, buat Anda yang pengen gabung silakan untuk sore hari ini ya di 0921 312 5521 atau di WhatsApp kami juga di 0821 203 7 5180, yang nantinya kami hadirkan ya untuk requestan-requestan Anda. Dan pendengar, untuk penelpon yang ingin bergabung silahkan ya, bakal kami puterin lagu requestan Anda. Dan nantinya pendengar ya, kami hadirkan satu lagu dari John Tanamal, Antara Kau dan Aku. Dan pendengar, untuk WhatsApp kami juga ya, bisa Anda hubungi di 0821 203 7 5180, dan nantinya kami hadirkan juga beberapa lagu requestan Anda. Dan tadi sudah kami hadirkan satu lagu dari Betaria Sonata dengan Maafkan Daku. Dan pendengar, untuk sore hari ini ya, buat Anda yang lagi menikmati sore sambil dengerin kami di Pro 1 RRI Ternate, tentunya dengan waktu istirahat Anda juga untuk sore hari ini, dan juga pastinya yang masih beraktivitas juga di mana saja Anda berada, selamat menikmati waktu sore Anda. Dan juga untuk Anda yang lagi menikmati teh atau kopi sore ya pendengar, selamat menikmati tentunya. Dan untuk Anda di pemancar relay kami juga di Maba, Almera Timur dan juga Pulau Morotai, Anda bisa bergabung juga bersama kami ya via WhatsApp. Kalau enggak mau nelpon, bisa di WhatsApp kami juga di 0821 203 7 5180. Baik pendengar, kami hadirkan ya lagu dari John Tanamal terlebih dahulu, Antara Kau dan Aku. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Mendingan satu lagu requestan dari Ko Ama di Tidore ya, sudah kami hadirkan, semoga terhibur ya Ko Ama bersama keluarga. Satu lagu dari John Tanamal, Antara Kau dan Aku. Mendingan buat Anda yang pengen gabung silakan ya, masih kami hadirkan untuk program 100% Indonesia. Buat Anda yang pengen gabung di 0921-312-5521 atau di 0821-2037-5180 untuk WhatsApp kami. Dan buat Anda yang pengen gabung, silahkan ya pendengar tentunya di line telepon kami dan juga di program kami juga ya, untuk WhatsApp bisa Anda ikuti pendengar. Dan nantinya kami hadirkan untuk beragam lagu-lagu hiburan. Kita terima penelpon yang bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa, maaf?
1: Dengan Abdul di Tidore.
0: Oh, Pak Abdul. Silakan, Pak Abdul. Sore ini mau dengan

0: Pak Jalil bersama keluarga di sana. Bung Oti sama rekan-rekannya salam sehat. Terus yang ditidurin, Ko Amak, Ko Ai, Ko Buce, Bung Ipin, salam sehat semua bersama keluarga yang ada di Tidore. Untuk Bung Ono di Albar sana. Terus Mbak Mafiat, salam sehat bersama keluarga di Albar. Untuk Assalamualaikum Pak Junaidi, salam sehat bersama keluarga di sana. Iya. Untuk Mbak Adika di Taliabo, salam sehat bersama keluarga, bersama yayangnya. Terus Purnama Sari sama Ica, terus Mbak Sari di Kalimantan sana sama Rina. Untuk Andi Trio di tempatnya masing-masing. Terus semua yang mendengar acara ini, Bung Putra Tengah di Pak Papua sana. Oke, terima kasih Mbak. Siap, Assalamualaikum siap. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Abdul ya di Tidore yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Endang S. Altaurina juga, yaitu dengan judul Titip Rindu Buat Ayah. Buat Anda pendengar yang ingin bergabung ya, silakan di 0821 2037 dan 5180 dan melalui interaktif kami juga. Kita terima. Halo.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Indonesia banget.
1: Iya, waalaikumsalam, Indonesia banget. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan orang Halmahera Barat.
1: Oke, Abang Atus, apa kabar?
2: Iya, kabar baik, cuma panas nih sampai muka nih, laut ini.
1: Janganlah mengeluh, karena kita semua merasakan hal yang sama. Oke.
2: Ini Mbak, lupa lagi dengar Pro 1 nih, aduh.
1: Ya ampun, Mbak Rantara pernah gabung juga. Jadi sampai lupa.
2: Iya, kalau orang cantik tuh pasti memang lupa dong, nama terennya.
1: Cepat, saya mau dengar lagu apa?
2: Lagu ini sudah bagus deh. Apa? Lagunya dan Niati Gila Rindu Balik Bantal sudah.
1: Oke, bukan balik bantal ya.
2: Perantung rindu orang-orang RRI fan-fan semua tuh.
1: Oh iya, tapi pancing.
2: Terus lupa nih. Aduh, saya lupa nih, tinggal satu nih, kenapa nih, aduh.
1: Salam-salam buat siapa aja, bila kau rindu, baliklah bantalmu, bantal guling.
2: Salam pertama, buat tinggal itu, saya lupa kenapa nih.
1: Deng Echa Kongfo, ampong nih. Untau skaker ke apa, Kong? Lupa nama.
2: Mbak Echa, adikin bilang, iya ampuh, masa kena lupa Mbak Echa. Adikku ada duduk di teras, ada minum teh ku adikku ini lagi ya, batu sih, akhirnya bagaya. Ini Mbak Ica, bagaimana sabar Mbak Ica, sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah Bang Atus, iya.
2: Salam buat Mbak Ica, selamat bertugas, harapan sehat selalu, panjang umur selalu, rezeki selalu, berlimpah-limpah, amin.
1: Amin.
2: Terus salam buat adik Queen sama adik Eva yang lagi santai minum teh sore. Buat orang dapur, ada Mbak Ria, Mbak Desi yang sibuk-sibuk di dapur. Biasa sudah orang bilang kalau wanita tuh apa perempuan tuh begitu tuh, semenjelang sore ini memang tetap sibuk di dapur saja. Nah, terus buat berarti baiknya sampai-sampai sudah pun
1: ada apa kok aman sama Pak Abdul di Tidore.
2: Iya. Buat Ko Ama kalau batas di nomor ada di situ, Ko Ama telepon ke batas dulu saya, Ko Ama di nomor ada di batas. Barang batas kalau Ko Ama bilang di radio, batas termonitor, batas di radio itu rusak jadi belum beli baru jadi. Bilang Ko Ama begitu, yang Ko Ama bilang di udara juga terbisa monitor, intermonitor jadi. Terus salam buat semua-semua sudah yang selalu bergabung-bergabung tuh, supaya lain orang bisa dapat sebagian waktu lagi tuh. Lagu Bila Rindu Balik Bantal spesial buat Mbak Eca saja yang lagi bertugas sore hari ini.
1: Ampun, Notar mau dengar lagu itu. Oke. Oke, nanti dong putar sudah.
2: Oke, terima kasih banyak, syukur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abang Atus ya. Salam sehat buat keluarga. Kita ke penelpon lainnya, ada Mbak Purnama. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang Sulbar?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Di Sulbar lagi panas banget.
0: Emang iya, semuanya panas.
1: Iya, tapi hatinya enggak panas kayak Esa.
0: Siapa tuh? Siapa tuh yang lagi panas-panasnya? Suruh minum air es supaya dingin.
1: Hati tidak panas.
0: Suruh minum air es supaya dingin. Sama minum kopi supaya waras.
1: Oh gitu.
0: Oke, Mbak Purnama mau dengerin lagu apa sore ini? Silahkan.
1: Pernama mau dengerin lagunya Segelas-gelas Kaca boleh.
0: Gelas-gelas Kaca punya Nia Daniati ya?
1: Iya.
0: Ya, di sini kita mau putar lagu dari Nia Daniati juga, dari Abang Atus, Bila Kau Rindu Balik Laban. Ganti lagi.
1: Tiga kali aja.
0: Ganti lagu aja
1: jangan
0: siapa?
1: Sampai tiga kali.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Sampai tiga kali.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi ya? Jangan sampai tiga kali.
1: Tiga kali.
0: Oke, baik. Iya. Salam-salam buat siapa aja, silakan.
1: Kirim salamnya yang baru lewat. Ada Abang Atus. Terus ada Pak Abdul. Pak Abdul juga ya. Terus ada Mama Indah, ada Bung Din, Kuai, Kuwisi, Mas Andel Faris, Abang Andi di Batam Karna, Bunda El, Bunda Natalia, Nima Fika, semuanya aja Gintan Tatar Kacali ya.
0: Oke.
1: Buat kakak yang bertiga, semoga selalu, makasih.
0: Siap, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Puramasari. Baik, pendengar, kami hadirkan ya beberapa lagu pilihan tentunya dari Endang Estaurina dari Nia Daniati dan juga Trio Ambisi. Selamat mendengarkan, semoga terhibur untuk Anda sore hari ini.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Sebelum kami hadirkan kembali untuk requestan selanjutnya ya, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi dari Bank Indonesia pendengar untuk Anda masyarakat Maluku Utara pada umumnya ya. Nah, tentunya untuk Anda jangan sampai tergiur dengan informasi-informasi atau investasi bodong. Jadi tentunya untuk Anda ya pendengar yang mungkin salah satunya pernah diajak teman, saudara atau rekan kerja ikut dalam investasi dengan tawaran untung yang besar dalam waktu singkat, nah jangan sampai tergiur. Bisa jadi itu investasi bodong atau ilegal. Nah, tahu dari mana kalau investasi tersebut itu ilegal? Tentunya yang pertama bisa jadi mereka menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, apalagi diklaim pasti untung. Nah, kedua mengaku tanpa risiko, padahal kita ketahui setiap investasi itu pastinya memiliki risiko gitu ya pendengar. Nah, berikutnya tidak memiliki izin atau legalitas yang jelas dari otoritas yang berwenang, bisa jadi dari OJK pendengar. Dan berikutnya mendesak ke calon investor untuk segera transfer dengan alasan promo terbatas atau takut ketinggalan. Dan pendengar yang kelima ya, atau selanjutnya tidak transparan. Ini soal cara perusahaan menghasilkan keuntungan dan kemana dana investor digunakan. Nah, berikutnya meminta merekrut anggota baru untuk mendapatkan bonus atau keuntungan, dan selanjutnya menggunakan testimoni dan gaya hidup mewah untuk meyakinkan calon investor, tetapi tidak memberikan informasi yang jelas mengenai bisnisnya. Dan yang terakhir atau kedelapan yaitu sulit menarik dana atau selalu ada alasan ketika investor ingin mengambil uangnya atau uang mereka gitu pendengar. Jadi kalau untuk Anda ya pendengar, salah satu dari Anda mungkin atau kalian yang ditawari dengan tawaran-tawaran yang tidak masuk akal seperti tadi yang kami sebutkan, sebaiknya jangan digubris gitu ya pendengar, jangan tergiur, jangan sampai menyesal dan jadi korban. Ingat 3C pendengar, yaitu cek legalitasnya, cek logis keuntungannya, dan cek cara bisnisnya. Jangan mudah tergiur investasi yang menjanjikan untung besar tanpa risiko. Kalau ragu, stop dulu. Dan pesan ini pendengar dipersembahkan oleh Bank Indonesia Maluku Utara.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Masih di Pro 1 RRI Ternate untuk beberapa lagu requestan sudah kami hadirkan ya. Dan pendengar kita ke penelpon lainnya ingin bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Dengan siapa, di mana? 100%
1: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
1: ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya bangsa.
0: Iya, terima kasih Bung Benny join ya, kalau nggak salah ya.
1: Iya, benar sekali, Bang Sari ini Mbak Safira ya.
0: Dengan Echa, maaf ya.
1: Oh, Echa, sorry.
0: Oke, okay, Bung Benny Jo, sore ini dari Manado, mau request lagu apa?
1: 100% Indonesia, lagu dari...
0: Lagunya siapa?
1: Tunggu sebentar, lagu dari Sleng, Kota Bisa.
0: Oke, okay, boleh, salam-salam buat siapa aja.
1: Oke deh, bacain tugas, tetap dalam dengan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Allah SWT, salam keluarga rumah, salam sehat. Kita menyapa, ada Ibu Farida di Palu ya. Ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Sulawesi Barat, Rani Ternate. Ada siapa lagi ya, Ibu Natali di Toli-Toli, Ibu Fatmawati di Manado. Ada Pak Leo juga di Pakpak, dan seluruh fans dan terkecuali. Buat baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bung Benny Jo ya di Manado yang sudah bergabung bersama kami. Dan selanjutnya kita terima penelpon yang bergabung, ada Ibu Esther Lita di Manado. Halo, selamat sore. 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia,
2: Mbak Eca.
0: Siap, Mbak.
2: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ibu Esther. Sore ini Manado apa kabar?
2: Manado lagi panas.
0: Oke, berarti sama ya. Dari Sabang sampai Merauke masih panas
2: sama.
0: Ya. Baik, Ibu Esther, sore ini mau dengar lagu apa?
2: Ada Judika.
0: Judika, apa judulnya?
2: Aku Yang Tersakiti.
0: Aku Yang Tersakiti, ada apa? Oke, baiklah, salam-salam buat siapa aja?
2: Ya, ada kena panas.
0: Oh, kira kena tilang. Oke, Ibu Esther silakan. Apa yang...
2: Oke, salam Mbak Eca, terima kasih Mbak Eca. Sangat telepon. Selalu bahagia.
0: Amin.
2: Dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa bersama keluarga tercinta yang ada di rumah. Oke, lanjut menyapa, ada yang lokal dulu. Ada Ibu Purnama Sari. Terus ada Bang Ipin, ada juga Bang Abdul. Terus ada Ibu Fika ya, yang ada di Taliabu. Ada juga sayang-sayangnya Ibu Fika, ada di Jambi, ada Bang Andi di Batam juga. Ada juga Nona Ayu yang Ali Basohi, Ibu Farida, dan semua-semua yang sering gabung di Pro 1 Ternate. Semua salam kompak, salam persahabatan. Dan yang akhir buat sahabatku mewakili Yojo dari Manado, ada Ibu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Esther di Manado yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kita terima ya penelpon yang ingin bergabung. Ada Bunda Natalia, mungkin dihubungi kembali ya. Baik, kita terima lagi. Halo.
3: Halo, 100% Indonesia, Indonesia banget, Mbak Eca.
0: Iya, selamat sore, Bun. Siap, terima kasih. Alhamdulillah, kabar baik. Sore ini, Toli-Toli apa kabar?
3: Aduh, Toli-Toli lagi panas, gerah.
0: Ampun deh, minum yang dingin-dingin, Bun.
3: Aduh, takut juga minum dingin, Mbak Eca. Jangan sakit. Lebih baik minum air mineral biasa aja.
0: Iya, benar. Iya, siap. Bun, sore ini mau denger lagu apa?
3: Apa ya?
0: Lagunya siapa?
3: Aduh, lagunya siapa ya, Eli? Apa ya, Eca ya? Ini aja, apa?
0: Apa tuh? Eca?
3: Ini, apa ini?
0: Lagunya
3: aku masih sendiri aja.
0: Siapa yang nyanyi
3: Panci
0: tadi?
3: Ya?
0: Aku masih Pance. Pance. Oke, baik. Salam-salam buat siapa
3: salam-salam
0: aja?
3: Salam-salam. Yang pertama buat Mama Indah, selamat sore. Ada Dika di Taliabu, Purnama Sarya, ada Ipin, Pak Din, Pak Riwin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Eko Ama. Pak Buce, Pak Atus ya, Pak Ahmad Irwan, Pak Taher, terus Ibu Ila di Lubuk Banggai, ada Bang Limanya Pak Windy di Tokyo, ada Pak Andi Batam, Andi Jambi, Bang Luhut, Pak Windy sudah tadi Pak Windy Tokyo, ada Bang Benny Jo yang ada di Bolmoda, ya, ada Ibu Ratna di Manado, ada Jok Bunglip di Manado. Iya. Pokoknya sama-sama sudah ya Mbak Eca yang lagi monitor.
0: Terima kasih.
3: Mbak Eca-nya tetap semangat ya.
0: Terima kasih, Bu.
3: Selalu terbaik buat Mbak Eca dan keluarga di
0: terima
3: rumah.
0: Terima kasih
3: Mbak Eca.
0: Siap.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore Bunda Natalia di Toli Toli bersama keluarga ya. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Pance. Kita terima penelpon terakhir ya untuk 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Waalaikumsalam, orang Ambon. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Cuaca cerah sama dengan Ternate, apa ya? Panas.
0: Cerah tapi kabut.
4: Wala.
0: Oke. Iya, Pak Junaidi, sore ini mau dengar lagu apa? Silakan.
4: Marina Mariana. Marina
0: Mariana. Marina Mariana. Apa dia judul itu? Siapa yang menyanyi?
4: Marina Mariana.
0: Itu siapa yang menyanyi? Mariana.
4: Ya, Marina. Marina Mariana. Marina Mariana.
0: Itu siapa yang menyanyi ya Allah?
4: Kok siapa? Lupa lagi. Kita lupa DP. Dia nyanyi.
0: Ih ampun bagus.
4: Lagu baru dapat dari judul itu.
0: Marina Mariana ampun torang taratawe.
4: Coba lihat dulu.
0: Ada di sini apa nih? Denka Ndolu kah?
4: Marina Mariana
0: tuh. Iya, ada juga Albert Coumon yang menyanyi. Yang mana ini? Yang mau di
4: Albert kan?
0: Albert Coumon.
4: Nah, itu sudah.
0: Iya, itu.
4: Ada siapa menyanyi kah? Gak ada gua. Albert Coumon. Itu sudah kan?
0: Albert Coumon sama ini Denka Ndolu. Mau yang mana?
4: Yang mana itu kenal itu dia. Coba nanti.
0: Nanti aja yang sale sudah. Oke. Salam-salam buat siapa? Silahkan. Pak Junaidi.
4: Albert Coumon. Kolomo. Untuk baiknya banyak dan sarapan sehat dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga tetap menjalankan tugas sampai selesai. Ada kita orang, ada berapa orang masuk sudah? Seberapa orang?
0: So 7 orang, teman yang Pak Junaidi 8 orang. Ada kok Alma, Pak Abdul, Bang Atus, Mbak Puramasari, Bung Benijo, Ibu Esther Lita, sama Ibu Natalia dan terakhir Pak Junaidi.
4: Oh, yang terakhir kita kunci buku juga ya.
0: Nah, yo, silakan.
4: Aku ama ku iPad ya, ku ama ku iPad juga ya. Ada juga Sap Abdul Bung Ipin di Tidore, Bom Buce juga ya. Ada Bu Aceh Pak Urfa juga, Adi Batam Bacan juga, Gurna Masari juga di sana, Bunda Els juga yang ada di Manado, siapa lagi ya, Atus juga yang ada di Kampung Pisang. Ada kita orang punya siapa lagi, Muntahir juga di sana ya. Selamat sore dan harapan sehat. Mama Indah dan Kigale, Ibu Indah di Kulaba,
0: Kulaba.
4: Laka, Toloko Mama Indah.
0: Ya Allah, masa lila Sayyidina Mama.
4: Toloko, selamat siang, sore dan harapan sehat. Selalu juga ada siapa lagi ya. Ayu juga, Mas Roy juga, lalu kita punya Cukuria Jakarta ya, Mamata juga yang di Sulawesi Tengah. Ada apa coba itu lagu ada coba?
0: Terima ada. Kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Junaidi di Ambon. Toloko kon ndak babai bilang Toloko. Baik, terima kasih Pak Junaidi di Ambon sudah bersama kami. Kita terima satu penelpon lagi nih. Aduh, ini orang dekat tapi dari tadi tramaso begitu. Mama Indah, silakan cepat. Mau dengar lagu apa sore ini?
5: Kerinduan dulu, Kakak Eca.
0: Apa tuh dia kerinduan, Charles Huta Galung? Ayo.
5: Huta Talunggas.
0: Mulai bicara sebarang sudah cepat, sudah terdekung. Huta Galung tuh?
5: Iya, itu sudah.
0: Oke, salam-salam buat siapa? Silakan.
5: Salam buat semua-semua, sudah pokoknya Pak Junadi disebut dari Sabang sampai Merauke.
0: Itu lagi, oke.
5: Sampai tak salah-salah.
0: Nah, yuk.
5: Kasih. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Indah ya untuk penelpon terakhir kita. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti beberapa lagu pilihan yang tentunya sudah Anda request. Dan kami menyapa dulu, terima kasih sebelumnya Ko Ama, Pak Abdul, Abang Atus, Mbak Purnamasari, Bung Benijo, Ibu Esther Lita, Ibu Natalia, Pak Junaidi, dan juga Mama Indah di Gulaba yang sudah mempersamai kami untuk 100% Indonesia. Selamat mendengarkan, semoga terhibur untuk sore hari ini.

kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi.
1: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk beragam lagu-lagu hiburan, lagu-lagu requestan sudah kami hadirkan tadi di program 100% Indonesia Request Lagu. Dan selanjutnya pendengar, untuk Ternate sore, kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi dari portal kami KBRN RRI Online. Nah pendengar, ini kami hadirkan ya informasi dari pemerintah Provinsi Maluku Utara ya. Ini maksud kami dari Polda Maluku Utara pendengar, dari Karo SDM yang menyampaikan syarat SMA Gemala Taruna Bhayangkara. Nah untuk Anda orang tua bisa mengikut sertakan ya anak-anak Anda, dan pendengar tentunya ada persyaratan-persyaratan tertentu juga, dan ini berlaku di wilayah Kabupaten Kota ya di Maluku Utara. Untuk pendaftaran SMA Gemala Taruna Bhayangkara tahun ajaran 2027-2028 atau angkatan 3 yang resmi dibuka, masa pendaftaran juga ini sudah berlangsung dari 28 September ya hingga 28 Oktober 2026, tentunya masih banyak waktu juga. Dan pendengar, SMA Gemala Taruna Bhayangkara ini merupakan sekolah berasrama yang menggunakan kurikulum internasional baccalaureate atau IB, IB dan nilai kebayangkaraan. Dan Karo SDM

Itu pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, setia kepada negara NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikutnya, sehat jasmani dan rohani. Berikutnya, belum genap berusia 17 tahun pada 1 Juli 2027 dan bersedia tinggal di asrama sekolah selama 3 tahun masa studi. Dan mendengar untuk persyaratan khusus, selain persyaratan umum ya, calon siswa wajib memenuhi ketentuan akademik, di mana calon siswa harus memperoleh nilai minimal 80 dalam skala 100 atau 8,0 dalam skala 10 untuk 3 mata pelajaran. Ketiga mata pelajaran tersebut yaitu matematika, IPA, dan juga bahasa Inggris. Nilai yang digunakan berasal dari semester 1 hingga semester 4. Dan pendengar, calon siswa juga ini perlu menyiapkan sejumlah dokumen untuk proses pendaftaran berdasarkan informasi sistem penerimaan murid baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Terdapat dokumen wajib dan juga dokumen opsional. Selain syarat umum dan khusus, para calon siswa juga harus mempersiapkan sejumlah dokumen sebagai persyaratan, yaitu meliputi pertama, scan kartu NISN atau bukti NISN. Kedua, scan kartu identitas, kartu identitas anak, kartu pelajar atau akta kelahiran, paspor. Dan berikutnya, scan rapor SMP semester 1 hingga 4. Dan berikutnya, scan surat rekomendasi dari kepala sekolah atau guru. Selanjutnya, slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua atau wali. Dan berikutnya, scan tagihan atau token listrik atau surat keterangan 3 bulan terakhir. Dan berikutnya, foto rumah sesuai alamat domisili dan surat pernyataan pendaftaran. Bahkan pendengar, selain dokumen wajib, terdapat juga dua dokumen yang bersifat opsional masing-masing, yaitu scan hasil tes IQ dan juga sertifikat prestasi atau bukti medali atau bukti lainnya yang sah. Dan pendengar, untuk masa pendaftaran ya, timeline tahapan SPMB mulai dari 28 hingga 28 Oktober 2026 yang dapat diakses online melalui situs web SMA KTB atau Kemala Taruna Bhayangkara. Dan pendengar, untuk tahap 1 ya, tahap pertama terdiri dari tryout dan NST1 atau tes potensi akademik yang dilaksanakan secara online mulai tanggal 14 hingga 15 November mendatang. Dan untuk NST1 TPA online sejak tanggal 12 hingga 13 Desember 2026. Sementara untuk pengumuman NST1 online bakal dilaksanakan pada 24 Desember 2026. Dan untuk tahap 2 pendengar, yang dilaksanakan meliputi tryout NST2 dan NST2 atau tes mata pelajaran dilaksanakan secara online atau onsite pada 16 Januari 2027 dan NST2 onsite di Polda pilihan ya saat pendaftaran pada 23 Januari 2027 serta pengumuman NST2 yang nantinya bakal dilaksanakan secara online pada tanggal 8 Februari 2027. Dan pendengar, selanjutnya tahap 3. Nah, tahap terakhir ini berupa seleksi terpusat. Seleksi dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027 yang berlangsung di onsite di SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Gunung Sindur pada Maret 2027. Dan Karo SDM Polda Maluku Utara juga mengatakan untuk kuota tidak dihimpun per provinsi, namun ranking dihitung tingkat nasional, pendengar. Demikian informasi yang kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online, bisa Anda akses juga ya. Informasi dari Karo SDM Polda Maluku Utara yang tentunya menyampaikan syarat SMA Kemala Taruna Bhayangkara yang bisa Anda ikut sertakan untuk anak-anak Anda.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

pendengar Hansyu dari Salbi Salsabil ya, pendengar tentunya, buat Anda yang penasaran, pengen lihat live langsung nyanyinya Salma Sabil. Nah, bakal hadir nantinya pendengar pas HUT ya, Provinsi Maluku Utara. Nanti ada juga Nazar ya, dan pastinya artis-artis nasional dan juga ibu kota bakal hadir juga gitu pendengar. Nah, jangan lewatkan ya nantinya. Bakal hadir di Sovivi. Jadi untuk weekend Anda pendengar yang bingung gak tahu mau kemana, bisa main ke Sovivi pendengar. Nah, kita ke informasi pendengar ya, kita ke iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max yang dipastikan hadir di Indonesia. Keran pre-order dari sejumlah distributor resmi Apple di Indonesia ini sudah mulai dibuka pada hari ini Rabu 7 Oktober dan bakal tersedia di toko offline pada 16 Oktober mendatang. Nah, lantas berapa harga jajaran lini terbaru iPhone? Pendengar, kedua model ditawarkan dalam 4 varian memori, yaitu 256GB, ada 512GB dan juga 1TB dan 2TB. Pendengar, harga paling murah untuk iPhone 18 Pro varian 256GB dibanderol harganya itu 27,49 juta rupiah pendengar. Ini bisa beli motor satu gitu ya pendengar. Kemudian harga varian tertinggi 2TB atau terabyte dijual seharga 56,9 juta rupiah. Sementara iPhone 18 Pro Max varian terendah 256GB dijual mulai dari 29,9 juta rupiah. Sedangkan untuk varian tertinggi 2TB dijual 58,9 juta rupiah. Ini harga panai juga gitu ya pendengar, satu iPhone aja. Nah, untuk seri iPhone terbaru meluncur pada Rabu 9 September ya kemarin dengan sejumlah pembaruan mulai dari kamera aperture variable-nya, juga chip A20 Pro-nya hingga daya tahan baterai yang memang lebih panjang. Dan untuk Indonesia sendiri ya pendengar, sudah dibuka untuk pre-ordernya pada Rabu hari ini dan bakal tersedia di toko offline pada 16 Oktober mendatang atau di pertengahan bulan gitu pendengar. Salah satu pembaruan utama pada iPhone 18 Pro seri itu terletak pada kamera utama version 48 megapiksel ya MP-nya yang kini menggunakan aperture variable. Dan Apple menyebutkan ini menjadi pertama kalinya kontrol aperture tersedia di iPhone pendengar.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak-gak.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan ya. Kita ke informasi pendengar, di mana tentunya buat Anda salah satunya mungkin yang sering melancong ke luar negeri untuk pertama kalinya nih, informasi yang tentunya bisa sangat menegangkan juga. Ada banyak hal yang perlu dipikirin juga, mulai dari bahasa, transportasi hingga keamanan. Nah, itulah mengapa memilih destinasi yang nyaman dan aman tentunya dapat membantu perjalanan terasa lebih tenang, terutama jika bepergian seorang diri, supaya pengalaman traveling menyenangkan. Ada beberapa negara teraman untuk pertama kali ke luar negeri. Dan pendengar, rekomendasi negara di bawah ini berdasarkan Global Peace Index 2026. Indeks ini menilai kondisi negara berdasarkan sejumlah faktor, termasuk tingkat kriminalitas, stabilitas politik, terorisme, dan juga keterlibatan militer. Islandia menempati posisi pertama pendengar ya, menurut Yahoo Travel. Keamanan di negara Islandia ini turut didukung sejumlah faktor, termasuk tidak adanya militer tetap. Polisi Islandia juga jarang membawa senjata api kalau mau cari destinasi yang lebih dekat dengan Indonesia. Ada Singapura yang jadi satu-satunya negara ASEAN dalam daftar. Negara kota tersebut dikenal memiliki keamanan dan stabilitas yang kuat, serta berinvestasi besar dalam kemampuan pertahanannya. Dan pendengar, ada beberapa daftar negara teraman untuk pertama kali buat Anda ke luar negeri, tentunya berdasarkan peringkat dan juga skor GPI yang tercantum. Kita ke Islandia dengan skor 1,161. Selanjutnya dari Islandia, Selandia Baru, Swiss salah satunya. Di posisi keempat ada Slovenia, posisi kelima ada Irlandia ya pendengar, terus negara Austria, Portugal salah satunya juga negara yang aman, Singapura, Finlandia, dan juga Jepang pendengar. Nah, sejumlah negara dalam daftar tersebut, Islandia, Finlandia, dan Jepang, ini mendapat penilaian baik pada aspek societal safety and security dalam GPI. Aspek tersebut mencakup hal-hal seperti keamanan masyarakat, tingkat kriminalitas, stabilitas politik, dan juga tata kelola yang efektif. Meskipun memilih destinasi yang relatif aman, tentunya tetap dilakukan juga ya persiapan sebelum berangkat. Jadi pelajari aturan negara setempat, simpan dokumen penting dengan aman, dan gunakan transportasi umum terpercaya. Dan pastikan pula negara yang Anda kunjungi memiliki akses internet dan mengetahui nomor darurat di negara tujuan. Dengan persiapan yang matang, perjalanan pertama ke luar negeri tentunya bisa terasa lebih aman dan juga menyenangkan. Demikian mendengar informasi terakhir yang kami hadirkan ya, untuk beberapa negara teraman bagi Anda yang pertama kali ke luar negeri, untuk lebih mengetahui aturan-aturan tertentu di negara tujuan Anda. Dan pendengar, waktu beranjak pukul 17:47 waktu Indonesia Timur ya, saya Maisara pamit undur diri bersama rekan-rekan yang bertugas untuk edisi hari ini di Ternate siang hingga sore. Dan untuk Ternate sore lanjutan, pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan Safira. Jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Sore, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate, pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Maisara pamit undur diri. Selamat menikmati waktu sore Anda, pendengar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Ternate menetapkan status tangga bencana kebakaran hutan dan lahan selama satu pekan. Dua mantan pejabat di Disperindag Provinsi Maluku Utara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 2,6 miliar rupiah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MB di 891 kHz, dan stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Safira Safitri, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 7 Oktober 2026. Berita pertama, pemerintah Kota Ternate resmi menetapkan status tangga bencana kebakaran hutan dan lahan selama satu pekan. Informasi selengkapnya disampaikan Syakir Saleh.
1: Dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pemerintah Kota Ternate menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Hal ini dilakukan sebagai langkah memperkuat penanganan kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ketua Posko Penetapan Status Tanggap Darurat Karhutla, Rizal Marsauli, yang juga Sekretaris Daerah Kota Ternate, mengatakan status tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengidentifikasi penanganan khususnya di wilayah Sulamadaha dan Takome.
2: Kampus juga akan mensupport dinas kesehatan untuk kondisi warga masyarakat yang terdampak asap kebakaran ini. Mungkin yang lansia, ada ibu hamil, atau mungkin ada balita. Nah, ini besok turun di lapangan ibu dokter langsung oleh teman-teman kampus untuk melakukan pemeriksaan, peninjauan, dan mungkin juga bisa langsung untuk dilakukan pengobatan. Dan kalaupun ada yang mau dirujuk ke rumah sakit, itu sepenuhnya itu akan menjadi tanggung jawab dari pemerintah.
1: Rizal menambahkan salah satu lokasi yang menjadi fokus penanganan adalah kawasan tempat pembuangan akhir atau TPA Buku Deru-Deru, Kelurahan Takome. Pemerintah akan menambah dukungan armada untuk membantu proses pemadaman yang dilakukan petugas di lapangan. Selain menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, Dinas Pendidikan Kota Ternate meliburkan siswa jenjang PAUD SD hingga SMP selama 2 hari di 4 kelurahan yang terdampak karhutla. Kebijakan tersebut berlaku dari kemarin hingga hari ini, 7 Oktober 2026. Sementara kelurahan yang terdampak yakni Kelurahan Kulaba, Bula, Tobololo, dan Kelurahan Sulamadaha. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan kebijakan ini diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan Wali Kota Ternate dan Dinas Kesehatan, serta memantau langsung kondisi kualitas udara di wilayah terdampak.
3: Dinas Pendidikan mengambil inisiatif untuk meliburkan sekolah dari jenjang PAUD sampai dengan SMP. Itu satu SMP, SMP Muhammadiyah, ditambah dengan PAUD yang ada di 4 kelurahan terdampak dan SD di kelurahan terdampak. Dan sudah disampaikan tadi malam ke seluruh kepala sekolah dan anak-anak diliburkan.
1: Selain penanganan kebakaran, Pemkot Ternate juga menyiapkan langkah perlindungan bagi warga yang terdampak asap. Dinas Kesehatan akan mengerahkan petugas puskesmas untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat di wilayah terdampak, terutama lansia, ibu hamil, dan anak-anak. Penetapan status tanggap darurat tersebut menjadi dasar penguatan koordinasi lintas instansi, baik dalam penanganan titik kebakaran maupun perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak karhutla. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Dua mantan pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 2,6 miliar rupiah. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
4: Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara berinisial YW dan pejabat pembuat komitmen berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi anggaran pasar murah pada Dinas Perindak Maluku Utara tahun anggaran 2021 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menerima hasil audit penghitungan kerugian negara. Penyidik juga telah mengumpulkan barang bukti dan menemukan sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup dalam perkara tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Mateus Matulesi saat konferensi pers. Dirinya menyatakan hasil audit yang diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara ditemukan adanya kerugian negara dalam belanja barang yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat selama periode 2021 hingga 2023 dengan kerugian mencapai 2,6 miliar.
5: Kedua tersangka tersebut masing-masing berinisial YWH sebagai mantan Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara dan tersangka yang kedua saudara MH AJ dalam jabatan PPK pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas belanja barang yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Utara diperoleh kerugian keuangan negara sebesar 2.602.824.429 rupiah.
4: Menurut Mateus, dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja barang yang diperuntukkan bagi kegiatan pasar murah. Penyidik masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. Usai menetapkan keduanya sebagai tersangka, penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya dengan status sebagai tersangka.
5: Jadi yang pertama bahwa setelah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik akan segera menjadwalkan pemeriksaan mereka sebagai tersangka. Sedangkan kalau ditanya terkait dengan siapa saja yang akan menjadi tersangka lagi, tentunya berkaitan dengan fakta pemeriksaan oleh tim penyidik.
4: Dalam perkara tersebut, keduanya disangkakan dengan pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Keduanya juga disangkakan secara subsidiar dengan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 618 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Kapolres Ternate Anita Ratna Yulianto membeberkan adanya kemungkinan para leader investasi Yahra Berkah dinaikkan statusnya sebagai tersangka menyusul pemeriksaan yang telah dilakukan kepada sejumlah leader. Diketahui total kerugian masyarakat dari investasi yang sempat menyita perhatian publik tersebut senilai 3,9 miliar rupiah. Berikut laporan Davi Baba.
6: Sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka.
7: Polres Ternate membuka kemungkinan menetapkan para leader yang terafiliasi dengan investasi Jahra Berkah sebagai tersangka. Polisi sebelumnya telah menetapkan pemilik investasi Sahriani 34 tahun sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana masyarakat yang nilainya mencapai 3,9 miliar rupiah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan, para leader tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ternate. Pernyataan itu disampaikan Anita dalam dialog interaktif di RRI Ternate kemarin. Menurut Anita, para leader diduga memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat melalui aktivitas promosi investasi Jahra Berkah. Polisi mencatat terdapat 27 orang leader yang terafiliasi dalam jaringan tersebut.
6: Leader itu kaki tangannya, ada 27 orang leader. Masing-masing leader itu memiliki bakat sebetulnya untuk mengiming-imingi masyarakat Kota Ternate. Ini loh, kalau kamu menyetor uang sekian, mendapatnya sekian. Sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka. Dan akan kami lakukan itu dengan gelar perkara nanti masyarakat Kota Ternate silahkan nanti melihat, mendengarkan, bahkan bisa datang ke Polres Ternate. Banyak kok masyarakat yang sedatang untuk mengecek sampai di mana kasusnya, dan kan pasti terbuka.
7: Selain memeriksa para leader, penyidik juga telah mengantongi data terkait aliran dana investasi Jahara Berkah. Namun Polres Ternate, kata Anita, belum membeberkan secara rinci hasil penelusuran tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.
6: Untuk penyitaan lumayan banyak, karena mulai dari berupa video penampakan uang, screenshot bukti chat di WA. Jadi mereka tuh kalau mengiming-iming itu, ini loh chatnya nih kan yang dapatkan duitnya, ini uangnya. Jadi uang tuh bergebok-gebok tuh. Barang bukti yang telah kami sita yaitu screenshot rekening koran, bukti transfer, untuk bukti elektroniknya, bukti video pada saat mereka live, ataupun bukan cuma live, mereka menggunakan metode salah satunya TikTok untuk mempengaruhi masyarakat. Video komisi leader itu juga ada di TikTok. Video pemberian hadiah komisi leader berupa handphone 17 Pro Max. Banyak. Jadi ada beberapa item yang memang sudah kami kantongi.
7: Polres Ternate masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka baru akan dilakukan berdasarkan bukti dan hasil gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Davi Baba melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur meluncurkan dan menyerahkan secara simbolis bantuan perlindungan sosial bagi masyarakat lanjut usia tidak mampu. Penyerahan dilakukan Sekretaris Daerah Riki Khairul Rifat mewakili Bupati Halmahera Timur di kantor desa Ake Daga Kecamatan Wasile pagi tadi. Program tersebut dilaksanakan Dinas Sosial Halmahera Timur sebagai bentuk perlindungan sosial bagi lansia yang membutuhkan dukungan pemerintah. Data Dinas Sosial mencatat penerima manfaat program perlindungan sosial lansia tahun 2026 mencapai 3.512 orang yang tersebar di wilayah Halmahera Timur. Kepala Dinas Sosial Ali Sodikin menyampaikan bantuan yang disalurkan dalam kegiatan tersebut mencakup 2 triwulan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial menggandeng BRI Cabang Suasio untuk mendukung proses penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. Kerjasama dengan BRI juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengalihkan mekanisme penyaluran bantuan dari tunai menjadi non-tunai. Perubahan tersebut diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih mudah, aman, transparan, dan tetap tepat sasaran. Sekda Halmahera Timur berharap bantuan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat lanjut usia penerima manfaat. Pemerintah daerah juga akan mengevaluasi program tersebut dan mempertimbangkan peningkatan nilai bantuan pada 2027 sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan berlaku. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Basnas RI bersama dengan Basnas Kota Ternate menggelar pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate. Pelatihan tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Selengkapnya, kita ikuti laporan Najla Firista.
8: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Ternate didorong memanfaatkan konten digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan seiring semakin kuatnya pergeseran aktivitas ekonomi ke ruang digital. Dorongan itu disampaikan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI melalui pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate Rabu pagi di Kompleks Sentral Wasana Bahagia dengan menghadirkan founder Batavia Uniform, Edu Saputra, sebagai pemateri. Kepala Divisi Perdagangan dan Umum Basnas RI, Deden Kuswanda, mengatakan pelaku UMKM tidak lagi cukup mengandalkan pemasaran secara konvensional. Pemanfaatan media digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk.
9: Konten digital ini ya untuk membantu menjual dan memasarkan produknya mereka. Kenapa kami concern juga pada konten? Karena dasar dari segala sesuatu ceruk, baik itu personal branding, product branding gitu ya, ataupun nanti muka affiliate marketing, itu dasarnya ada dari konten. Jadi mereka harus bisa bikin konten dulu, baru bisa mereka memanfaatkan pemanfaatan media digital itu untuk pemasaran produk mereka.
8: Ketua Basnas Kota Ternate Ada Ma'ruz mengatakan Basnas tidak hanya berfokus pada penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS, tetapi juga mengambil peran dalam pengembangan ekonomi mikro. Sementara, Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate, Fahrudin, mengapresiasi mengikuti pelatihan tersebut karena memberikan keterampilan yang dapat langsung dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk.
10: Secara besar ini sangat bermanfaat dan mereka mendapat penambahan pengetahuan khususnya di cara pembuatan konten dan digital marketing. Jadi ini sesuai dengan visi misi Pak Wali Kota untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi sangat berterima kasih kepada Basnas yang juga membantu pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini.
8: Founder Batavia Uniform Edo Saputra mengatakan digitalisasi membuat jangkauan pasar UMKM tidak lagi terbatas pada konsumen di sekitar lokasi usaha. Produk yang dipasarkan melalui platform digital bahkan berpeluang menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Menurutnya, peluang tersebut harus diikuti kemampuan membuat konten yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan target pasar agar produk mampu menarik perhatian calon konsumen.
11: Sekarang platform itu sudah menggunakan AI untuk iklannya, sehingga fokusnya kita sekarang bagaimana membuat konten yang memang diterima oleh pangsa pasarnya kita, oleh marketnya kita. Sehingga mesin yang bekerja itu sama, mesin yang bekerja di usaha kita dan usaha kompetitor itu sudah sama, karena disetting oleh AI-nya dari platform. Yang bersaing apa? Yang bersaing adalah kontennya kalau untuk masa sekarang. Karena itu kami, Ras Kota dan Basnas RI mengadakan workshop bagaimana memaksimalkan konten itu untuk memaksimalkan penjualan kita di masa sekarang ini.
8: Edo berharap pelatihan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Setidaknya, sebagian peserta diharapkan mampu meningkatkan omset setelah menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dan pembinaan. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
12: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 7 Oktober 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya secara berawan dan dapat disertai dengan angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari juga masih sama, masih diperkirakan umumnya secara berawan. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 95%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspada karena adanya potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dan menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih Prakirawan Justi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Des Editor Turakiya Syam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dan telah kita ikuti bersama pendengar Warta Berita Sore edisi hari ini di 7 Oktober 2006. Selanjutnya untuk menanti azan maghrib pendengar hari ini pada pukul 18.25 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Furqan oleh Haji Muhajir.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah SAW. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Serah sekali, saya Safira Safitri kembali menyapa Anda ya pendengar di Ternate malam hari ini nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami siapa Anda kembali ya. Mungkin ada yang baru bergabung begitu bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat malam semuanya yang gak mendengarkan kami melalui siaran FM maupun digital maupun streaming ya. Mungkin yang ada di luar negeri juga yang sedang mendengarkan kami begitu ya pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda hari ini pendengar? Setelah tadi ya, seharian beraktivitas ya, ini saatnya malam hari tiba untuk Anda untuk beristirahat gitu ya, untuk menikmati waktu istirahat Anda tentunya dengan mendengarkan Pro 1 pendengar. Dan tentunya kami akan hadirkan beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda. Selain itu juga ada beragam informasi untuk Anda pendengar, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Pendengar, beragam program sudah kami siapkan ya untuk Anda tentunya. Tadi di Ternate sore sudah ada warta berita sore. Kemudian juga nanti akan kami lanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan warta berita malam seputar Maluku Utara. Kemudian kami lanjutkan pada pukul 21 waktu Indonesia Timur pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia dan juga informasi internasional. Kemudian kami hadirkan pendengar hari ini spesial ya, hari Rabu ini saatnya kami hadirkan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Nah, di mana untuk hari ini kami akan hadirkan, ini ada bintang tamunya sebentar ya. Oh, bintang tamu hari ini pendengar edisi 7 Oktober itu adalah Julian Dekrita. Nanti bersama dengan Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Itu dia pendengar sejumlah program yang sudah kami siapkan untuk Anda di Ternate malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantinya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026. Namun, tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Setelah ditelusuri tim Cek Fakta, pendengar, narasi tersebut tidak benar. Dan hingga saat ini, Luhut masih menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda kali ini dari KPU ya, pendengar. Ini terkait dengan keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai rujukan. Putusan tersebut menjadi bahan untuk menyusun aturan dan kebijakan teknis pemilihan umum mendatang. Hal ini juga berkaitan dengan proses penyusunan RUU Pemilu oleh DPR bersama dengan pemerintah saat ini. Informasi dari putusan MK akan menjadi bahan yang didalami pembentuk undang-undang dalam pembahasan regulasi pemilu berikutnya. MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma untuk penyetaraan pendidikan setara dengan SMA. Hakim MK Arsul Sani menjelaskan dokumen Certificate of Attendance hanya menunjukkan kehadiran dalam perkuliahan, bukan bukti kelulusan jenjang pendidikan. MK memutuskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. MK juga menilai persoalan keterpenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden menjadi ranah lembaga lain sesuai dengan kewenangannya. Idam juga menambahkan putusan MK dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyusunan ketentuan teknis pencalonan dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya. Ini diperlukan agar aturan pemilu memiliki landasan jelas dan selaras dengan perkembangan putusan lembaga peradilan terkait. Pembahasan RUU Pemilu yang tengah disiapkan oleh DPR bersama dengan pemerintah dinilai menjadi ruang untuk menindaklanjuti informasi putusan MK. Menurut Idam, proses tersebut dapat memperjelas ketentuan pencalonan dan mekanisme verifikasi dokumen oleh peserta pemilu mendatang secara lebih rinci. Dan KPU juga menyatakan putusan MK dan putusan lembaga peradilan lainnya menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan pemilu. Kebijakan tersebut akan disusun dengan mempertimbangkan perkembangan hukum serta ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Itu dia pendengar informasinya ya, ini dari KPU yang siapkan aturan pemilu baru usai putusan MK terkait dengan ijazah Wapres Gibran begitu. Dan untuk diketahui pendengar, ini ada alasan ya dari MK yang tak terima gugatan ijazah Gibran begitu. Ini gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ya, terkait dengan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. MK menyatakan persoalan ijazah SMA atau sederajat Gibran menjadi kewenangan lembaga lain untuk menanganinya. Ini MK beralasan pemohon dalam perkara ini tidak memiliki kedudukan hukum yang legal atau standing. Dan pendengar, termohon dalam gugatan ini ialah Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pihak terkait ialah Bawaslu. Adapun lainnya yaitu Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan sengketa Pilpres. MK juga menilai para pemohon bukan peserta Pilpres sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan. Sebelumnya, pendengar, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran saat mendaftar sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden Indonesia saat ini. Hakim Mahkamah Konstitusi, Adias Kadir, menyampaikan pertimbangan tersebut dalam sidang putusan perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah, kewenangan menilai pemenuhan syarat calon presiden dan wakil presiden dan berada pada lembaga lain yang berwenang. Demikian mendengar untuk informasinya yang kami kutip dari portal rri.co.id. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, jadi tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pendengar masih bersama kami di Terate malam hari ini dan masih akan kami hadirkan informasi untuk Anda. Kali ini informasi dari Ternate pendengar, di mana Ketua Posko Status Tanggap Darurat Bencana Karhutla Rizal Masauli meninjau proses pemadaman kebakaran di TPA Buku Deru Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat pada hari Selasa kemarin. Dan untuk mempercepat suplai air bagi armada pemadam Perumda AG Gale Kota Ternate, mengoperasikan satu titik hidran air sementara dengan debit besar di Kelurahan Takome. Pendengar, Rizal mengatakan berdasarkan surat keputusan status tanggap darurat, masa tanggap darurat Karhutla ini berlaku mulai tanggal 3 hingga 16 Oktober 2026. Menurut Rizal, selama masa tanggap darurat, pemerintah Kota Ternate mengerahkan seluruh sumber daya untuk mempercepat penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Sejumlah armada pemadam dikerahkan termasuk ketambahan kendaraan water cannon dari Brimob dan Polres Ternate. Ia mengatakan selama masa tanggap darurat, pemerintah akan terus melakukan pemadaman secara intensif hingga kondisi di lokasi benar-benar terkendali. Ia juga menambahkan apabila hingga 16 Oktober penanganan belum tuntas, pemerintah akan mempertimbangkan memperpanjang status tersebut hingga kondisi dinyatakan selesai. Ia juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak termasuk TNI dan Polri dalam penanganan Karhutla di TPA Buku Deru Deru. Selain penanganan kebakaran, pendengar, pemerintah Kota Ternate juga memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga terdampak asap. Dan saat memantau posko di Sulamadeha, Rizal mengatakan petugas dari Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan dari rumah ke rumah untuk memastikan kondisi masyarakat yang terdampak asap. Demikian mendengar informasi.

Masih dari internet terkait dengan penanganan karhutla ya, di mana Perumda Aceh Galai sediakan hidran untuk mempercepat pemadaman karhutla di TPA Takome. Kita doakan sama-sama ya pendengar, semoga situasi di Ternate dan di Maluku Utara ini semoga cepat aman ya, terkendali, tidak ada kebakaran hutan dan lahan kembali begitu ya, mengingat ini banyak banget ya titik-titik yang sudah terjadi kebakaran begitu ya, dan bahkan sudah mengganggu kondisi udara begitu pendengar ya. Kondisi udara di sini semakin menurun dan tentunya ini juga nanti akan mengganggu ya kesehatan masyarakat. Untuk itu kita harus sama-sama juga ya pendengar, untuk menjaga lingkungan, untuk tidak membakar sampah sembarangan ya, untuk tidak membuang puntung rokok gitu, dan tentunya saling mengingatkan satu sama lain. Baiklah pendengar, untuk informasi ini tentunya juga dapat Anda akses ya di portal kami di rri.co.id. Dan untuk menanti azan Isya pendengar pada pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan Isya pada pukul 19.33 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasyiyah ayat 23. Hikmah Qurani yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Malam seputar Maluku Utara. Edisi Rabu 7 Oktober 2006 bersama saya Safira Safitri. Kita awali berita pertama, Polres Ternate membuka kemungkinan menetapkan para leader yang terafiliasi dengan investasi Zahra Berkah sebagai tersangka. Polisi sebelumnya telah menetapkan pemilik investasi SHM 34 tahun sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana masyarakat yang nilainya mencapai 3,9 miliar rupiah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan para leader tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ternate. Pernyataan itu disampaikan Anita dalam dialog interaktif di RRI Ternate kemarin. Menurut Anita, para leader diduga memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat melalui aktivitas promosi investasi Zahra Berkah. Polisi mencatat terdapat 27 orang leader yang terafiliasi dalam jaringan tersebut. Anita mengatakan masyarakat dapat memantau perkembangan penanganan perkara tersebut dengan mendatangi Polres Ternate. Polisi memastikan informasi mengenai perkembangan selain memeriksa para leader, penyidik juga telah mengantongi data terkait aliran dana investasi Zahra Berkah. Namun, Polres Ternate AKBP Anita belum membeberkan secara rinci hasil penelusuran tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung. Polres Ternate masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ini. Penetapan tersangka baru akan dilakukan berdasarkan bukti dan hasil gelar perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kita ke berita selanjutnya, saudara. Mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku Utara berinisial YW dan pejabat pembuat komitmen berinisial MH ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi anggaran pasar murah pada Disperindak Maluku Utara tahun anggaran 2021 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menerima hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Penyidik juga telah mengumpulkan barang bukti dan menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang dinilai cukup dalam perkara tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung Kasih Penerangan Hukum Kejati Maluku Utara Mateus Matulesi saat konferensi pers. Dirinya menyatakan hasil audit yang diterima Datri Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Maluku Utara ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam belanja barang yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat selama periode 2021 hingga 2023 dengan kerugian mencapai 2 miliar lebih. Menurut Mateus, dugaan penyimpangan berkaitan dengan penggunaan anggaran belanja barang yang diperuntukkan bagi kegiatan pasar murah. Penyidik masih terus mendalami peran masing-masing tersangka dalam perkara tersebut. Usai menetapkan keduanya sebagai tersangka, penyidik Kejati Maluku Utara mulai menjadwalkan pemeriksaan terhadap keduanya dengan status sebagai tersangka. Dalam perkara ini, YH dan MH disangkakan dengan pasal 603 Jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Keduanya juga disangkakan secara subsidiar dengan pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto pasal 618 Jungto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kita ke berita terakhir, pendengar. Basnas RI bersama dengan Basnas Kota Ternate menggelar pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate. Pelatihan tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Pelaku usaha mikro,
kecil dan menengah atau UMKM di Kota Ternate didorong memanfaatkan konten digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan seiring semakin kuatnya pergeseran aktivitas ekonomi ke ruang digital. Dorongan itu disampaikan Badan Amil Zakat Nasional melalui pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate pada Rabu pagi di Kompleks Sentra Wasana Bahagia dengan menghadirkan founder Batavia Uniform Edo Saputra sebagai pemateri. Kepala Divisi Perdagangan dan Umum Basnas RI, Deden Kuswanda, mengatakan pelaku UMKM tidak lagi cukup mengandalkan pemasaran secara konvensional. Pemanfaatan media digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus meningkatkan daya saing produk. Ketua Basnas Kota Ternate Adam Arus mengatakan Basnas tidak hanya berfokus pada penghimpunan zakat, infak dan sedekah, tetapi juga mengambil peran dalam pengembangan ekonomi mikro. Sementara Asisten Satu Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Seda Kota Ternate, Fahrudin, mengapresiasi pelatihan tersebut karena memberikan keterampilan yang dapat langsung dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk. Founder Batavia Uniform, Edo Saputra, mengatakan digitalisasi membuat jangkauan pasar UMKM tidak lagi terbatas pada konsumen di sekitar lokasi usaha. Produk yang dipasarkan melalui platform digital bahkan berpeluang menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Malam edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah teman-teman yang kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga nih.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dia tentunya masih bersama dengan Safira di Ternate malam hari ini ya, yang menemani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Mendengar kali ini informasi dari Messi, di mana ini pasti sudah banyak yang tahu juga ya, pendengar. Lionel Messi menutup perjalanan panjangnya bersama dengan timnas Argentina dengan kemenangan 3-0 atas Benin di Buenos Aires. Pertandingan perpisahan tersebut berlangsung di Estadio Monumental pada hari Selasa kemarin 6 Oktober 2026 di hadapan puluhan ribu pendukung. Messi tampil sebagai kapten sekaligus menjalani pertandingan terakhirnya bersama dengan tim nasional Argentina setelah berkarir selama 21 tahun. Malam perpisahan tersebut berlangsung emosional karena publik Argentina memberikan penghormatan kepada salah satu legenda sepak bola. Pertandingan sempat dihentikan pada menit ke-10 untuk memberikan penghormatan kepada Messi melalui tepuk tangan penonton. Nomor 10 yang melekat pada Messi menjadi simbol perjalanan panjangnya bersama tim nasional Argentina selama 2 dekade. Di atas lapangan, Messi tetap menunjukkan kualitasnya dengan terlibat langsung dalam seluruh gol kemenangan Argentina. Nicolas Otamendi membuka keunggulan Argentina setelah menerima umpan dari Messi pada awal babak kedua pertandingan. Messi kemudian kembali memberikan assist kepada Nico Paz yang menggandakan keunggulan Argentina melalui serangan berikutnya. Pemain berusia 39 tahun tersebut akhirnya mencetak gol melalui tendangan penalti untuk melengkapi kemenangan Argentina. Gol tersebut menjadi gol ke-126 Messi sekaligus penutup perjalanan internasionalnya bersama dengan tim nasional Argentina. Dengan pertandingan tersebut, pendengar, Messi mencatat 208 penampilan dan menjadi pemain dengan jumlah laga terbanyak sepanjang sejarah Argentina. Ia juga menutup karir sebagai pencetak gol terbanyak Argentina dengan koleksi 126 gol bersama dengan tim nasional. Perjalanan Messi bersama dengan Argentina tidak selalu berlangsung mudah sebelum akhirnya mencapai puncak kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir. Ia sempat menghadapi kritik setelah Argentina gagal meraih gelar dalam sejumlah turnamen internasional sebelumnya. Dan perubahan tersebut mulai terlihat setelah Argentina menjuarai Copa America 2021 dan kemudian meraih Finalissima setahun berikutnya. Puncak perjalanan Messi ini bersama dengan Argentina terjadi ketika Brasil membawa negaranya menjuarai Piala Dunia 2022. Gelar tersebut sekaligus mengakhiri penantian panjang Argentina setelah terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 1986. Pendengar, pada laga terakhirnya, Stadion Monumental dipenuhi pendukung yang datang memberikan penghormatan kepada sang kapten. Suasana perpisahan semakin emosional ketika Messi terlihat menitikkan air mata setelah pertandingan berakhir. Rekan, lawan, dan supporter memberikan penghormatan sebelum Messi meninggalkan lapangan untuk terakhir kalinya sebagai pemain Argentina. Sahabatnya Neymar ini juga menyampaikan pesan penghormatan kepada Messi melalui unggahan media sosial setelah pertandingan. Neymar menyebut kontribusi Messi tidak hanya berarti bagi Argentina tetapi juga bagi perkembangan sepak bola dunia. Pesan tersebut menjadi salah satu bentuk penghormatan dari pemain yang pernah menjadi rekan Messi di Barcelona. Kini Argentina memasuki babak baru tanpa pemain yang selama lebih dari 2 dekade menjadi simbol utama tim nasional. Messi meninggalkan tim nasional dengan catatan sejarah yang sulit dipisahkan dari perjalanan sepak bola Argentina. Warisan tersebut mencakup trofi, rekor, serta momen penting yang mengubah perjalanan Argentina di panggung internasional. Itu dia menier ya. Ini kabar yang mungkin menyedihkan ya bagi Anda ini para pendukung Messi ataupun Argentina begitu. Messi harus tutup karir di internasionalnya dengan pertandingan terakhirnya begitu melawan Benin ya di Buenos Aires pada hari Selasa kemarin. Dan ini pasti semua pendukungnya pasti juga sedih juga gitu ya, yang menonton langsung ataupun tidak begitu, karena sudah selama 21 tahun begitu ya pendengar berkarir, tentunya ini mengukir sejarah yang panjang begitu ya bagi Argentina sendiri. Baiklah pendengar, informasi tentang Messi ini ya sedih-sedih, nanti kita akan lanjutkan informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, informasi selanjutnya kami akan mengupdate terkait dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8, pendengar, yang ini memasuki babak baru di mana operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, pendengar, memasuki tahap menunggu pengangkatan bangkai kapal. Basarnas berharap ini operasi salvage dapat segera dilakukan untuk membuka peluang menemukan korban yang diperkirakan terjebak di dalam kapal. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan penyelaman ke bangkai kapal telah dihentikan sehingga pencarian terhadap korban yang kemungkinan berada di dalam kapal kini menunggu proses pengangkatan kapal. Putu menjelaskan kewenangan pelaksanaan operasi salvage ini berada pada pihak agen atau pemilik kapal, dalam hal ini PT Virgo Karya Shipping. Karena itu, berharap proses pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 dapat segera direalisasikan sesuai dengan rencana pada Oktober 2026. Di sisi lain, ia menuturkan operasi pencarian melalui penyisiran permukaan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Namun dalam 3 hari terakhir, pencarian di permukaan belum membuahkan hasil. Wilayah pencarian, pendengar, bahkan diperluas mengikuti kemungkinan pergerakan korban akibat arus laut dan penyisiran mencakup perairan Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat. Hingga perkembangan terakhir, sebanyak 190 orang dari total 243 penumpang dan awak KM Virgo Transport 8 telah ditemukan. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 82 orang meninggal dunia dan 53 lainnya masih dalam pencarian. Kecelakaan KM Virgo Transport 8 terjadi di Laut Jawa pada 13 September 2026 dan operasi pencarian dan pertolongan kemudian melibatkan berbagai unsur SAR untuk menemukan seluruh korban yang masih belum diketahui keberadaannya. Sebelumnya, pendengar, Kepala Basarnas Muhammad Syafie mengatakan operasi SAR mengerahkan berbagai potensi pencarian unsur darat, laut, dan udara. Unsur yang terlibat mencakup Basarnas, TNI, Polri, kementerian, dan lembaga, pihak swasta, serta berbagai potensi SAR lainnya. Dan besarnya kekuatannya dikerahkan terlihat dan keterlibatan 7 pesawat udara, 24 kapal besar, dan 63 personel penyelam. Secara keseluruhan, lebih dari 1.200 personel gabungan telah terlibat sejak kecelakaan terjadi hingga proses pencarian berlangsung.

Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Anggito Abimanyu mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, pakai kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa, jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem. Dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah kami disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
8: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
9: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
8: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya, namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
9: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
10: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
9: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SIPONGI) Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
2: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armana Tanasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
3: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
2: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
4: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
2: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
1: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
2: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
3: Proses ini memakan waktu cukup lama.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melakukan diplomasi dengan berbagai...
0: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
5: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
6: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
5: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan

0: ada beberapa pasang, ya kan, yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
1: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
2: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya, hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini, dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita, bagaimana progres yang cukup positif ini ya, ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
1: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: Kuti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Masih bersama kami pendengar di Ternate malam hari ini, dan masih kami temani Anda ya dengan beragam lagu-lagu hiburan untuk edisi hari 7 Oktober 2026. Kami sapa kembali untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami. Selamat malam semuanya pendengar, semoga segala tadi aktivitas Anda pagi hingga siang hingga sore ya, ini juga lancar-lancar aja, sehingga malam hari ini juga waktunya Anda untuk menikmati waktu istirahat Anda ya. Pendengar, masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini kami kutip dari portal rri.co.id. Sekarang ini tanggal 7 Oktober, ini diperingati dengan sejumlah momentum penting di Indonesia maupun dunia, pendengar. Nah, melansir dari National Today dan sejumlah sumber lainnya, berikut ada 4 peringatan yang jatuh pada hari ini, 7 Oktober 2026. Yang pertama, pendengar, Kota Yogyakarta memperingati hari jadinya yang ke-270 pada 7 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema Authentic Concrete dengan berbagai kegiatan sepanjang Oktober. Sejarah hari jadi tersebut berkaitan dengan perjalanan Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat pemerintahan Yogyakarta. Perjalanan tidak terlepas dari perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian tersebut membagi Kerajaan Mataram menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta. Pangeran Mangkubumi kemudian menjadi penguasa Ngayogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono I. Sultan selanjutnya menetapkan wilayah kekuasaan dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan kemudian dipilih sebagai ibu kota sekaligus pusat pemerintahan, dan pembangunan keraton dimulai dengan pembukaan hutan Pabringan pada 9 Oktober 1755. Setahun kemudian, mendengar, Sultan bersama dengan keluarga dan pengikutnya ini berpindah menuju keraton pada 7 Oktober 1756. Peristiwa yang dikenal dengan Boyongan tersebut menjadi dasar penetapan hari jadi Kota Yogyakarta. Nah, ini peringatan tahun ini terus diramaikan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat ya. Agendanya meliputi wayang Jogja Night Carnival, aksi membatik bersama, hingga pameran UMKM. Wah, selamat ya untuk Kota Yogyakarta atas hari jadinya nih ya, yang ke-270 ini pada tahun 2026 ini. Semoga semakin Jogja semakin nyaman, aman pokoknya ya. Ini aduh, bikin kangen aja ya kalau inget Jogja gitu, karena kebetulan dulu Vira juga sekolahnya di Jogja gitu ya, pendengar, selama kurang lebih 4 tahunan gitu. Deket juga sih ya dari Klaten, jadi ya selamat sekali lagi untuk Kota Yogyakarta. Yang kedua, pendengar, ini tanggal 7 juga diperingati sebagai World Cotton Day atau Hari Kapas Sedunia. Diperingatan ini pertama kali diluncurkan pada 7 Oktober 2019. Gagasan tersebut berasal dari Benin, Burkina Faso, Chad dan Mali sebagai negara penghasil kapas Afrika. Peluncurannya difasilitasi Organisasi Perdagangan Dunia bersama dengan sejumlah organisasi internasional. Dan peringatan ini menyoroti peran kapas bagi perdagangan dan perekonomian dunia. Komoditas tersebut juga menjadi sumber penghasilan bagi jutaan petani dan pekerja. Dan Hari Kapas Sedunia turut mendorong pengembangan teknologi dan penelitian pada sektor tersebut. Perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional juga menjadi perhatian dalam pengembangan industri kapas. Yang ketiga, mendengar International Day of Peaceful Communication ini juga diperingati hari ini, dan momentum tersebut menekankan pentingnya komunikasi dalam membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Peringatan ini diperkenalkan pada tahun 2019 oleh advokat perdamaian global Dr. Ruben M. West. Gagasannya mendorong komunikasi yang santun, jujur, dan menghargai orang lain. Peringatan ini pendengar sekaligus mengajak masyarakat untuk memahami dampak setiap perkataan dalam kehidupan sehari-hari, dan komunikasi penuh perhatian ini dapat membangun kepercayaan dan membuka penyelesaian masalah secara damai. Wah, ini ternyata ada Hari Komunikasi Damai Internasional ya pendengar. Ini baru tahu juga sih Vira kalau hari ini ada Hari Komunikasi Damai ya. Memang komunikasi itu sangat penting ya pendengar, karena dengan adanya komunikasi kita jadi mengerti gitu ya apa yang dimaksud, dan tentunya memahami setiap perkataan begitu ya orang lain. Dan ini komunikasi juga bisa membangun kepercayaan dan bisa menyelesaikan permasalahan secara damai gitu. Yang terakhir pendengar, hari ini juga diperingati dengan International Walk to School Day. Gerakan ini mendorong pelajar ini membiasakan berjalan kaki sekaligus memperhatikan keselamatan perjalanan menuju sekolah. Gerakan berjalan kaki menuju sekolah berkembang di Inggris sejak awal 90-an, dan kampanye serupa kemudian dipromosikan di Amerika Utara pada 97. Kegiatan tersebut berkembang dan melibatkan sekolah serta siswa dari berbagai negara. Perjalanannya menuju sekolah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan dan juga lingkungan. Berjalan kaki merupakan aktivitas fisik sederhana yang bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh. Kebiasaan tersebut juga tidak membutuhkan peralatan khusus untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Keterlibatan sekolah, keluarga, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam gerakan tersebut. Lingkungan yang aman dapat mendorong semakin banyak pelajar memilih berjalan kaki menuju sekolah. Ini kalau kira-kira di Indonesia ada nggak ya pendengar yang masih berjalan kaki gitu kalau ke sekolah gitu? Karena sekarang ini jika dilihat ya, ini sudah banyak siswa-siswa yang menggunakan sepeda motor gitu ya. Dan ya kalau belum umurnya tentunya sangat berbahaya ya pendengar, karena belum memenuhi persyaratan yang ditentukan begitu kan, ya belum ada SIM gitu, harus punya SIM gitu juga. Dan tentunya ini ya berjalan kaki tadi juga banyak manfaatnya begitu untuk keamanan, juga kesehatan juga bagus begitu. Itu dia pendengar informasinya ya, di mana tanggal 7 Oktober ini memperingati sejumlah peringatan penting di Indonesia maupun secara internasional. Dan pendengar, kita hadirkan kembali lagu-lagu untuk Anda. Berikut ini ada lagu dari Kla Project ya, karena hari ini adalah HUT dari Yogyakarta. Kita hadirkan sebuah lagu dari Kla Project dengan Yogyakarta.

Sudah waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk bergabung bersama program Ruang Rindu Nasional. Untuk hari ini pendengar, dengan hostnya ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan nanti ada juga bintang tamu Julian Dekrita. Langsung saja pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat Komplek Auri kalau di sana dulu.
0: Jadi dekat. Kalau sama Tanjung Pinang jauh.
1: Jauh.

0: Oh, kerja di timah.
1: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
0: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
1: Oh, orang tua. Okay. Orang tua juga dari Bandung.
0: Oh, bukan.
1: Tanjung sana?
0: Iya, dari Sumatera Selatan.
1: Sumatera Selatan, oh, Palembang. Yes. Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
0: Alhamdulillah.
1: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
0: Dalam ya lagunya ya.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Pernah ya, maksudnya kenapa gak menunggu terus, gak capek?
0: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
1: Aha.
0: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
1: Aha.
0: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
1: Pakai.
0: Gitu. Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
1: Wah, sama-sama nggak pernah.
0: Sama-sama dia, sama-sama diam.
1: Oke, sama-sama ya, diam.
0: Oh, ya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu nggak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
1: belakangan ya.
0: Gitu.
1: Padahal kalau diungkapin, siapa tahu
0: bisa jadi jodoh,
1: bisa jadi jodohnya. Ya.
0: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
1: Okay.
0: Gak baik.
1: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
0: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
1: Solo ya?
0: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
1: Seriusan bintang radio bang?
0: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yunisara.
1: Oh zamannya Yunisara?
0: Iya.
1: Oh satu angkatan?
0: Sama KD.
1: Ya, oh, ya, okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
0: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
1: keroncong ya.
0: Iya, keroncong.
1: Untuk
0: saya untuk
1: Yunisara.
0: Prianya waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
0: Terus waktu KD di sini kan di depan nih, di hari ada yang namanya mohon apa
1: Taman Ria.
0: Jakarta Fair dulu.
1: Oh, ya. Jakarta Fair. Oh iya.
0: Ya kan?
1: Pekan Raya Jakarta.
0: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
1: Oke, satu aja udah di Kemayoran.
0: Suka ada festival di situ.
1: Oh, oke. Okay.
0: Namanya Children Pop Singer dulu.
1: Children Pop Singer.
0: Iya.
1: Oh,
0: itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
1: Oh iya.
0: Solonya iya.
1: Ya.
0: Yang nonton dulu adalah Yunisara yang nonton.
1: Aha.
0: Yana Hulia nonton.
1: Aha.
0: Eddie Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu.
1: Aha.
0: Pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
1: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
0: Oh bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
1: Oh masih SMP.
0: Iya.
1: Oke, jadi vibesnya begitu ya. Dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
0: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
1: okay.
0: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
1: Oke.
0: Okay. Kalau udah salah sedikit ya udah.
1: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
0: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
1: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
0: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband. Pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama, dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
1: Suka isi jingle ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Kok ketawa?
1: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris

0: Sinyal.
1: Chris Sinyal ya, ya.
0: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Mm-hmm. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
1: Sudah disimpan lama.
0: Aku pernah menunggumu ini. Mm-hmm. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
1: Oke. Okay.
0: Memang agak ini sih ya memang apa ya, nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
1: Oke, okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
0: Gimana?
1: 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
1: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Makasih loh. Aduh, aku juga makasih. Dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
1: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
0: Alhamdulillah baik, Ta.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
0: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
1: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
0: Oh iya, bukan lagi.
1: Bukan lagi. Emang lu, tahu ceritanya?
0: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
1: Oh gitu.
0: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi keselak.
0: Jangan buka-bukaan.
1: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica. Selamat malam.
1: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
1: Budi, iya.
0: Ita. Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
1: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
0: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
1: Oh iya. Oh, ya.
0: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
0: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
1: Lagi di Makassar.
0: Oh,
1: okay.
0: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
0: Iya. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
0: lihat ya videonya ya.
3: Video klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah, kebetulan kan aku juga suka gitu, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
0: Alhamdulillah, makasih.
3: Video klipnya juga suka.
0: Amin.
3: Ini
0: apa?
2: Iya, Ca.
1: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
0: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
1: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
0: Itu, 5 Juli, namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
1: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
0: Julian Yakub, oh
1: lain.
0: Julian Yakub itu pemain film. Oh boy, itu ya. Banyak itu ya.
3: Sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, nggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti puterin.
3: Udah lama sekali, kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Ca lagi galau.
1: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama, Ica.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya.
4: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan, Bandung Timur.
1: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
1: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Tuh, oh iya, cuman orang Sunda. Iya, oh, iya.
4: Sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
1: Oke. Okay.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Ahmad.
4: Siang
2: Julia.
1: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
1: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
1: Oke, siap.
4: Kalau dulu kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset lain sebagainya. Ya, kan sekarang pita kaset sudah tidak ada
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
1: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
1: Siap,
4: banyak.
1: Kalau begitu
4: itu berarti kaya ini termasuk.
1: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Terima kasih semuanya. Salam buat Mas Dewiki-nya ya.
1: Oke.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri, Kang.
1: Terima
2: dia
1: kasih.
2: Sekarang
1: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
5: Saya ini ya.
1: Oh iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Kakak, Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia?
2: Ya, Julia.
0: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
0: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
2: Tadi
1: ada.
0: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja?
0: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
0: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
1: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget, dia menunggu Senja.
1: Jadi disampaikan disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
0: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
1: Oh, Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
1: Siap.
0: Siap, siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
0: Iya.
2: Asli Jakarta.
0: Asli Jakarta.
1: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
0: orang
1: iya.
2: Tapi
1: diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
0: Kok jadi ribut ya?
1: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
0: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
0: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Bandian 18.
2: Di situ
5: saya di Muba, Kak.
0: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel.
0: Belitung. Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
1: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
0: Terima kasih, terima kasih ya Senjaya, sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu ya.
1: Aku menunggumu.
0: Aku pernah menunggumu.
5: Aku pernah.
0: Tadi dengar ya.
2: Okay. Dengerin
5: ya.
2: Senja.
5: Ya, Sukses selalu Kak.
0: Iya, boleh dilihat di YouTube kasih. Juga loh.
1: Siap.
5: Oh.
1: Itu aja?
0: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, ada sedikit Kak ya.
1: Boleh. Oh, silakan, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di Ararina Bire. Heeh. Kak Immanuel Sameri. Sukses selalu.
1: Oke.
5: Iya. RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di Udara.
0: Okay.
5: Makasih Kak.
0: Terima kasih Senja.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh gak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
0: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
0: Sangat mudah,
2: Julian,
0: betul
2: ya.
0: Sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek mas.
0: Gak capek.
1: Satu gitu ya.
0: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
0: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya. Diva rock kita.
1: Diva rock kita.
2: Keselak.
1: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ika?
2: Kita yang gede banget.
0: Iya yang gede banget.
2: Masa kini.
1: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama...
0: Oh pernah, pernah
2: berapa kali dong pernah. Ya,
1: oh iya ya
0: akhirnya ini sering lah
2: TVRI kita sering juga
0: sering dulu, ya iya. Waktu itu TPI juga ya
2: TPI juga
1: TPI
0: iya
1: zaman dulu namanya TPI ya oke. Lanjut ada Senja di Papua di Nabire tidak ada pertanyaan sih hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
0: Terima kasih Senja.
1: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
1: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811-797-27912. Ada Bunda siapa? Oh Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya lucu sekali.
1: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
1: Oke.
2: Mengucapkan assalamualaikum.
1: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
1: Oke, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
1: Gimana? Huh?
2: Gimana?
1: Dari Jakarta Utara.
0: Dari Jakarta Utara ya, oke. Jadi memang dulu.
1: Oh dulu pernah di Male Voice.
2: Dulu
1: ya.
0: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julia.
0: Sekarang bersolo karir saja. Gitu,
1: oke. Okay.
0: Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
1: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
1: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
1: Silakan.
6: Selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
0: Oh, dari Palu. Tabe.
1: Emang Tabe bahasanya.
0: Tabe Farida.
6: Yang beberapa kali sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
1: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
1: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
1: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik
1: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
1: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya, Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang di Jepang ya. Ada Pak Benijo sama Ayu untuk semua-semua ada ya, dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lah sudah kan?
1: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
1: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
1: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita
0: dan penciptanya dong.
1: Dan ada penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
1: Krisinyal.
2: Oh ya.
1: Kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
1: Oh, ya kan. Ternyata kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu, aku baru tahu.
1: Kan kemarin itu sempat ini.
0: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya? Bukannya pembuat video klip ya?
0: Video klip itu sebenarnya
1: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
1: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menyanyi ya di grup vokal Male Voice.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jon. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
0: Joni.
2: Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini, yeah. Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi-provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Okay. Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam, dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Turun.
5: Mbak Ita, yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng. Yeah,
1: mantap. Ya.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya, dong. Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau kerjanya tiap mungkin hari kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Udah kan aku seumuran Nanda.
1: Sian deh ini kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: di Sulawesi. Hampir seluruh Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya,
1: jazz.
0: Iya,
1: ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak
0: bukan darah ya.
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada
1: jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnamasari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo Oma tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Yeah.
0: Oh, oke. Okay.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari
0: Terserah,
1: mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang penting gak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Atau gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja.
6: Ya.
0: Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Mm-hmm. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Okay. kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya, Teh. Silakan, Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
7: Kumaha damah?
3: Aduh, Pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana, Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru, Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
3: Aku
7: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh. Mantap. Mantap nanti malam.
1: Mantap ini,
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih
7: ya. Pas sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah,
3: ya,
7: yang
3: baru-baru lagi. Nanti di okay. Sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Mbak Ita juga. Okay.
1: Ah, iya. Terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu Yudi
0: Ismail.
7: Apa salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
8: warahmatullahi wabarakatuh. Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku Oma padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Soko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Sampai ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing, Teh.
0: Kok, Teh?
1: Iya, Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Oma. De Krita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Okay. Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dok. Kan tadi kan dengar katanya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Gitu. Kira-kira
3: gimana,
8: kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
8: Iya. Jadi mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacalah itu
8: lama
3: kita.
8: Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi sih kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa
0: okay.
8: Gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin, amin. Ya. Makasih ya, Yul.
8: Makasih, Mbak Ita, Mbak Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teuan-teuan gitu ya.
1: Teuan tek.
8: Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teuan?
0: Wah, gitu ya.
3: Bukan nah, suka lagi.
1: Jawab, ya.
0: Siap.
8: Semuanya.
3: Yo.
8: Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin, kasih, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma.
8: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya
3: nggak
0: pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
0: Oh, okay.
1: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Itu
1: loh Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendiri mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu nggak pernah lupa.
1: Nggak pernah lupa ya.
3: Nggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak lah, enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan
3: ya mungkin. Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga cuma, seneng lagi.
3: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke mana dulu, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
0: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kali ini kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.

0: Kan baru. Oke, apa nih ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat
1: selamat
0: lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
2: Kalau umur nggak usah ya.
0: Nggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak.
1: Malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa
1: dari
0: NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita
3: malam,
1: telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Mbak malam Ita, juga, selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil. Bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang
3: saya,
1: mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om
3: Julian? Disabilitas tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu, ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk
1: Om Julian.
3: Siapa tuh?
1: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong cintaku padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi cintaku padamu refrennya? Yuk.

0: Kan ku simpan dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini.
2: Pasti. Terima kasih Elsa.
0: Salam dulu Om.
2: Silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
2: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
2: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita kemana dulu kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oke. Siap.
4: Ya. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh silakan.
2: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
3: Mas Julian.
2: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
2: manggung dulu.
5: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an ya.
3: Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
3: 90-an.
2: Oke.
3: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana.
5: Album perdana.
2: Album perdananya.
5: Iya, album perdananya itu
3: sama Melvis atau solo?
5: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
3: itu tahun berapa, Mas?
5: Tahun 95 ya. 96 ya kalau enggak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
3: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
2: Ya sudahlah ya.
3: Ya sudahlah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau
1: project
0: masih
1: Ramadan
0: banyak
1: atau
0: lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuman beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Julian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, okay. Ditunggu ya.
3: Berkut sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay, oke.
3: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Faridia, sama Pak Widiraja.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah-wajah.
0: Oke, siap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah alo juga selamat malam. Begini Bang Julian. Apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Oke. Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke. Di
4: ini yang di kaca. Apanya ini?
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu
1: lagu daerah.
0: Lagu
1: daerah asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Meng.
0: Terima kasih.
4: Malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga harups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya. Siap.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana kompor sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
0: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana. Oke,
2: kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: ini surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pun nama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di seluruh platform ada.
1: Kemudian di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, edisi 7 Oktober 2026. Dan mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama Tani Studio Dabung Adrian dan teman-teman yang bertugas di pemancar kayu merah, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kami kembali mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan juga aplikasi RRI digital kami dan streaming di www.rri.co.id. Tidak lupa juga tentunya bisa Anda dengarkan melalui stasiun relay kami di Kota Maba, Halmahera Timur dan Pulau Morotai. Pendengar untuk Ternate pagi hari ini bersama saya Maisara yang bertugas, dan tentunya kami akan hadirkan berbagai program, informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan. Dan pendengar, sebelumnya kami informasikan untuk Anda ya, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan subuh sudah lebih dulu pada pukul 5 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas mewakili pimpinan Angkasawan RRI Ternate yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Semoga apa yang kita panjatkan insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami dan juga mutiara hadis, sembari nantinya insya Allah kami akan ajak Anda untuk mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah, orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendamba cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling. Merayu dalam dendang sunyi dan sepi, merindu

Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila kita telah mulai mengerjakannya. Letakkan satu langkah kaki di depan langkah yang lain. Ambil selembar kertas dari tumpukan dan mulailah bekerja. Mulailah gali dan jangan berhenti. Jangan cari kenyamanan, tetapi kepuasan dan pencapaian saat apa yang dikerjakan telah selesai. Tidak peduli apa yang dikerjakan, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir untuk memberikan yang sempurna. Cukup yang berharga dan berguna. Nikmati dan hargai kerja kita itu. Banggalah karena kita mengerjakannya. Pekerjaan yang kita kerjakan, apapun jenisnya, itu adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk menciptakan sebuah perbedaan. Kesempatan untuk menghargai diri sendiri dan orang lain di sekitar.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Ternate, untuk waktu subuh Anda insya Allah lebih produktif lagi. Kami ajak Anda untuk mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Usman Muhammad, di mana beliau akan menyampaikan topik dengan judul Mengapa Kita Harus Beribadah, bagian kedua. Baik, kita menyapa Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, silakan Pak Ustadz.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, curahan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, keafiatan, sehingga alhamdulillah kita pada kesempatan ini masih bisa dipertemukan, hanya walaupun hanya lewat udara. Kita insyaallah mudah-mudahan tetap kita beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam marilah selalu kita tujukan kepada junjungan kita Al-Mustafa Habibullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarga serta tabi'in. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu mengapa manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kehidupan ini manusia apapun agamanya tentunya mengajarkan kepada penduduknya untuk beribadah. Nah, kita dalam Islam, ibadahlah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita umat manusia. Pada bagian pertama yang lalu, pada hari Senin yang lalu, sudah saya jelaskan salah satu jawaban daripada pertanyaan mengapa kita harus beribadah ini, yaitu untuk memenuhi maksud dan tujuan Allah menciptakan kita manusia. Jadi kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud adalah untuk beribadah kepadanya, menyembah kepadanya. Nah, dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada. Itu kita sudah jelaskan pada hari Senin lalu. Nah, sekarang pada bagian kedua ini, jawaban daripada mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan timbul pertanyaan, pernahkah kita berjanji kepada Tuhan, kepada Allah? Ya, tentunya janji itu sudah kita ucapkan sejak kita masih berada dalam kandungan ibu kita. Yaitu kita berjanji dalam diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 172. Allah katakan, "Wa idza khada rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum washhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ila akhir ayat." Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu akan mengeluarkan kamu ya dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian dari roh kita, ya. Alastu bi rabbikum? Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kata Allah. Kemudian kita semua menjawab, qalu bala syahidna. Betul, engkau adalah Tuhanku. Ya, jadi kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi kesaksian ini, janji ini, ya, bahwa kita mengatakan ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab, qalu bala syahidna, aku bersaksi Allah bahwa engkau adalah Tuhanku. Nah, jadi konsekuensi daripada janji itu, maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ya. Dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat di atas menjelaskan dua sebab mengapa persaksian tersebut diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah agar manusia di hari kiamat nanti tidak berkata, ya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Yakni, kalau kami tidak melakukan hal tersebut, maka mereka akan berkata, kami tidak tahu, dan lain sebagainya. Nah, kemudian alasan yang kedua, mereka tidak mengatakan sesungguhnya orang-orang tua kamilah yang mempersekutukan Tuhan. Ya, kami hanya anak keturunan mereka. Yaitu agar mereka tidak mengatakan kami sebenarnya mengikut saja apa yang dilakukan oleh orang tua-tua kita. Orang tua-tua kami. Ya. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi konsekuensi daripada janji itulah makanya kita sebagai manusia, ya, ya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu sendiri merupakan kebutuhan. Dan saya sering mengatakan di dalam berbagai kesempatan, baik di hadapan ibu-ibu majelis taklim maupun di dalam kesempatan menyampaikan khutbah Jumat dan lain sebagainya. Jadi kita melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama sholatnya, ya jangan hanya menerimanya sebagai sebatas kewajiban, tetapi kita harus menerimanya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan hanya sebatas kewajiban, tapi itu merupakan kebutuhan. Nah, kebutuhan rohani kita, ya. Jadi kalau kita sudah berprinsip bahwa itu adalah merupakan kebutuhan, maka tanpa itu kita tidak akan bisa hidup. Oleh sebab itu, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, nah, kita hidup ini kan ada dua bentuk tubuh.
1: Iya, ya. Pak Ustadz, maaf sebelumnya kita terima penelponnya yang bergabung.
0: Oke,
1: silakan. Siap. Iya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, silakan Pak Ahmad.
2: Ini dari Bandung.
1: Siap.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, sebelumnya saya menyampaikan doa buat semuanya aja ya. Terutama Pak Ustadz, semoga tetap dibiasakan dan mengamalkan amal ilmunya di lewat RRI ini. Mudah-mudahan betul-betul menjadi dan sebagai apa itu bisa membangun bangsa kita itu kan, yang sangat ini jadi amal yang baik menyebarkan mengamalkan ilmu lewat RRI, karena di sinilah saya selalu satu-satunya RRI yang ada di Timur, cuma Ternate yang bisa membuka dialog terutamalah keislaman Pak Ustadz ya. Benar, saya cuma Ternate aja ya. Kalau di Barat Pak, sembilan semuanya menyiarkan tiap subuh adalah acara mutiara pagi untuk RRI yang di wilayah Barat, dengan Timur cuma satu ya. Begini Pak, tadi tentang masalah janji kan. Nah, janji itu kan adalah hutang ya, harus ditunaikan. Nah, bagaimana Pak, janji-janji politik misalkan kan sebelumnya janji begini, begitu, begini. Ternyata tidak sedikit ya Pak ya, kepala daerah itu yang akan menunaikan janjinya dengan cara yang tidak baik, korupsi lain sebagainya kan. Nah, timbulah masalah hukum. Itu janji seperti apa? Karena mungkin kalau mengatakan janji itu adalah satu hal yang harus berhati-hati. Hal kecil aja misalkan kita janji seperti hanya begini Pak, saya pernah berjanji juga kan, insyaallah kalau memang saya misalkan pernah sakit kan Pak, sakit ya Pak ya, kalau saya sembuh misalkan saya akan memberikan santunan kepada anak yatim piatu sebesar 20 orang. Itu kan janji. Bagaimana kan sudah janji diusahakan, alhamdulillah Pak, janji tersebut itu karena janji. Nah, sekarang yang terlibat bagaimana tadi katakan mau janji politik. Terima kasih Pak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ahmad ya di Bandung yang sudah bergabung. Iya, silakan Pak Ustadz.
0: Baik Pak Ahmad ya, memang betul ya bahwa namanya janji itu adalah utang. Nah, utang itu harus dipenuhi atau dibayar. Kalau ketika tidak dibayar, itu akan tetap menjadi bumerang bagi kita. Ya. Bahkan dalam satu keterangan bahwa jiwa seorang mukmin itu akan tergantung karena hutangnya, hingga bisa dibayarkan hutangnya. Hutang itu bisa berupa hal yang berupa fisik seperti kita berutang berupa barang, uang, dan lain sebagainya. Ada juga utang berupa janji yang harus dipenuhi. Jadi kalau umpamanya ketika seseorang itu sudah berjanji, terutama tadi sudah disinggung Pak Ahmad tadi menyangkut masalah janji-janji politik dan lain sebagainya ya, yaitu apa yang diucapkan itu seharusnya dilakukan. Sebab kalau tidak, itu akan sekali-kali akan ditagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah justru hal itu juga bisa membuat menggerus seluruh amal-amal ibadah kita kalau ketika janji-janji itu tidak dipenuhi. Nah, oleh sebab itu tentunya kita harus berupaya sedemikian rupa sehingga apa yang kita ucapkan itu ya harus kita lakukan. Dalam Al-Quran Allah katakan begini, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, Kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak lakukan? Kabura maktan indallahi antakulu ma la tafalun. Sungguh besar kebencian Allah. Sungguh besar kemarahan Allah kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak lakukan. Nah, jadi kalau sudah diucapkan, sudah dikatakan sesuatu itu harus dipenuhi. Tidak bisa berkata lain kemudian berbuatnya perbuatannya
1: iya.
0: lain.
1: Maaf izin Pak Ustadz, kita terima penelpon yang bergabung, ada Pak Jojo. Baik.
0: Silakan Pak Jojo.
3: Iya. Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengapa kita harus beribadah? Topiknya ibadah adalah sebuah kebutuhan. Tapi tu pasar madoya ni, jadi ada pulau pasar salah. Langkah-langkah apa yang diambil? Syukur-syukur.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Jojo. Silakan Pak Ustaz.
0: Ya, baik, terima kasih Pak Jojo. Jadi kita sambung sedikit dulu Pak Ahmad tadi. Jadi begitu Pak Ahmad, bahwa sekecil apapun janji yang pernah diucapkan itu harus ditunaikan. Ya, apalagi ya mohon maaf saja janji-janji politik tadi yang dikatakan untuk menarik hati masyarakat agar supaya dia dipilih, diangkat menjadi pemimpin, ya, menjadi apalah istilahnya. Tapi kemudian setelah sudah selesai, sudah berhasil, kadang-kadang tidak semua apa yang diucapkan itu bisa dilakukan. Makanya oleh sebab itu harus berhati-hati. Berhati-hati dalam menebarkan janjinya. Karena janji itu adalah utang, yang tentunya utang itu sekali-kali akan dituntut, akan diminta pertanggungjawabannya. Itu sangat berat sekali. Maka tadi Allah katakan, kabura maktan indallahi antakulu ma la tafalun. Sungguh besar dosa, sungguh besar kemarahan Allah kepada orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak melakukannya. Begitu Pak Ahmad tingkahnya seperti itu. Nah, kemudian terima kasih Pak Ahmad yang telah memberikan atensi kepada RRI Ternate, luar biasa ya. Nah, kemudian Pak Jojo. Memang orang yang seperti kita lihat dalam aktivitas ya, di dalam pasar, di dalam mana saja, kemudian waktu ibadah tidak dihiraukan, naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu sebenarnya harus harus ada saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Kalau umpamanya lingkungan keluarga kita, pemerintah kita juga punya kewajiban, ya. Dulu saya ingat pernah dari Polres itu pernah membuat sebuah gebrakannya. Pokoknya setiap Jumat itu atau waktu salat itu selalu diteriakin, ayo ayo waktu salat, luar biasa sebenarnya itu ya. Jadi sebab itu ya tentunya hari ini perlu kita perhatikan, karena saling mengingatkan itu sangat penting. Karena ada salah satu ya, dulu saya pernah memberikan penjelasan tentang mengapa Allah turunkan bencana ya. Dengan Al-Quran bencana, salah satu sebabnya adalah karena sudah tidak lagi saling mengingatkan. Saling mengingatkan antara satu menegur, antara satu dengan yang lain. Nah, ada sebuah Khalif Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa segala kezaliman, kejahatan ini akan tetap berlangsung. Itu bukan berarti bahwa semakin bertambah banyak orang jahat, tetapi karena terlalu diamnya orang baik. Ya. Jadi saling mengingatkan, saling memberi nasihat itu sangat penting. Ya. Bahkan dalam Al-Quran Allah katakan, terutama waktu salat Jumat, ya. Dan Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila diserukan kepadamu untuk salat Jumat, maka segera mengingat Allah. dan tinggalkanlah jual belimu. Jadi tinggalkanlah jual belimu ini, ya bisa diartikan secara luas, ya tinggalkanlah seluruh aktivitas pekerjaan duniamu. Ya. Jadi bisa jual beli, kemudian sebagai apa pekerja di kantor, pengusaha, di sebagai nelayan, sebagai petani, ya, dan lain sebagainya. Hendaklah tinggalkan semua itu. Dan segera mengingat Allah, itu lebih baik bagi kamu, kata Allah, ya, jika kamu mengetahui. Nah, jadi oleh sebab itu, ya, kepada kita semua, masyarakat umum, ya, siapa saja, kita selalu berupaya sedemikian rupanya ketika panggilan, ya, untuk memanggil kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, segera kita. Di dalam Al-Quran Al-Anfal ayat kedua, Allah katakan begini, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya dinamakan orang-orang beriman itu, yang dinamakan orang beriman itu, yaitu pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan atau diperdengarkan kepadanya nama Allah, bergetar hatinya. Ya, umpamanya kita begitu beraktivitas, bekerja apa saja, kemudian ketika suara azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, seorang mukmin yang beriman, betul-betul beriman itu, seharusnya hatinya merasa tergetar, terpanggil. Terpanggil segera memenuhi panggilan itu. Jadi hati bergetar di sini artinya bergetar merasa terpanggil ketika ajakan atau panggilan itu diserukan. Jadi kalau umpamanya seorang mukmin mengaku diri beragama Islam, mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika suara azan dikumandangkan, kemudian dia tidak sedikit pun tidak merasa tergetar hatinya, tidak merasa terpanggil hatinya, itu berarti diragukan keimanannya. Yang pertama. Yang kedua, dalam ayat itu dikatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan, diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah, makin bertambah keimanannya. Itu. Jadi oleh sebab itu ya kita harus merasa bahwa ketika mendengar nama Allah disebutkan, seruan azan dikumandangkan, kemudian bacaan-bacaan ayat Al-Quran ya, bergetar hati kita, kemudian semakin bertambah-tambah keimanan kita. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, artinya kepada Tuhan mereka selalu bertawakal ya. Jadi itu sebenarnya ciri karakteristik orang beriman ya. Jadi oleh sebab itu orang beriman itu ketika nama Allah disebutkan bergetar, terpanggil. Jadi kalau umpamanya ya, silakan kita terima lagi dulu.
1: Iya, kita terima penelpon yang bergabung. Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bang Tahir di Susupo.
1: Iya, silakan Bang Tahir dari Susupo.
4: Iya. Iya, Ustaz. Ada yang mengatakan begini, bahwa kalau suara azan langsung tidak pernah tidak turun juga. Nah, itu katanya Allah tutup mata hati, katanya begitu. Apa mata hati sudah tertutup, lawan terkunci. Apa terkunci selama-lama ataukah terapa apa ya? Dia bisa pintu hati dia terbuka untuk menjalankan kewajiban itu, atau tutup selama-lamanya gitu, atau dengan cara apa agar pintu hati orang yang tertutup itu tidak hiraukan suara azan, panggil azan itu pernah apa terpanggil, terasa terpanggil. Itu kan ada yang mengatakan bahwa pintu hati tidak tertutup, cara apa bisa pintu hati terbuka dulu, Ustaz, mohon dijelaskan.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tahir di Susupo. Silakan Pak Ustaz.
0: Di Susupo. Iya. Baik. Memang betul. Kita istilahnya hati ini, ya. Hati ini Allah katakan begini. Pertama kali Allah katakan, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Artinya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu masing-masing. Semuanya dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan kamu pendengaran atau telinga, kemudian penglihatan atau mata, dan hati. Ya. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Artinya bahwa ketika manusia dalam hidup ini, kalau dia memanfaatkan pendengarannya dengan baik, suka mendengar hal yang baik. Yang kedua, dia suka mempergunakan matanya untuk selalu memperhatikan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang jelek itu, ya. Kemudian yang ketiga, dia mempergunakan hatinya, selalu terbuka hatinya untuk menerima kebenaran. Maka dia akan menjadi orang yang bersyukur. Nah, sekarang menjadi persoalan adalah pertanyaan Bung Tahir tadi, kira-kira hati yang tertutup itu atau dikunci itu, ya itu kira-kira apakah selamanya atau gimana? Tergantung manusia itu sendiri. Nah, kalau jika dia tidak memanfaatkan tiga hal tadi dengan baik, ya, mata, telinga, kemudian hati. Hati itu kalau dia selalu berpikir kepada hal-hal yang baik, insya Allah dia akan terbuka hatinya. Tapi kalau umpamanya hati itu selalu saja memikirkan hal-hal yang tidak baik, karena semuanya itu kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Karena diri hati kita masing-masing, kalau kita mau memanfaatkan itu dengan baik, akan menjadi kita tergolong kepada orang-orang yang bersyukur. Ya, kadang-kadang orang melihat sesuatu, mendengar sesuatu, tapi kemudian tidak direnungkan di dalam hatinya. Apakah sesuatu yang didengar atau yang dilihat itu, apakah benar atau tidak, salah atau tidak. Karena di dalam kehidupan ini, selalu beradu antara dua itu, yaitu kebaikan dan keburukan. Nah, kira-kira kita manusia melihat itu, kita cenderungnya kemana, ya. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai kita sudah melihat kebenaran tapi kita tidak memikirkan dengan hati yang jernih, ya. Makanya Allah katakan ini, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu wa ulaika humul ghafilun. Artinya kebanyakan kami isi neraka jahanam itu adalah dari golongan jin dan manusia. Karena apa menjadi penyebabnya? Yang pertama kata Allah, lahum kulubun la yafkahuna biha. Mereka diberikan hati, nurani, pikiran, akal, tapi dia tidak mempergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata penglihatan, tapi dia tidak pergunakan untuk memperhatikan ayat-ayat Allah. Kemudian walahum adanu la yasmauna biha. Mereka diberikan telinga pendengaran, tapi dia tidak pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Makanya Allah katakan, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adallu, bahkan lebih rendah lagi, lebih sesat lagi dari binatang. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebab itu Muntahir, intinya adalah pergunakanlah, ya, pergunakan mata, telinga maupun hati nurani kita untuk memikirkan. Kalau kita selalu memikirkan dan merenungkan hal-hal yang baik, ya, kemudian kita mencegah segala perbuatan-perbuatan yang buruk, insya Allah hati itu akan selalu terbuka. Nah, sehingga kita mau menerima kebenaran itu. Jangan terus alasan bahwa ini kan memang saya sudah ditutup mata hati saya. Tutup atau tidak tergantung dari kita. Nah, karena Allah katakan begini, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, ya, kecuali kaum itu mau ingin merubah nasibnya sendiri. Ya, innallaha la yugayiru ma biqaumin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Nah, karena kita sudah diberikan tiga fasilitas tadi, pendengaran, penglihatan, dan hati tadi. Ya. Saya kira begitu, pertanyaan insya Allah akan kita lanjut lagi karena waktu yang membatasi kita. Ya. Insya Allah mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya kita masih melanjutkan kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya kira demikian, lebih dan kurangnya. Saya mohon maaf dan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Usman Muhammad ya, pendengar yang baru saja membahas untuk kuliah subuh edisi hari ini, mengapa kita harus beribadah bagian kedua. Dan terima kasih sebelumnya untuk penelpon yang bergabung, Pak Ahmad di Bandung, Pak Jojo juga di Toloko, dan Pak Tahir di Susupo. Dan spesial tentunya buat Anda pendengar Pro 1 RRI Ternate yang sudah membersamai kami di 101,8 maupun di aplikasi kami RRI Digital. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Pagi, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama.

0: Pemerintah Kota Ternate perkuat penanganan kebakaran TPA Buku Deru Deru dengan tambahan armada dan personel gabungan selama masa tanggap darurat. Kapolres Ternate Anita Ratna Yulianto membeberkan adanya kemungkinan para leader investasi jarah berkah dinaikkan statusnya sebagai tersangka menyusul pemeriksaan yang telah dilakukan kepada sejumlah leader. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, FM di 101,8 MHz, MW 891 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Bersama saya Maisara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya edisi Kamis 8 Oktober 2026. Berita pertama, Saudara, pemerintah Kota Ternate perkuat penanganan kebakaran TPA Buku Deru Deru dengan tambahan armada dan personil gabungan selama masa tanggap darurat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Manasabesi.
1: Pemerintah Kota Ternate melalui Posko Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla memperkuat penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru Deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat dengan mendirikan posko pendukung untuk menunjang proses pemadaman. Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutla, Rizal Marsaoli, kepada RRI menjelaskan, posko yang berada di lokasi TPA Buku Deru Deru itu merupakan posko pembantu, sementara untuk posko induk berada di eks kantor Wali Kota Ternate. Keberadaan posko di lokasi TPA diharapkan dapat memperlancar koordinasi dan mendukung aktivitas tim gabungan selama proses penanganan kebakaran.
2: Sekarang di TPA Buku Deru-Deru untuk 5 hari penanganan dampak kebakaran TPA ini, kami mendirikan satu posko. Ini posko penunjang, posko pembantu untuk posko induknya di ekskantor Wali Kota. Nah, ini nanti akan menunjang kerja-kerja para tim untuk proses pemadaman yang ada di TPA ini. Di sini tim terpadu, ada dari TNI, kemudian ada juga dari Polri, kemudian dari BPBD, kemudian juga dari DLH, kemudian juga dari Kecamatan, kemudian dari Kelurahan Takome, dan pemuda dari Kelurahan Sulamadaha.
1: Rizal Marsoli, yang juga Sekretaris Kota Ternate, mengatakan jika kebakaran api di TPA belum selesai dipadamkan hingga usai masa tanggap darurat, maka akan diperpanjang lagi masa tanggap darurat kebakaran Karhutla.
2: Jadi hari ini kita ada tambah armada, kemudian untuk penambahan armada ini kami juga tambahan personil untuk TNI Polri dalam rangka untuk menunjang kerja hari ini kita agak ekstra. Karena ini sudah hari kelima, masa tanggap darurat yang kami lakukan mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 16 berakhir di minggu depan hari Kamis. Di sini tim terpadu ada dari TNI, kemudian ada juga dari Polri, kemudian dari BPBD, kemudian juga dari DLH, kemudian juga dari Kecamatan, kemudian dari Kelurahan Takome, dan pemuda dari Kelurahan Sulamadaha.
1: Pemerintah Kota Ternate juga menargetkan proses pemadaman dapat segera dituntaskan untuk mencegah dampak asap berkepanjangan, terutama terhadap warga yang tinggal di sekitar TPA, termasuk warga Kelurahan Sulamadaha dan Kelurahan Takome. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Kapolres Ternate Anita Ratna Yulianto membeberkan adanya kemungkinan para leader investasi jarah berkah dinaikkan statusnya sebagai tersangka menyusul pemeriksaan yang telah dilakukan kepada sejumlah leader. Diketahui, total kerugian masyarakat dari investasi yang sempat menyita perhatian publik tersebut senilai 3,9 miliar rupiah. Berikut laporan reporter Devi Baba.
3: Sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka.
4: Polres Ternate membuka kemungkinan menetapkan para leader yang terafiliasi dengan investasi jahra berkah sebagai tersangka. Polisi sebelumnya telah menetapkan pemilik investasi Sahriani 34 tahun sebagai tersangka dalam kasus penghimpunan dana masyarakat yang nilainya mencapai 3,9 miliar rupiah. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto mengatakan, para leader tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Satreskrim Polres Ternate. Pernyataan itu disampaikan Anita dalam dialog interaktif di RRI Ternate kemarin. Menurut Anita, para leader diduga memiliki peran penting dalam menghimpun dana masyarakat melalui aktivitas promosi investasi Jahra Berkah. Polisi mencatat terdapat 27 orang leader yang terafiliasi dalam jaringan tersebut.
3: Leader itu kaki tangannya, ada 27 orang leader. Masing-masing leader itu memiliki bakat sebetulnya untuk mengiming-imingi masyarakat Kota Ternate. Ini loh, kalau kamu menyetor uang sekian, mendapatnya sekian. Sebetulnya sudah bisa menetapkan para leader ini sebagai tersangka. Dan akan kami lakukan itu dengan gelar perkara nanti. Masyarakat Kota Ternate silahkan nanti melihat, mendengarkan, bahkan bisa datang ke Polres Ternate. Banyak kok masyarakat yang sedatang untuk mengecek sampai di mana kasusnya, dan kan pasti terbuka.
4: Selain memeriksa para leader, penyidik juga telah mengantongi data terkait aliran dana investasi Jahra Berkah. Namun Polres Ternate, kata Anita, belum membeberkan secara rinci hasil penelusuran tersebut karena proses penyidikan masih berlangsung.
3: Untuk penyitaan lumayan banyak, karena mulai dari berupa video penampakan uang, screenshot bukti chat di WA. Jadi mereka tuh kalau mengiming-iming itu, ini loh chatnya nih kan yang mendapatkan duitnya, ini uangnya. Jadi uang tuh bergebok-gebok tuh. Barang bukti yang telah kami sita yaitu screenshot bukti apa nih, rekening koran, bukti transfer, untuk bukti elektroniknya, bukti video pada saat mereka live ataupun bukan cuma live, mereka menggunakan metode salah satunya TikTok untuk mempengaruhi masyarakat. Video komisi leader itu juga ada di TikTok. Video pemberian hadiah komisi leader berupa handphone 17 Pro Max. Banyak. Jadi ada beberapa item yang memang sudah kami kantongi.
4: Polres Ternate masih melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Penetapan tersangka baru akan dilakukan berdasarkan bukti dan hasil gelar perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Davi Baba melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Pemkot Ternate perkuat mitigasi ISPA. 7 puskesmas turun langsung pantau warga rentan terdampak asap kebakaran TPA dan berikan layanan kesehatan gratis. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
1: Pemerintah Kota Ternate melalui posko tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan asap kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Buku Deru-Deru Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate. Ketua Posko Tanggap Darurat Bencana Karhutlah Rizal Marzaoli kepada RRI mengatakan, Dinas Kesehatan bersama sejumlah puskesmas telah melakukan langkah antisipasi untuk menangani warga yang terdampak dari asap kebakaran TPA.
5: Memang benar, di Sulamadaha sudah ada warga yang terpapar ISPA, namun langkah-langkah mitigasi yang kami lakukan melalui Dinas Kesehatan dan puskesmas terkait itu sudah mengambil langkah-langkah untuk segera diatasi.
1: Rizal Marzaoli menuturkan dirinya juga sudah perintahkan 7 puskesmas yang ada di Kota Ternate untuk membantu Kepala Dinas Kesehatan dan tim guna turun langsung ke rumah-rumah warga terdampak asap dari kebakaran TPA Buku Deru-Deru.
5: Langsung turun ke masing-masing rumah, jemput bola untuk melihat secara langsung kondisi lansia, ibu hamil, atau ada balita yang ada di seputaran lokasi kejadian ini. Nah, kalau yang terpapar asap, yang butuh rujukan harus ke rumah sakit, dirujuk, dan itu biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Ternate.
1: Sementara itu, untuk warga yang mengalami keluhan ringan telah mendapatkan obat dan diperbolehkan kembali ke rumah setelah mendapat penanganan dari petugas kesehatan. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Saudara, kita ke berita terakhir. Basnas RI bersama Basnas Kota Ternate menggelar pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate. Pelatihan tersebut diharapkan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Selengkapnya kita ikuti laporan Nazla Firista.
6: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kota Ternate didorong memanfaatkan konten digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan seiring semakin kuatnya pergeseran aktivitas ekonomi ke ruang digital. Dorongan itu disampaikan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI melalui pelatihan konten dan digital marketing yang diikuti lebih dari 30 pelaku usaha dan konten kreator di Ternate Rabu pagi di Kompleks Sentral Wasana Bahagia dengan menghadirkan founder Batavia Uniform, Edu Saputra, sebagai pemateri. Kepala Divisi Perdagangan dan Umum Basnas RI, Deden Kuswanda, mengatakan pelaku UMKM tidak lagi cukup mengandalkan pemasaran secara konvensional. Pemanfaatan media digital dinilai penting untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan daya saing produk.
7: Konten digital ini ya untuk membantu menjual dan memasarkan produknya mereka. Kenapa kami concern juga pada konten? Karena dasar dari segala sesuatu ceruk, baik itu personal branding, produk branding gitu ya, ataupun nanti muka affiliate marketing, itu dasarnya ada dari konten. Jadi mereka harus bisa bikin konten dulu, baru bisa mereka memanfaatkan pemanfaatan media digital itu untuk pemasaran produk mereka.
6: Ketua Basnas Kota Ternate Ada Ma'ruz mengatakan Basnas tidak hanya berfokus pada penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS, tetapi juga mengambil peran dalam pengembangan ekonomi mikro. Sementara Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Ternate, Fahrudin, mengapresiasi pelatihan tersebut karena memberikan keterampilan yang dapat langsung dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk.
8: Secara pesan ini sangat bermanfaat dan mereka mendapat penambahan pengetahuan khususnya di cara pembuatan konten dan digital marketing. Jadi ini sesuai dengan misi-misi Pak Wali Kota untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat. Jadi sangat berterima kasih kepada Basnas yang juga membantu pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini.
6: Founder Batavia Uniform Edo Saputra mengatakan digitalisasi membuat jangkauan pasar UMKM tidak lagi terbatas pada konsumen di sekitar lokasi usaha. Produk yang dipasarkan melalui platform digital bahkan berpeluang menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Menurutnya, peluang tersebut harus diikuti kemampuan membuat konten yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan target pasar agar produk mampu menarik perhatian calon konsumen.
9: Sekarang platform itu sudah menggunakan AI untuk iklannya, sehingga fokusnya kita sekarang bagaimana membuat konten yang memang diterima oleh pangsa pasarnya kita, oleh marketnya kita, sehingga mesin yang bekerja itu sama, mesin yang bekerja di usaha kita dan usaha kompetitor itu sudah sama, karena disetting oleh AI-nya dari platform. Yang bersaing apa? Yang bersaing adalah kontennya kalau untuk masa sekarang. Karena itu kami, Ras Kota dan Basnas RI, mengadakan workshop bagaimana memaksimalkan konten itu untuk memaksimalkan penjualan kita di masa sekarang ini.
6: Edo berharap pelatihan memberikan dampak nyata terhadap perkembangan usaha peserta. Setidaknya, sebagian peserta diharapkan mampu meningkatkan omset setelah menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan dan pembinaan. Reporter Najla Firista melaporkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama Des Editor Novianti Merasa Besi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Beberapa lagu pilihan yang sudah kami hadirkan ya untuk pendengar dan penonton live pagi ini, yang tadi sudah minta diputerin satu lagu dari Army Kulit dan juga dari Lola Drakel. Semoga terhibur untuk pagi hari ini. Dan pendengar, waktu beranjak pukul 6 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi tentunya buat Anda, selamat beraktivitas, dan tentunya buat adik-adik pelajar ya, untuk berangkat dari rumah jangan lupa juga sarapan pagi terlebih dahulu, apa yang mau dibawa, yang mau dipakai juga diperiksa lagi, jangan sampai lupa pakai seragam yang terjadwal di hari Kamis gitu ya. Dan pendengar, untuk adik-adik pelajar juga nantinya yang membawa kendaraan

dan juga lancar. Mendingan untuk pagi hari ini kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi ya, sembari nantinya juga kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate dengan beragam informasi terkait dengan perakiran cuaca untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Pendengar, kita ke informasi dari Karo SDM Polda Maluku Utara yang menyampaikan syarat SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Nah, ini untuk para orang tua ya, tentunya mempunyai anak yang umurnya ini di tahun 2027 itu per 1 Juli 2027 yang belum genap berusia 17 tahun. Nah, persyaratannya yaitu pendengar, di mana pendaftaran SMA Kemala Taruna Bhayangkara tahun ajaran 2027-2028 atau angkatan 3 yang resmi dibuka, masa pendaftaran berlangsung pada 28 September ya, hingga 28 Oktober, jadi masih kurang lebih 20 hari lagi. Untuk adik-adik para pelajar juga bisa bergabung ya di SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Dan pendengar, perlu diketahui juga SMA Kemala Taruna Bhayangkara ini merupakan sekolah berasrama yang menggunakan kurikulum internasional baccalaureate atau IB dan nilai kebayangkaraan. Dan Karo SDM Polda Maluku Utara Kombes Pol Ali Wardana saat dikonfirmasi rri.co.id pada Rabu kemarin juga ya, tentunya menyampaikan untuk pendidikan di SMA KTB atau Kemala Taruna Bhayangkara diarahkan untuk membentuk generasi yang memiliki kemampuan akademik sekaligus karakter yang kuat. Dan beliau juga meminta calon siswa yang nantinya ingin mendaftar agar menyiapkan persyaratan juga dokumen yang ditetapkan sebelum mengikuti seluruh tahapan seleksi. Dan untuk calon siswa harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah ditetapkan dalam penerimaan siswa baru. Nah, untuk persyaratan umum pendengar, yang harus dipenuhi calon siswa yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehat jasmani dan rohani, belum genap berusia 17 tahun pada 1 Juli 2027 dan bersedia tinggal di asrama sekolah selama 3 tahun masa studi. Sedangkan untuk persyaratan khusus pendengar ya, calon siswa wajib memenuhi ketentuan akademik, di mana calon siswa harus memperoleh nilai minimal 80 dalam skala 100 atau 8,0 dalam skala 10 untuk 3 mata pelajaran. Nah, ketiga mata pelajaran yaitu matematika, IPA dan juga bahasa Inggris, nilai yang digunakan ini berasal dari semester 1 hingga semester 4. Dan pendengar, calon siswa juga perlu menyiapkan sejumlah dokumen untuk proses pendaftaran berdasarkan informasi sistem penerimaan murid baru SMA Kemala Taruna Bhayangkara. Terdapat dokumen wajib dan dokumen opsional. Selain syarat umum dan khusus, para calon siswa juga harus mempersiapkan sejumlah dokumen sebagai persyaratan, yaitu pertama, scan kartu NISN atau bukti NISN. Nah, selanjutnya kedua, scan kartu identitas, yaitu kartu identitas anak, kartu pelajar atau akta kelahiran, paspor. Dan berikutnya, scan rapor SMP semester 1 hingga 4. Selanjutnya, scan surat rekomendasi dari kepala sekolah atau guru. Berikutnya, slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua atau wali. Scan tagihan atau token listrik atau surat keterangan 3 bulan terakhir. Dan untuk selanjutnya itu foto rumah sesuai alamat domisili dan surat pernyataan pendaftaran. Bahkan pendengar, selain dokumen wajib, ada juga dua dokumen yang bersifat opsional masing-masing, yaitu scan hasil tes IQ dan selanjutnya sertifikat prestasi atau bukti medali atau bukti lainnya yang sah. Dan masa pendaftaran masih sampai 28 Oktober ya, tentu yang dapat diakses online melalui situs web SMA KTB. Dan pendengar, perlu Anda ketahui juga untuk tahap 1 yaitu tahap pertama terdiri dari tryout dan NST1 atau tes potensi akademik yang dilaksanakan secara online mulai tanggal 14 hingga 15 November 2026 dan NST1 TPA online ini sejak tanggal 12 hingga 13 Desember. Sementara pengumuman NST1 online nantinya bakal dilaksanakan pada 24 Desember 2026. Itu untuk tahap 1 pendengar. Kita lanjut tahap 2 yang dilaksanakan meliputi tryout NST2 dan NST2 atau tes mata pelajaran
yang nantinya dilaksanakan secara online atau onsite pada 16 Januari 2027, dan NST2 onsite

nanti di polda pilihan. Saat pendaftaran pada 23 Januari 2027, misalnya ya untuk Anda yang mengikuti di Polda Maluku Utara, sesuai dengan kartu keluarga dan juga kartu pelajar gitu ya pendengar. Nah, untuk onsite di Polda pilihan saat pendaftaran pada 23 Januari serta pengumuman NST 2 yang nantinya bakal dilaksanakan juga secara online pada tanggal 8 Februari 2027. Nah, tahap 3 atau tahap terakhir ini berupa seleksi terpusat ya. Seleksi ini juga dijadwalkan pada Maret 2027 yang berlangsung di onsite di SMA KTB atau Kumala Taruna Banggara Gunung Sindur pada Maret 2027. Dan pendengar, dari Karo SDM Polda Maluku Utara juga mengatakan untuk kuota ini tidak dihimpun per provinsi, namun perenkingan ya yang dihitung secara tingkat nasional. Demikian informasi yang bisa Anda akses juga pendengar dari portal kami KBRN RRI Online. Tetap bersama kami dengan beragam informasi yang nantinya akan kami hadirkan.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Mendengar beberapa lagu hiburan, tentunya kami hadirkan menemani aktivitas pagi Anda. Dan buat adik-adik pelajar ya, pastinya buat Anda yang sementara mengendarai kendaraan roda 2, yang mau berangkat juga jangan lupa menggunakan helm. SIM SNK-nya harus lengkap ya. Gak enak kan kalau pagi-pagi ketilang gitu pendengar, nanti moodnya bakal berantakan. Dan pagi ini afirmasi positif tentunya harus kita gaungkan gitu ya pendengar, supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga ikutan senyum, ikutan happy, dan pastinya aktivitasnya berjalan dengan baik dan juga enjoy. Dan pendengar, beragam informasi kami hadirkan ya menemani Anda di Ternate pagi ini, masih barengan sama Eca juga. Beberapa lagu pilihan. Dan menyapa dulu, ada Bung Ipin Renaldi di Kota Tidore Kepulauan yang pagi ini sudah stay di WhatsApp di dalam grupnya Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih. Orang Oba Utara ya, masih sekitaran Kota Tidore Kepulauan, terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan kami melalui FM di 101,8. Dan pendengar, kami hadirkan informasi dari Halmahera Timur. Kita ke Halmahera Timur, di mana sejumlah sekolah di Haltim yang belum memiliki sertifikat atas lahan yang ditempati. Persoalan tersebut terungkap setelah Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob berdialog langsung dengan para kepala sekolah, di mana sebagian sekolah menurut Bupati bahkan menghadapi ya, sebagian sekolah ini bahkan menghadapi klaim kepemilikan lahan dari warga atas tanah sekolah. Jadi banyak problem atau masalah yang mereka rasakan saat ini. Jadi hampir sebagian sekolah satu lahannya itu belum memiliki sertifikat. Nah, persoalan ini juga disampaikan kepala sekolah jenjang PAUD, TK, SD dan juga SMP di Kecamatan Wasile. Dan Bupati Ubaid mengatakan informasi tersebut sebelumnya belum diketahui pemerintah daerah secara keseluruhan. Dan tentunya bagi pemerintah yaitu Bupati dan Kadis ini belum mengetahui persoalan secara keseluruhan. Dan ia menilai kepala sekolah memahami secara langsung berbagai persoalan yang terjadi pada satuan pendidikan masing-masing. Maka dari itu Bupati Ubaid ingin memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi sekolah dari para kepala sekolah. Dan beliau juga menyebutkan atau menambahkan masukan tersebut penting dalam menilai penerapan kebijakan pemerintah daerah di satuan pendidikan. Dan kebijakan yang dirancang pemerintah daerah tentunya belum tentu ya sesuai dengan kondisi sekolah di lapangan. Pertemuan dengan kepala sekolah dibagi dalam dua zona, karena wilayah Halmahera Timur tentunya kita ketahui cukup luas. Zona Wasile menjadi lokasi pertama, sedangkan pertemuan untuk zona Maba dijadwalkan berlangsung berikutnya. Dan Bupati Ubaid juga mengatakan persoalan disampaikan kepala sekolah menjadi bahan pemerintah daerah melihat kondisi pendidikan secara langsung. Dan ia juga berharap berbagai persoalan dapat diketahui pemerintah melalui komunikasi langsung dengan pengelola satuan pendidikan. Pendengar, untuk beragam informasi yang kami hadirkan ya bisa Anda akses juga di portal kami KBRN RRI online. Dan tentunya untuk pagi hari ini masih kami hadirkan beragam lagu-lagu hiburan.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Mendengar satu informasi kami update dari dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Kita ke perakiraan cuaca edisi hari ini untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya, Kamis 8 Oktober. Dan pendengar, pagi hari hingga siang dan juga sore hari nantinya ya, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Belum ada tanda-tanda hujan ya pendengar. Dan untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius. Terkait kelembapan udara 60 hingga 85%. Untuk angin tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Dan peringatan dini cuaca masih dengan waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk gelombang 0,25 hingga 1,5 meter. Dan peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi dari prakirawan cuaca BMKG Sultan Babullah Ternate. Pendengar, jangan lewatkan nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur untuk mengikuti Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Kita ke Polres Pulau Taliabu yang menyalurkan bantuan sosial berupa makanan dan minuman kepada warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla pada Rabu 7 Oktober kemarin, di mana bantuan tersebut disalurkan langsung oleh Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi bersama personel sebagai bentuk kepedulian dan dukungan kepada masyarakat yang terdampak akibat kebakaran yang masih terjadi di sejumlah kawasan perkebunan warga. Kapolres Pulau Taliabu AKBP Adnan Wahyu Kasogi mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak Karhutla. Di tengah situasi kebakaran yang masih berlangsung, masyarakat membutuhkan dukungan dan perhatian, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. AKBP Adnan juga menambahkan Polres Pulau Taliabu bersama seluruh unsur terkait akan terus mendukung upaya penanganan Karhutla, baik melalui pemadaman, pendinginan, pemantauan, maupun langkah-langkah lainnya untuk mencegah api meluas. Sementara itu, berdasarkan perkembangan situasi, kebakaran masih terjadi di wilayah Desa Salati, Kecamatan Taliabu Barat Laut. Terdapat 4 titik api yang berada di kawasan perkebunan cengkeh masyarakat, yakni di Gunung Gabungan, Gunung Manatahan, Gunung Dusun, dan juga Gunung Pasir Putih. Selain di Desa Salati, 2 titik api juga terpantau di wilayah Desa Ngele. Kondisi angin yang cukup kencang menyebabkan api berpotensi menjalar ke kawasan perkebunan warga, sehingga upaya pemadaman dan pendinginan terus dilakukan. Perlu Anda ketahui, luas lahan yang terbakar di wilayah Desa Salati diperkirakan mencapai 42,5 hektar dengan jumlah tanaman cengkeh yang terdampak sekitar 3.826 pohon. Kebakaran berdampak terhadap fasilitas pelayanan air bersih masyarakat. Pipa PDAM Desa Salati mengalami gangguan sehingga aliran air bersih kepada masyarakat terhenti sejak Selasa malam kemarin. Dan Polres Pulau Taliabu bersama seluruh unsur terkait akan terus melakukan penanganan Karhutla sekaligus memberikan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Upaya pemadaman, pendinginan, pemantauan, serta bantuan sosial dilakukan secara berkelanjutan hingga situasi benar-benar aman. Beralih ke informasi internasional, KBRI Phnom Penh menyebut saat ini terdapat 550 WNI bermasalah ditempatkan di detensi sementara Kong Pha Koto Serai Sauphuan, Provinsi Banteay, Mean Chay, di mana perwakilan KBRI melakukan kunjungan ke kota tersebut guna memastikan kondisi WNI sekaligus memberikan layanan dan akses ke konsuleran. Sebanyak 550 WNI tersebut sebelumnya terjaring dalam operasi pemberantasan penipuan dan judi daring yang dilakukan kepolisian setempat, yaitu pada Minggu 4 Oktober 2026 di gedung One Venue, Desa Samaki, Mean Chay, Komune Ohrop, tepatnya di kota Poipet. Jumlah tersebut merupakan penangkapan WNI dalam satu operasi dengan jumlah terbesar yang pernah terjadi. Sebelumnya jumlah terbesar tercatat pada Agustus 2024 di Sihanoukville dengan 330 WNI. Dalam kunjungan tersebut, KBRI memastikan kondisi para WNI secara umum baik dan mengingatkan untuk menjaga ketertiban dan mematuhi arahan petugas. WNI masih memegang paspor sendiri, diminta menyerahkannya kepada petugas untuk mendukung proses pendataan dan juga administrasi. Dan kuasa usaha ad interim KBRI Phnom Penh, Chris Naji Partadireja, kembali menghimbau WNI di Kamboja agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, termasuk penipuan dan juga judi daring. Dan ia juga memastikan KBRI Phnom Penh akan terus memberikan layanan dan pendampingan kekonsuleran kepada WNI sesuai ketentuan, serta berkoordinasi dengan otoritas Kamboja dalam penanganan kasus ini. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi. Pro 1.

Radio Republik Indonesia dibangun atas sumpah setia dan tekad luhur para pemimpinnya, semata-mata untuk mengabdi pada nusa dan bangsa. Sumpah setia itu terpatri dalam jiwa angkasawan-angkasawati, yaitu Tri Prasetya RRI. Dengan semangat Tri Prasetya RRI, para angkasawan-angkasawati terus mengeluarkan semangat masyarakat Indonesia untuk terus berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajah. Cikal bakal berdirinya RRI Ternate adalah berawal dari kunjungan Presiden pertama Insinyur Soekarno di Ternate pada tahun 1951. Dengan peralatan yang sangat terbatas, dilaksanakan siaran dari setiap kegiatan Presiden di Ternate, Maluku Utara. Tepat 11 September 1952, bertepatan dengan Hari Radio ke-7, stasiun relay RRI Ternate pertama kali mengudara di Jazirah Maluku Utara. Pada tahun 2017, RRI Ternate sebagai RRI tertua di Indonesia Timur mengalami perubahan status dari tipe C naik menjadi RRI tipe B, sejajar dengan stasiun tipe B lainnya di Indonesia. Eksistensi RRI Ternate saat ini tidak terlepas dari tangan dingin para kepala RRI yang pernah bertugas di RRI Ternate. Mereka adalah Bu Cevan Rom tahun 1952 sampai 1955. Kusnul Alibari tahun 1955 sampai 1960. Hartono tahun 1960 sampai 1965. Sugiono tahun 1965 sampai 1969. G. Nendisa tahun 1969 sampai 1974. Ahmad Semarang tahun 1974 sampai 1979. Dr. Randus Haji Ali Amran tahun 1979 sampai 1983. M. Yusran BA tahun 1983 sampai 1989. Abu Bakar Al-Hadar tahun 1989 sampai 1993. Abdul Latif Kamarudin tahun 1993 sampai 1998. Dr. Andes Haji Muhammad Hashim Ado tahun 1998 sampai 2002. Sutrisno Santoso Esos tahun 2002 sampai 2003. Dr. Andes Haji Andi Daulat tahun 2003 sampai 2006. Supardi Abdullah SH tahun 2006 sampai 2008. Dr. Andes Edi Tamrin MM tahun 2008 sampai 2011. Dr. Andes Hari Sudaryanto SEMM tahun 2011 sampai 2013. Dr. Andes Joko Purnomo MM tahun 2013 sampai 2014. Fitra Wijaya SE tahun 2014 sampai 2018. Dr. Andes Laharudiarso SOS MAP tahun 2018 sampai 2019. Dr. Andes Natsir Haruna tahun 2019. Insinyur Haji Ikman Posubah MSI tahun 2019 sampai 2022. Yanto SHMH tahun 2022 sampai 2023. Dadan Sutaryana SHMSI tahun 2023 sampai 2024. Agus Rusmi Nuryadin SE Mei 2024 hingga sekarang. RRI Ternate hadir menyapa pendengar melalui siaran Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan Pro 4, suara budaya Nusantara. Sejalan dengan tugas RRI untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memberikan pembaruan informasi melalui berita yang tepat, aktual, dan terpercaya dari meja redaksi pemberitaan. Melalui PPID, RRI juga memberikan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Ternate kini juga hadir semakin dekat dengan masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Pulau Morotai dengan adanya stasiun relay RRI Ternate di Maba pada frekuensi 88,5 MHz dan Morotai pada frekuensi 93,6 MHz.
Radio Republik Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan layanan informasi dan hiburan terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pendengarnya di era digital dengan menghadirkan RRI Digital. Aplikasi yang menawarkan berbagai layanan seperti berita, musik, podcast, dan siaran RRI dari seluruh Indonesia. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses mudah kepada pendengar untuk menikmati berbagai konten RRI kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. RRI Net, saluran televisi satelit dan daring yang menyiarkan program-program pilihan dari stasiun-stasiun radio RRI dalam konsep radio visual dengan tagline "Tonton apa yang Anda dengar". RRI.co.id, portal berita RRI yang menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung dari satuan kerja di seluruh Indonesia. RRI News, liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia, dihadirkan untuk masyarakat agar dapat tetap terinformasi dengan pembaruan real-time, berita terbaru, dan laporan eksklusif yang disajikan oleh jurnalis berpengalaman RRI. Fitur utama dari aplikasi ini, pembaruan berita real-time dan pemberitahuan berita terkini, laporan eksklusif dan analisis mendalam, konten multimedia berkualitas tinggi termasuk video, foto, dan infografis. Inovasi ini tidak hanya mempertahankan relevansi RRI di tengah perkembangan teknologi, tetapi juga memperkaya pengalaman mendengarkan radio bagi masyarakat. RRI Ternate juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pendengar dan masyarakat luas, di antaranya Gerakan Cerdas Memilih, GCM, merupakan program RRI secara nasional, sebuah variety show yang di dalamnya terdapat edukasi, hiburan, obrolan terkait pemilu di kalangan pemilih pemula, perempuan, disabilitas, agar mendapatkan informasi dan edukasi tentang pemilu 2024 yang berkualitas. Pekan Tilawatil Quran PTQI RRI. PTQI RRI adalah kegiatan tahunan berskala nasional internal RRI yang diikuti para peserta dari perwakilan satuan kerja RRI yang diseleksi dalam babak kualifikasi oleh seluruh satker RRI di Indonesia. Pekan Tilawatil Quran RRI pertama kali diselenggarakan tahun 1968 di Makassar. Bintang Radio Indonesia, sebuah ajang kompetisi bernyanyi yang telah eksis sejak tahun 1953. Bintang Radio merupakan ajang pencarian bakat di media penyiaran yang tertua di Indonesia. Sebagai sarana pembinaan bakat remaja Indonesia, yang membuka ruang untuk menyalurkan bakat di bidang seni suara. Kini, Radio Republik Indonesia hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping penyiaran ke berbagai negara dalam rangka

sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama kami di 101,8 Prosatu RRI Ternate, yang tentunya kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairun lantai 1. Dan pendengar, selamat beraktivitas tentunya buat Anda ya di edisi Kamis 8 Oktober 2026 dan waktu sudah beranjak di pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami hadirkan informasi terkini, kita ke

Komisi 7 DPR RI yang menetapkan 5 calon Dewan Pengawas LPPR RI periode 2026-2031. Penetapan tersebut dilakukan setelah 15 calon mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Proses fit and proper test dipimpin langsung Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay bersama anggota komisi. Dari hasil pemungutan suara, 5 calon memperoleh suara terbanyak untuk melanjutkan tahapan seleksi Dewas RRI. Dan pendengar, untuk 5 calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pertama Soleman Yusuf dari unsur RRI yang saat ini menjabat sebagai Kepala LPP RRI Bandung, kedua Bara Ilyasa unsur masyarakat merupakan Direktur Operasional PT Sinar Harapan Baru Indonesia Berita Nasional TV, ketiga Widiarsi Agustina dari unsur masyarakat pernah menjabat Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional Antara periode 2020-2024. Keempat selanjutnya Muhammad Reza dari unsur pemerintah anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, masa jabatan 2022-2025. Dan yang kelima, Margareta Fajar Kurnia Putri, dari unsur masyarakat, pernah menjabat seorang tenaga ahli bidang rumah konten digital marketing communication sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pengembangan Bisnis Multi Platform LPP RRI. Sementara itu pendengar, 5 calon lainnya ditempatkan sebagai cadangan. Berdasarkan hasil pemungutan suara, mereka yaitu Imade Sunarsa, Yonas Markus Tuhuleru, Azima Mahroni Kusuma, dan Syukron Jamal. Hasil uji kelayakan dan kepatuhan selanjutnya dibawa ke rapat paripurna DPR RI pada Kamis hari ini 8 Oktober, di mana tahapan tersebut menjadi bagian dari proses penetapan Dewan Pengawas LPP RRI untuk periode 2026-2031.

membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya buat Anda dan pendengar. Beragam informasi kembali kami hadirkan menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Kita ke Polsek Ternate Utara yang terus mengintensifkan upaya pemberantasan peredaran minuman keras di wilayah hukumnya dalam kegiatan razia yang dilaksanakan di Pelabuhan Speedboat Kelurahan Dupa-Dupa, Kecamatan Ternate Utara. Personil berhasil mengamankan puluhan kantong miras jenis cap tikus pada Rabu kemarin. Razia dilaksanakan oleh gabungan unit opsional Polsek Ternate Utara. Setelah personil menerima informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman miras menggunakan speedboat Putri Tunggal dengan rute Jailolo Ternate, Kapolsek Ternate Utara AKP Ruslia Navi melalui Kasih Humas Ibtu Ekan Mukadar mengatakan setelah menerima informasi, personil segera mendatangi lokasi dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan yang berada di speedboat Putri Tunggal. Dan Kasih Humas menambahkan saat barang bukti diamankan, pemilik miras tidak berada di lokasi. Berdasarkan keterangan anak buah kapal atau ABK, dua kardus tersebut merupakan barang titipan yang dibawa dari wilayah Kabupaten Halmahera Barat menuju Ternate. Dan Polres Ternate terus mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran minuman keras di lingkungan masing-masing. Kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat tentunya dinilai penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan juga kondusif. Tetap membersamai kami pendengar, Anda juga bisa mengakses ya beragam informasi-informasi yang kami hadirkan dan informasi tersebut dari Polsek Utara juga bisa Anda akses di portal kami KBRN RRI online. Dan pendengar, jangan lewatkan nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Mantan anggota Brimob Polda Maluku Utara, Raihan Adam Perdana, divonis 7 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri dan kekerasan terhadap anak. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ternate. Raihan sebelumnya dilaporkan oleh istrinya, Pipin Wulandari, terkait dugaan penganiayaan terjadi Kelurahan Toboleo, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate pada 22 Maret 2026. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Ternate, Joyce Amelia Usu, membenarkan adanya putusan tersebut saat dikonfirmasi pada Rabu 7 Oktober kemarin. Terdakwa divonis pidana penjara selama 7 bulan oleh majelis hakim. Waktu putusan di sidang, terdakwa menerima putusan. Namun, pihaknya dari JPU memikir untuk tuntutan 10 bulan. Dalam perkara, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Joyce juga menjelaskan pasal 44 ayat 2 berkaitan dengan kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban mengalami luka berat, sementara pasal 80 ayat 1 mengatur mengenai kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Kasus tersebut mencuat setelah Pipin Wulandari diduga menjadi korban kekerasan bersama anaknya. Akibat kejadian tersebut, korban disebut mengalami luka pada bagian telinga hingga kepala dan harus menjalani tindakan operasi di RSUD Hasan Busairo Ternate. Dengan putusan 7 bulan penjara, perkara pidana Raihan kini telah memperoleh putusan di tingkat Pengadilan Negeri Ternate. Sementara itu, pihak dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU masih menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Majelis Hakim. Beralih ke informasi nasional, ASN Kota Tangerang Selatan diduga banyak terlibat judi online dan pinjaman online. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Dafni, membeberkan hal tersebut usai melantik 55 ASN pada Rabu kemarin 7 Oktober. Benyamin mengatakan banyak ASN di lingkupnya bermasalah dengan hukum, terindikasi judi online dan pinjaman online. Persoalan tersebut menjadi perhatian Pemkot Tangsel dengan melakukan pengawasan terhadap ASN yang diduga terlibat judi online dan juga pinjaman online. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Inspektorat telah melakukan pengawasan ketat. Salah satu langkah preventif yaitu memperhatikan kondisi keuangan ASN ketika mengajukan pinjaman ke bank. Kepala OPD diminta mengetahui setiap pengajuan pinjaman yang dilakukan oleh bawahannya. Dan Benyamin juga meminta pasangan ASN yang mengajukan pinjaman harus dilibatkan untuk mengetahui kondisi keuangan keluarga. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan utang tidak semakin membebani ASN dan keluarganya. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Prosat RRI Ternate di mana saja Anda berada. Untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026, kami ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, Aspirasi Serumpun Maluku bersama RRI Langgur Tual, di mana topik yang nantinya akan dibahas yaitu Semangat Aini Ain Membangun Kota Langgur, dan akan hadir sebagai narasumber Kepala OHOI Langgur dan juga para tokoh agama. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

persimpangan hidup di depan kita selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tual, selamat pagi hari ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Anda yang juga sudah memantau siaran kami di wilayah Maluku-Maluku Utara, kami sapa Anda yang di Kota Ambon, di wilayah Seram bagian timur, di Provinsi Maluku Utara tentunya, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga. Yang ada di RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Stasiun Produksi Bula, dan Stasiun Produksi Saumlaki. Apa kabar pagi hari ini? Kami bersuka cita dan berbagi pagi ini karena hari ini di Dialog Serumpun Maluku, Kamis tanggal 8 Oktober 2026, ini adalah spesial untuk menandai Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara ini genap berusia 15 tahun. Dan pagi hari ini saya Ibnu akan bersama dengan ada pimpinan wilayah. Beberapa menit lagi akan bergabung dengan kita dan para tokoh agama. Kebetulan di studio saat ini sudah ada beliau yang memimpin jemaat Gereja Protestan Maluku, Anugrah Langgur. Saya langsung saja sapa Ibu Pendeta Rina Leka Tompesi. Selamat pagi, shalom Ibu.
1: Selamat pagi, shalom Pak Ibnu, para pendengar sekalian.
0: Iya, suaranya. Suara beliau yang mungkin belum terlalu jelas ya, namun beliau sudah menyapa. Segar ya pagi ini Bu ya, di antara sekian banyak kesibukan, semangat dan terus untuk pelayanan prima.
1: Puji Tuhan, segar, dalam keadaan yang baik,
0: iya.
1: Karena kasih dan anugerah Tuhan.
0: Terima kasih Ibu, dan dalam keberagaman hidup di Kota Langgur sebagai pusat perekonomian, munculnya berbagai macam perkembangan, diantaranya sebagai pusat dari pendidikan juga, pelayanan dalam berbagai hal. Di antaranya kerohanian seperti yang Ibu Pendeta Rina Leka Tompesi sedang laksanakan. Kami juga akan bersama dengan beberapa tokoh agama lain, di antaranya dari Katolik dan Muslim, namun masih menanti. Sambil menanti, kita bersama dengan Ibu Pendeta dulu. Ibu, ini khusus untuk umat Protestan. Menanggapi keberagaman dan hidup rukun dan damai di Kota Langgur ini sendiri seperti apa sekarang Ibu?
1: Iya, makasih Pak Ibnu. Keanekaragaman dalam hidup kita, jemaat yang ada di pusat Kota Langgur ini adalah sebuah kekayaan,
0: iya,
1: yang dianugerahkan Tuhan untuk kehidupan kita bersama. Dalam realita di Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, kita ada dalam keberagaman secara agama, tapi juga keberagaman lainnya.
0: Yeah.
1: Dan disinilah sebagai pelayan, bahkan umat, kita hidup dituntut juga berhikmat, menghargai, yeah, keberagaman, yeah, itu, saling menghormati dalam membangun kebersamaan, agar tercipta juga kehidupan yang rukun dalam cara hidup yang bertoleran.
0: Iya, dan pendengar juga pemirsa, beliau yang tadi kami sampaikan akan segera bersama dengan kami, sudah ada di studio saat ini, Kepala Ohoy Langgur. Kami sapa dan kami sampaikan sekaligus kepada Anda bahwa Bapak Hieronymus Dumatubun, Kepala Ohoy atau Orang Kai Langgur, sudah bergabung dengan kita. Saya menyapa walaupun beliau agak singkat juga ini ya, masuk langsung berbagi ini nih. Selamat pagi Pak Hiron.
2: Pagi.
0: Selamat pagi, kabar baik ya Pak ya. Kami ucapkan selamat ulang tahun dulu. Puji syukur ya, bahwa Kota Langgur sudah sesuai dengan regulasinya 15 tahun Pak ya. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011, di mana Ibu Kota Maluku Tenggara ini sudah berusia sampai dengan 15 tahun. Ya, tadi kami sudah bersama dengan Ibu Pendeta untuk satu pernyataan tentang kehadiran umat Protestan Dan kembali lagi ke Bapak Kepala Ohoy, bisa disampaikan sedikit tentang Kota Langgur ini, kilas baliknya hingga dengan saat ini, beberapa poin penting yang mestinya dikenal atau diketahui lebih luas lagi oleh masyarakat.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom dan salam bagi kita sekalian. Yang pertama saya ingin memulai dalam tema hari ini ada dua hal pokok besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama nama Langgur.
0: Iya.
2: Langgur sendiri nama itu nama yang sudah dipakai kurang lebih 137 tahun. Nama itu muncul, mohon maaf, bersamaan dengan masuknya agama Katolik.
0: Iya.
2: Jadi dulu Langgur itu namanya Anggur, nama adatnya. Lalu ketika 13 Juli 1889 pembaptisan pertama oleh Pastor Buster Sesie di Langgur.
0: Iya.
2: Lalu pembaptisan kedua tanggal 4 Agustus 1889. Lalu pembaptisan ketiga bulan September tahun 1889, Pastor Kuster kemudian meminta kepada pimpinan Ohoy dan tokoh-tokoh pada saat itu kalau dapat nama Anggur, nama adat itu dirubah. Jadi sebagai informasi bahwa gereja Katolik lahir dan datang ke K, sesungguhnya itu undangan dari satu tokoh yang namanya Adolf Langen. Beliau itu orang Jerman, beliau Protestan.
0: Iya.
2: Nah, bulan September tersebut kemudian atas karya besar Tuhan, maka kemudian Pastor Kuskes meminta kepada orang tua Langgur, dapatkah nama Langgur itu dirubah. Jadi Nur dari Langgur digabungkan dengan Lang dari Adolf Langen menjadi Langgur.
0: Iya.
2: Dirubah menjadi Langgur. Itu kemudian disepakati oleh Unturun VN dan para tetua Langgur pada saat itu, Langgur pada saat itu, dan sejak saat itu nama Langgur berubah menjadi Langgur. Dan tahun ini menjadi tahun ke-137 nama itu digunakan.
0: Iya.
2: Tetapi kami generasi Langgur saat ini ingin memaknai bahwa nama itu sesungguhnya mengandung makna bukan hanya pemberian nama, tetapi satu, nama Langgur itu adalah pengakuan terhadap jasa orang.
0: Iya.
2: Yang kedua, pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman.
0: Iya.
2: Dan yang ketiga, sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas masuk dan berkembangnya agama Katolik pada saat itu.
0: Iya.
2: Itu tiga poin penting pertama yang berkaitan dengan nama Langgur. Jadi sesungguhnya, kembali lagi, nama Langgur sesungguhnya tahun ini usianya 137 tahun. Nama itu digunakan.
0: Yeah.
2: Dulu sebenarnya namanya Langgur, tetapi perkembangan pengucapan berubah menjadi Langgur.
0: Yeah.
2: Itu yang pertama, poin pertama yang saya sampaikan. Poin kedua, sebagaimana tema yang disodorkan kepada kita,
0: semangat
2: Ain-Ain dalam membangun Kota Langgur. Pesan yang kami tahu tentang frasa Ain-Ain itu frasa yang cukup panjang sesungguhnya. Ain-Ain generasi ini mempersingkat, tetapi justru sesungguhnya menghilangkan makna.
0: Iya.
2: Karena Ain-Ain itu frasa yang panjangnya adalah Ain-Ain, Ain diterang Ain, Ain dirawat Ain. Satu memiliki yang lain.
0: Iya.
2: Tetapi juga satu bagian dari yang lain.
0: Iya.
2: Dan yang terakhir adalah satu membutuhkan yang lain.
0: Butuh penelaahan ataupun kesadaran.
2: Jadi kita saat ini kan hanya menggunakan istilah Ain-Ain.
0: Iya.
2: Padahal sesungguhnya panjangnya, lengkapnya itu Ain-Ain, Ain-Ain, Ain-Ain, Ain-Ain. itu frasa panjangnya, frasa lengkapnya seperti itu. Generasi ini mempersingkat dengan ini ain. Padahal dalam pemahaman kita justru mempersingkatlah itu, maka makna sesungguhnya hilang. Karena satu memiliki apa yang lain, itu dia kurang lengkap kalau seandainya tidak kita tambahkan dengan satu bagian yang lain.
0: Iya.
2: Satu bagian yang lain tidak menjadi lengkap apabila kita tidak tambahkan satu berhubungan dengan yang lain.
0: Ain perawai ain itu ya? Ya.
2: Jadi filosofi ini sebenarnya salah satu lahir juga dari kelahiran manusia.
0: Iya.
2: Manusia ketika pertama kali lahir, dia tidak lahir sendirinya. Dia dibantu untuk dilahirkan. Lalu kemudian dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Dia dibesarkan oleh keluarga besarnya. Maka dalam filosofi itu, kita hidup tidak sendiri. Kita hidup, kita bagian dari yang lain, kita bagian apa membutuhkan yang lain untuk menjadikan kita seperti ini. Dalam konteks lambur saat ini, tidak ada orang yang bisa mengatakan dia paling penting sendiri.
0: Yeah.
2: Semua kita penting.
0: Yeah.
2: Karena kita semua inilah menunjukkan keberagaman kita untuk mencapai satu tujuan besar. Demikian.
0: Yeah. Dan saya lebih senang karena yang sudah disampaikan tadi lebih bernuansa ke kita orang kaya. Jadi saya menyapa orang kaya saja ya. Ada tiga unsur penting tentang jasa orang, kemudian untuk menghargai keberagaman dan syukur. Ini selaku pemerintah di Ohoy Langkur sendiri sudah menuangkannya sampai dengan bagaimana ini, Pak?

0: sampai dengan sekarang ketika menduduki jabatan ini, baru saya paham yang dimaksudkan adalah jabatan itu milik semua. Jabatan tidak beragama. Jabatan adat itu hanya untuk memastikan berdiri tegaknya hukum adat. Dia tidak punya istri, dia tidak punya anak, dia tidak punya saudara. Orang tua orang kaya itu sudah hukum lagu membang. Anaknya adalah semua masyarakat yang dipimpinnya. Maka memperlakukan semua masyarakat harus sama. Tidak boleh dibedakan.
1: Saya ke Ibu Ketua Majelis Jemaat JPM Anugrah Langgur. Sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa keberagaman ini yang menjadi salah satu fokus penting dari perkembangan OI Langgur sendiri. Dan di Jemaat JPM sendiri bagaimana nih Ibu menanggapinya, melihatnya?
2: Iya, kami di Jemaat sendiri seperti yang dikatakan tadi, bahwa keberagaman itu adalah kekayaan yang dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan berjemaat, juga dalam kehidupan bersama di daerah yang kita cintai ini, yang hari ini sudah genap berusia 15 tahun.
1: 137 dalam sejarahnya ya?
2: Dalam sejarahnya, namanya, tapi kota Tual, kota Langgur sendiri, ibu kotanya 15 tahun ya?
1: 15 tahun.
2: 15 tahun, baik, no, iya. Kemudian, bingkai falsafah Aini Ain.
1: Ya.
2: Dijelaskan secara panjang lebar oleh Bapak Rengkai, bahwa ini merupakan sesuatu falsafah hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di Tanah Ewaf, khususnya di kabupaten ini. Tetapi itu juga nilai-nilai keagamaan yang kemudian dikuatkan dalam kekuatan spiritualitas bagi umat Tuhan, agar ketika mereka ada dalam kebersamaan kemajemukan itu, kekuatan nilai satu untuk semua dalam kekuatan cinta kasih ajaran agama kita, maka itu kemudian menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama. Dan fondasi inilah yang memungkinkan umat terus bertumbuh bersama dengan umat yang lain dalam keanekaragaman itu, dan memberikan fondasi yang kuat bagi kemajuan dan pengembangan dari kota Langgur itu sendiri. Sekalipun berbeda, tapi kita satu dalam kasih Tuhan, dan kasih itu kemudian dipancarkan dalam kebersamaan hidup umat Kristen, bahkan umat yang lain, sebagai satu kesatuan dalam kehidupan bersama di Tanah Ewaf, khususnya di kota Langgur ini. Dan hal yang sering kita lakukan adalah penguatan-penguatan spiritualitas, dan bukan sekedar penguatan berbicara, tapi actionnya di dalam forum-forum bersama orang-orang muda, tapi juga pelayan dan anak-anak dalam usia remaja, anak-anak tanggung sampai dengan anak kecil. Proses-proses kontekstual yang diajarkan dalam tingkatan-tingkatan pendidikan formal gereja itu dilakukan sampai kepada pelayan laki-laki, perempuan, dan secara internal para pelayan. Karena ketika mereka kuat dari dalam memahami pemahaman tentang kemajemukan itu, maka action mereka juga akan nyata, menghargai setiap perbedaan sebagai sebuah kekayaan yang harus dijunjung tinggi untuk membangun kehidupan bersama.
1: Saya mau Ibu Pendeta mengungkapkan sesuatu tentang berdirinya sebuah bangunan megah di ujung Langgur saat ini.
2: Gedung gereja Karunia
1: Ibu ya.
2: Gedung gereja Karunia ini dibangun bukan atas kerja keras umat saja, tetapi itu juga atas kebersamaan dari basudara kita, pimpinan daerah, baik Pak Bupati, Wakil Bupati, dan jajarannya, tetapi juga Bapak terkasih kita yang ada sama-sama di ruangan ini, dan basudara yang lain. Kalau kita melihat, kemudian menyaksikan bahwa sangat luar biasa kehidupan keberagaman, keagamaan, dan persaudaraan di Tanah Ewaf ini, dan lebih khusus dalam pembangunan jemaat ini, lebih lagi ke pembangunan fisik. Gereja itu berdiri megah bukan karena kita saja umat di anugerah, tetapi lewat campur tangan banyak pihak. Dan bukan saja orang Kristen, pemimpin di daerah ini, tetapi juga basudara-basudara kita yang lain, yang Muslim, Katolik, dalam berbagai jenjang-jenjang yang keberadaan mereka,

0: topangan-topangan secara sukarela sekarang sudah sekitar 90%. Dan memang direncanakan kalau Tuhan berkenan di tahun depan. Dan kita menyaksikan bahwa dalam kebersamaan itulah kita bisa melangkah maju untuk setiap program dan kerja dan tujuan-tujuan yang dilakukan. Dalam setiap event selalu ada dukungan dari semua pihak, tidak saja kita, tetapi juga basudara-basudara kita yang Muslim tapi juga yang Katolik, sampai ya. Gereja itu berdiri megah sampai ya. Saat ini dan nantinya dalam proses untuk diresmikan.
1: Selain Gereja Karunia juga ini Masjid Darauda yang begitu mendapatkan perhatian serius dari penduduk Langgur yang bisa dikatakan bahwa mayoritas Katolik Pak ya, dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar juga, nilai apa yang mau disampaikan oleh warga Langgur, Hangur ya Pak ya, Hangur sebenarnya, lalu di ambil sebuah kesepakatan untuk menjadi Langgur sekarang ini, nilai apa Pak ya yang mau disampaikan kepada kita secara luas tentang begitu fangnanan bok-bok ya, begitu kira-kira menurut saya, mudah-mudahan ini tidak salah atau belum sudah sampai ke begitu dalamnya kita merasakan begitu indahnya keberagaman ini. Nilai apa dari warga Langgur sendiri yang mau disampaikan kepada umat beragama ini?
2: Oke, ya ini pertanyaan menarik. Yang pertama saya mau bilang mungkin di sana, saya kasih contoh diri pribadi saya secara pribadi, bukan dalam jabatan. Di dalam diri saya ini, saudara kandung saya itu ada yang Muslim, ada yang GPM.
1: Iya.
2: Ketika saya mengatakan perlawanan ke mereka, sebenarnya saya sesungguhnya lagi melakukan perlawanan kepada diri sendiri.
1: Iya.
2: Baik itu dari garis keturunan bapak maupun dari garis keturunan mama. Itu kandung, bukan belum sampai 7 generasi, baru 3 generasi yang lalu. Misalnya dari kelompok bang, dari garis keturunan ada kelompok saudara-saudara di Ela. Oma saya dari bapak itu kan dari Ela. Itu persis turunannya, ada yang Muslim, ada yang GPM, dan saya Katolik. Jadi tetapi semuanya yang mereka agama hanya memisahkan kita dalam tata beribadah. Tetapi kita ini satu. Karena kita ini satu, maka tidak ada pilihan lain. Kita harus saling mendukung. Seperti judul tadi, mereka adalah bagian dari saya memiliki mereka, mereka memiliki saya bagian dari mereka, mereka juga bagian dari saya. Kita saling berhubungan. Maka dalam konteks itu, mari kita sama-sama. Karena tidak ada satu orang yang bisa melakukan semuanya dengan bersama, kita akan bisa jauh lebih kuat. Sesungguhnya Langgur sebagai ibu dan Katolik tertua di Maluku dan Papua, boleh dikatakan begitu ya, setelah era di Ambon selesai setelah Portugis pergi, menurut pemahaman kami harus menunjukkan contoh, memberikan contoh bahwa tidak cukup hanya dengan bina, seperti yang dikatakan Ibu Ketua di Jumat tadi. Kalau bina ini semua orang bisa bina,
1: yeah.
2: Tetapi bina dan buat belum tentu bisa. Karena itu kita berupaya Langgur menjadi rumah bagi kita semua,
1: yeah.
2: Bagi siapa saja yang mau datang dan tinggal bersama-sama dengan kita, melakukan hal-hal baik, mari kita sama-sama.
1: Dan kita tahu bahwa dari Langgur juga kita tahu banyak hal, di antaranya fangnanan bok-bok dari salah satu pusat pelayanan rumah sakit, ada taman ziarah. Itu bagaimana caranya ini sekarang supaya bisa mempertahankan dan terus membuat ini supaya ya Hangur RI, bagaimana Pak?
2: Kalau ini kan pekerjaan besar dan berat. Karena sesungguhnya kalau kita bicara rumah sakit Darul Kudus, kita bicara pendidikan,
1: iya,
2: sesungguhnya itu semangat misionaris yang datang dan melihat. Sekarang kita kenal dengan layanan dasar. Harus ada pendidikan untuk manusia itu cerdas. Harus kesehatan untuk memastikan kita yang hidup di sini itu sehat. Maka kemudian dibangunlah itu, dibangunlah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Taman Siara itu menjadi tempat iman.
1: Iya.
2: Karena di situ ada peristiwa penembakan terhadap Monsenyur As dan kawan-kawan 30 Juli 1942.
1: Iya.
2: Dan itu menjadi tempat berdoa, menjadi tempat boleh dikatakan kekayaan kita bersama. Nah, dan untuk menjaga itu dibutuhkan kita semua. Tidak cukup saya, tidak cukup masyarakat Langkung saja, semua kita. Untuk memastikan semua yang sudah dibuat ini, tugas kita menjaga dan memastikan ini menjadi warisan bagi generasi berikut.
1: Dan saat ini tetap lingkungan-lingkungan tempat-tempat itu tetap terpelihara, Pak ya?
2: Terpelihara.
1: Yang kita harapkan agar Itiante, saya kalau sudah sampai begini, Ipeh maaf ya, dan Anda yang mengikuti perbincangan, ketika kami berbicara sudah semakin terasa dalamnya, maka akan keluar tuh bahasa-bahasa spontan kei, bahasa kei yang kami keluarkan. Jadi tadi ada beberapa diantaranya Fangnanan, itu sayang ya Pak ya, kasih sayang.
2: Ya, kasih sayang. Jauh lebih dalam sebenarnya.
1: Iya.
2: Itu hanya bisa dimengerti dan dirasakan, itu kadang susah dijelaskan dengan kata-kata bahasa Indonesia.
1: Iya. Ipen, tentang ini sendiri nih, yang akan dilakukan oleh umat GPM sendiri, khususnya yang ada di Jemaat GPM Anugerah, untuk mempertahankan ini nih, Fang Nanan, Aini Ain.
0: Iya. Sebelum saya menjawab ini, Pak Ibnu, ketika saya menginjakan kaki di Tanah Iwaf,
1: iya,
0: saya sudah 20 tahun lebih di sini, saya sangat mengagumi sistem kekerabatan di Tanah Iwaf ini, yaitu Aini Ain, satu untuk semua. Karena ada keunikannya yang tidak ditemukan di tempat lain. Saya merasa nyaman di tanah ini. Tetapi belakangan, waktu kemudian saya merasa tidak nyaman lagi, karena ternyata falsafah dan ajaran-ajarannya baik. Tetapi pelaku-pelaku atau orang-orang tertentu yang kemudian mencoreng semua tatanan adat, tatanan nilai, budaya kearifan lokal yang terbangun selama ini. Dan ini adalah tugas gereja dan tugas semua untuk menjaga semua hal fangnanan yang tadi Bapak Rengkai sampaikan. Karena itu dalam ketulusan hati nilai-nilai itu mesti dijaga. Bukan saja satu pihak dan nilai-nilai budaya yang memang sangat luar biasa ini harus kita lestarikan dengan cara-cara yang memang harus kita lakukan. Bukan saja satu pihak tetapi semuanya, agar kelestarian dari budaya ini tidak sekedar kata-kata saja, tetapi dalam action kehidupan bersama. Dan memang itu telah dilakukan. Contohnya saja, kalau terjadi sesuatu maka Bapak Orang Kai selalu memanggil kita untuk duduk bersama mencari solusinya. Kemudian setelah kita duduk bersama dan eksennya kita lakukan, untuk kita Protestan, kita kemudian berkumpul orang-orang muda, angkatan muda ya, kemudian para pelayan, kita menyampaikan semuanya itu, fananannya seperti gini, menjaga nilai-nilai budaya dan nilai-nilai iman kita, kita harus seperti begini. Dan memang terjawab apa yang kita atur bersama ya Bapak Angkai. Dan ini terus harus kita lestarikan. Kita kemudian mencari solusi-solusi terbaik agar kota yang kita cintai ini, yang sudah berusia 15 tahun, bisa terus menjadi tempat yang nyaman untuk semua orang, bukan untuk kita saja, bukan untuk jemaat kita saja, tetapi semua orang yang datang di sini merasa nyaman karena suasananya, karena kehidupan kekerabatan yang sangat kental, dan karena nilai-nilai kearifan lokal yang memang diterapkan secara luar biasa. Dan umat itu berbagai program-program pelayanan pun diatur tentang bagaimana ketung menjaga kebersamaan dalam kemajemukan hidup kita. Di Gereja Anugerah, kemudian ada masjid, sudah di sebelah. Berarti kita tetap menjaga hidup dalam toleran, agar memang kebersamaan hidup dalam keanekaragaman itu terpelihara, yang memang diinginkan oleh ketua punya orang tua dulu-dulu. Yang saya bilang bahwa saya senang di sini karena padahal saya bukan orang di sini, tetapi saya sangat nyaman di tempat ini, di tanah ini, dengan nilai-nilai kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalaupun beberapa waktu yang lalu banyak hal yang terjadi ya, tapi puji Tuhan untuk beberapa waktu belakangan ini semuanya sudah tertata dengan baik, dan harapan saya sebagai pimpinan jemaat dan seluruh umat Tuhan di sini, kita hidup juga bukan di satu tempat saja wilayah, tapi kita berbaur dengan saudara kita yang Islam tapi juga yang Katolik. Kita tetap menjaga dan saling menghargai dalam perbedaan itu, karena itulah yang Tuhan inginkan, agar kita saling menjadi berkat satu dengan yang lain. Tetap fangmanan orang tatua, fangmanan orang-orang yang dituakan atau tokoh-tokoh agama, ketong jaga, ketong pelihara dengan spiritualitas sebagai anak-anak Tuhan yang memungkinkan mereka terus menjadi cahaya di tengah-tengah kehidupan bersama.
1: Ya, terima kasih Bu Pendeta, dan Anda pendengar pemirsa RRI Net dimanapun berada, dari Jalan Soekarno Hatta Wijang, Langgur, Maluku Tenggara, RRI Langgur Tengah menyajikan satu perbincangan singkat, namun ini spesial sekali karena Kota Langgur sebagai pusat peradaban, juga munculnya berbagai macam perkembangan yang ada di sini. Sejarah namanya 137 tahun sudah, namun hari ini di 8 Oktober 2026 juga genap berusia 15 sesuai dengan regulasi peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2011. Kami mengangkat sebuah topik semangat Ain membangun Kota Langgur bersama Kepala OHI atau Orang Kai Langgur, Bapak Hieronymus Dumatubun, dan sebenarnya juga ada tokoh agama dari Katolik maupun Muslim, namun yang hadir saat ini adalah Ketua Majelis Jemaat GPM Anugerah Langgur, Ibu Pendeta Rina Leka Tompesi. Ya, dan Anda bisa berpartisipasi dengan menghubungi nomor 08135495875. Sepanjang siaran ini kami langsungkan satu jam. Namun Anda juga bisa menuliskan komentar, tanggapan Anda di kolom komentar pada media sosial yang kami gunakan juga untuk menyebarkan ini kepada Anda semuanya. Bila siarannya sudah selesai, namun mudah-mudahan masih ada interaksi dan berbagi terus melalui komentar dan apa yang tersaji pada siaran tersebut. Ya, Pak Orang Kai, saya ingin mendapatkan lagi nih keterangan seputar partisipasi generasi muda Langgur untuk mempertahankan dan terus menghidupkan AINI-AIN ini.
2: Nah, ini sesuatu yang sangat serius, bukan sebelum kami sampaikan tadi. Bukan hanya di Langgur sesungguhnya.
1: Yeah.
2: Di KI saat ini kita mengalami sebuah fenomena yang kita lagi menelusuri benang khususnya ada di mana. Itu satu hal yang berikut. Misalnya untuk beberapa kejadian-kejadian yang terjadi terakhir dengan berbagai pendekatan yang coba kita lakukan, dan termasuk pendekatan adat, sesungguhnya itu kekuatan kita. Nah, generasi muda kita, bahkan boleh kita katakan generasi K saat ini, mencintai, mengagumi, punya kebanggaan terhadap adat yang abstrak. Kenapa saya katakan abstrak? Dia tahu itu ada, dan dia tidak tahu bagaimana modelnya, bentuknya seperti apa. Karena itu memang dibutuhkan kerja keras untuk memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan, sehingga jangan sampai satu waktu ini hilang. Sebagaimana disampaikan Ketua Majelis Jemaah tadi ini, kekayaan luar biasa yang ditinggalkan leluhur. Pertanyaannya, generasi kita mampu atau tidak mewariskan itu kepada generasi berikut, termasuk generasi muda sekarang.
1: Iya.
2: Karena pengalaman saya, banyak juga yang paham, tapi banyak juga yang tidak begitu paham. Nah, entah berbagai alasan, tapi kita tetap berupaya, tidak pesimis, ya kita optimis bahwa semua akan baik-baik saja kalau semua pihak akan berjuang dengan caranya masing-masing. Dan beberapa saat terakhir sesungguhnya sekian generasi muda yang sudah bergabung dengan kami untuk memastikan kearifan yang ditinggalkan leluhur ini bisa menjadi warisan seterusnya dunia.
1: Salah satunya melalui apa yang pernah kita bahas sebelumnya, ya, Pak, ya?
2: Betul. Dalam ini rencana kita misalnya nanti di bulan Oktober ini lagi dilakukan, bulan November dilakukan lagi, bulan Desember terus menerus akan kita lakukan.
1: Ya.
2: Seperti itu.
1: Dan ini di event program GPM juga ada, ya, Ibu, ya, untuk menghidupkan terus kearifan lokal.
0: Iya, di GPM untuk menghidupkan atau melestarikan kearifan lokal yang ada di jemaat, bahkan lebih khusus di daerah itu, lewat tidak saja proses-proses untuk penguatan lewat nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri, tetapi itu dinyatakan dalam kehidupan bersama, dalam program-program pelayanan yang dimulai dari unit, kemudian sektor, dan dia meluas sampai kepada kehidupan bersama dengan basudara-basudara yang lain, misalnya ya, kegiatan-kegiatan angkatan muda ya, yang melibatkan basudara kita yang muslim juga ya, untuk event-event tertentu, tapi juga dalam kerjasama-kerjasama yang terbangun.
1: Ya. Oh, sekaligus kita informasikan juga eventnya, walaupun bukan ada di secara khusus jemaat GPM Anugrah, ya, namun GPM secara khusus akan menyelenggarakan.
0: Iya.
1: Kegiatan.
0: Iya, kegiatan MPL yang ke sinode yang ke-46.
1: Iya.
0: Jadi kegiatan ini ketuanya juga Pak Wali Kota.
1: Iya.
0: Wali Kota
1: Tual.
0: Jadi
1: iya,
0: untuk kepanitiaan itu tidak saja umat GPM. Hmm. Tetapi melibatkan Pak Wali Kota yang beragama muslim, tetapi juga di dalam panitia itu saudara kita yang lain, seluruh pimpinan OPD yang berada di Kota Tual. Demikian juga kegiatan MPP
1: yang di
0: Oira. Iya. Jadi dua event penting di Gereja Protestan Maluku ini melibatkan bukan saja orang-orang Kristen atau warga GPM, tapi melibatkan basudara kita yang lain yang beragama lain.
1: Ya. Dan Pak Orangkai, kembali lagi tadi disampaikan Ibu Pendeta tentang Kota Tual, Tua Hangur, iya, ya, Pak, ya, termasuk Yabun, iya kan, Pak? Dan ini bagaimana ini? Sebagai figur yang saat ini sangat kita harapkan supaya Afaindobok ini benar-benar akan terus berada di posisinya yang bagus. Kekerabatan antara Tua Langgur, Kei Ambon, dan tentunya Itian Tebisa, kita semuanya dalam bingkai keluarga yang harmonis ini.
2: Oke, dalam semangat Kota Langgur. Tanggal 19 Juli tahun 1953 dilakukan pertemuan di Sekolah Rakyat Langgur untuk memutuskan penyerahan termasuk lahan yang sehati tempat.
1: Iya.
2: Lahan yang diberikan kepada pemerintah untuk dijadikan syarat Maluku Tenggara, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara pada saat itu. Dan rasa-rasanya sampai dengan generasi almarhum bapak, terus kami, hampir tidak pernah ada yang mau mengeluarkan kata-kata yang kasar, keras, lalu menyerahkan lahan, tapi ibu kota Maluku Tenggara namanya Tuhan. Padahal sebagai syarat ibu kota waktu itu lahannya nganggur.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi ibu kota kita adalah Tuhan. Saya ingin memaknai bahwa sesungguhnya karena hubungan nganggur dan Tuhan itu sangat mendalam. Dari zaman tertinggi, bagaimana saling membantu dalam berbagai aspek kehidupan. Lalu kemudian ada hubungan khusus misalnya keluarga Tamhir tua dengan Reto Bilanggur. Itu punya hubungan kekerabatan khusus. Misalnya Tamhir di tua dengan kami Ramaslim Bilanggur punya hubungan khusus juga. Kalau kita geser sedikit kita arah, ini kan boleh kita katakan segitiga emas.
1: Iya.
2: Tua, Taar, Langgur. Hubungannya sangat mendalam. Saya misalnya, generasi kelima saya itu pembuat Taar yang datang ke Langgur dan melahirkan keturunan saya. Jadi dalam konteks, kembali dalam konteks lain itu, maka tidak ada pilihan lain bagi kita. Karena memang kita dilahirkan untuk saling memiliki. Kita dilahirkan, kita adalah bagian dari yang lain. Kita dilahirkan juga untuk saling membutuhkan. Maka generasi Ki dan Langgur saat ini, menurut saya agak tidak masuk akal kalau kita mengatakan orang lain yang kira-kira. Kenapa? Kei saat ini adalah kei gabungan daripada, kalau kita bicara konteks 500-600 tahun lalu, itu penduduk asli dan kelompok pendatang.
1: Yeah.
2: Dan kemudian kita saat ini mengakui sebagai kei asli. Tapi apakah nanti satu waktu di 300 tahun mendatang, 400 tahun mendatang, mereka yang sudah menetap saat ini tidak pernah pulang kampung, bahkan dia bisa bercerita lebih baik tentang Langgur dan Kei dibandingkan dengan daerah asalnya, bisa kita katakan dia orang luar, dia pasti akan mengakui saya juga orang Langgur karena leluhur saya 300 tahun lalu sudah tinggal di sini. Sama persis dengan saya, kita semua pendatang.
1: Iya.
2: Tapi kemudian kita mengakui sebagai orang Kei karena 400 tahun, 500 tahun lalu leluhur kita sudah di sini.
1: Yeah.
2: Dalam konteks itu, leluhur meninggalkan adat leluhur Ngabalu baik sekali untuk saling menghormati, saling menjaga, saling mengakui kita ini semua apa satu kekuatan yang tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana disampaikan Pak Edi tadi, dalam konteks Maluku secara keseluruhan tidak mungkinlah kita memisahkan diri dari Ambon.
1: Iya.
2: Saat ini Ambon adalah ibu kota provinsi Maluku. Suka apa tidak suka. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, berapa banyak generasi Kei yang sesungguhnya datang dari Ambon?
1: Iya.
2: Sudah terjadi percampuran darah begitu kental. Maka ketika kita mempertentangkan salah satu dari kita, maka sebenarnya kita mempertentangkan diri kita sendiri.
1: Ya. Demikian. Sebuah pesan yang cukup dalam kami dapatkan dari apa yang beliau jelaskan ini nih. Tapi mau kami tahu juga nih, tantangannya sampai dengan saat ini apa selain tadi itu harus diterapkan oleh generasi muda, Pak?
2: Tetapi sudah ngelim dan limne putra itu pada satu tempat di mana ada lima orang dengan pikiran dan pandangannya masing-masing, dengan hati masing-masing. Walaupun ada juga tokoh-tokoh biyaki yang mengatakan bahwa pikirannya berbeda tapi pandangan satu saja. Nah, tantangan terbesar ketika kita saling curiga. Kadang-kadang kita mau sifat ini pun susah tahu. Jadi kita belum tahu banyak-banyak. Kalau barang ini bentuk kayak bagaimana, kita sudah menaruh curiga duluan. Oh, orang ini sepertinya begini, sepertinya begitu. Akhirnya apa? Kita membentengi diri kita dengan pikiran kita sendiri. Dalam konteks itu, maka kita dilangkul, kita lakukan komunikasi dengan semua pihak. Dia mau terima atau dia tidak terima, kita datang, kita sampaikan, Bapak Ibu, pandangan kami begini. Bapak Ibu, mau pandangan bagaimana? Mari kita satukan pandangan ini. Pikiran kita boleh berbeda, tapi pandangan kita kan mestinya satu untuk kebaikan. Maka itu yang saat ini kita lakukan di lapangan. Jadi apapun masalahnya, pasti tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
1: Yeah.
2: Kita datangi, kita komunikasikan ini kira-kira apa. Kadang saya datang sendiri, kadang datang sendiri untuk memastikan komunikasinya dilakukan secara tepat dan benar.
1: Ya, terima kasih sebesarnya. Masih ingin lebih lama mendengarkan pesan-pesan karena kami sebagai generasi yang sebenarnya.
3: Demikian dialog aspirasi Serumpun Maluku, Maluku Utara. Sampai jumpa dengan topik dan permasalahan yang berbeda.
4: Pendengar kami, akhir.
5: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta.
6: Hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTN BPN.
7: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPPR RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
9: 8 Makroni, 9 Margareta.
8: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan, Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
10: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat, yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
8: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPPR RI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam